di Subang, Sumedang, di luar negeri, di Singapura, Malaysia, ataupun di Kanada, ya, Kanada, atau sana mana lagi tuh, di Puerto Rico alias di Purwokerto. Ya, pokoknya semuanya gabung terus ya. Dengerin terus, pantengin di Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan kita kan goyang-goyang dengan lagu-lagu yang asik ya. Lagu yang asik nih pokoknya untuk nemenin Wong Reang ya. Dari yang petani ya. Petani gimana nih? Apa kabarnya petani-petani di Indonesia? Dari petani dan juga nelayan, para nelayan juga nih. Apa kabarnya nih? Untuk cuaca hari ini kayaknya sudah sangat enak sekali ya untuk melaut ya. Karena kan cuacanya cukup cerah ya. Dan sekarang kan sudah hampir apa ya? Bukan musim hujan ya. Jadi mungkin lancar nih. Semoga lancar terus ya untuk berlayarnya. Dan juga untuk Wong Reang juga ya, para pencari rezeki ya, pagi-pagi ini yang sudah sibuk. Aduh ya. Awas utah ya, itu sambelnya awas ya. Wah, sibuk banget ya, rajin banget nih pagi-pagi ya. Iya, dari tangan kanan sampai tangan kiri ini semuanya gerak semuanya ya. Dan pastinya untuk pagi ini salam takzim ya, salam takzim untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga besar serta para sivitas di Mahat Al-Zaitun ya. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas dan juga semangat terus ya, semoga diberikan kesehatan yang paripurna juga untuk Wong Reang semuanya ya. Oke, untuk pagi ini kita semangatkan dengan lagu pembuka kita ya. Iya. Ayo kita dengerin dulu untuk lagunya. Dan ini dia, Perintis bukan pewaris.

0: Timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

Ini kur ceban. Jadi kur iseng go cimol. Waduh, padahal 10.000 tuh apa ya, menurut ada sebagian orang itu susah sekali ya untuk mendapatkannya ya, 10.000 ya. Tapi emang benar ya, kalau di zaman sekarang 10.000 paling dapat batagor dapat 2 ya, dapat 2 bungkus. Aduh, emang ya kita harus selalu untuk apa berjuang ini, apalagi kalau kita sudah memiliki tanggung jawab. Aduh, aduh, jadi meriang nih kalau dengerin. Iya, intinya kita harus saling mendukung gitu aja kali ya. Sing lanange mendukung, wadone mendukung, terus apa anak-anaknya yang mendukung ya. KB jadi mendukung, rakyatnya juga mendukung ya. Pemerintah yang mendukung, waduh, senang banget ya. Kalau kita semua saling mendukung ya demi kesejahteraan bersama. Iya. Iya, biar apa? Biar nanti di rumah tuh udah gak lagi tuh yang namanya kebingungan ya. Kalau cuma tadi tuh seperti lagu tadi apa, sehari cuma 10.000. Waduh, padahal perawatannya akeh ya. Masa mau nganggo apa bedake kalau cuma 10.000 ya. Oke, Wong Reng, semuanya selamat pagi. Semuanya sudah sarapan ya. Semoga semuanya juga aman ya. Jangan sampai ada yang kekurangan gizi ya, pagi-pagi wis kekurangan gizi. Ya, makan dulu sing durung mangan, ayo mangan dimin ya. Sing agi ngopi, aduh ya, kopinya seruput dimin ya, sending bae ya, soalnya kudu mangan. Iya. Sambil makan dulu nih, baru ngopi yang banyak enggak apa-apa nih. Tapi kalau belum makan harus hati-hati ya, apalagi kalau yang sedang ada sakit emah gitu. Tapi biasanya kalau pagi-pagi udah gak sakit mah ya, itu biasanya malam-malam aja kan. Iya. Pokoknya Wong Reng, semuanya semoga sehat selalu ya. Dan juga yang sedang bertugas, selamat bertugas ya. Boleh dong menginformasikan pagi ini ada apa saja nih informasinya di sekeliling, di lingkungan Wong Reng semuanya. Karena kalau RT tadi lewat ya, di daerah Gantas ini sepertinya sudah merata untuk panennya ya, di kanan dan di kiri ini sudah habis semua nih, disisir oleh combine. Oleh mesin combine sih ya. Iya, tapi RT juga melihat nih, ada juga nih setelah di combine ada juga warga yang memang masih bisa nih mengambil dari sisa-sisa combine ya. Jadi masih bisa nih untuk membawa pulang, ada satu hal apa, dikumpulkan dari beberapa helai padi yang masih tersisa ya, lalu bisa dibawa pulang ya. Ada yang laki-laki ya, ada yang bapak, ada juga yang ibu-ibu ya, semuanya kompak nih pokoknya untuk mencari itu, daripada kesisa dimakan burung ya atau malah kemana gitu ya, mending diambilin ya. Iya, jadi itu dia ya, saling membantu nih, ada yang komben lebih cepet gitu ya, lalu dibawa oleh ojek apa jenenge ya, ku arane sing nganggo motor ya, nganggo motor sing nganggo karung, waduh itu banyak banget itu bisa bawa karungnya itu. Iya, dan semuanya pokoknya bergembira untuk pagi ini ya. Apakah di tempat Wong Reng juga sudah panen? Boleh dong cerita-cerita kesini ya. Kita kangen-kangenan dulu yuk dengan lagu yang berikut ini.

0: lagi memancing ikan jauh ke tambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah enggak kopi pahit lagi kan, Teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya, benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih, Mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan, Teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih, Teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu, Teh.
1: Jamu singset ya.
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Udah. Susu kedele.
1: Iya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kasada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik nih tebak-tebakan ya tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya. Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih gak pernah hilangnya?
1: Iya soalnya ini gak pernah hilang. Nah ayo, kalau Indonesia kan karena abadi. Ini ada juga negara yang gak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong. Masa gak tahu. Adiknya di sini jadi penyanyi.
0: Serius?
1: Dek nada. Dek nada ya. Kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double?
0: Mm-mm.
1: Negara ayo. Apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya apa itu?
0: Ganda.
1: Ganda ya. Duduk.

Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Kita cek dulu yang ada di WhatsApp nih, seperti sudah ramai nih. Ada Ibu Tuti yang ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga semua wong reang ya diampuni dosanya, dan juga apa diberikan kesehatan dan juga usia yang panjang, rezeki yang barokah, amin ya. Iya, terus diaminin ya. Amin amin amin amin. Dan juga nih ada siapa sih jenengnya, Ki Lilis Suherni ya, 585. Lilis Suherni nang endi, Lilis Suherni ya, nang TikTok ya. Nang endi ne, ini katanya juga nih, assalamualaikum, merdeka bang, pagi ya, pagi juga, iya emang pagi nih. Berarti masih satu Indonesia ya kita ya, satu negara berarti nih, masih se-Indonesia. Duh, katanya juga nih, wong reang, coba dong kasih informasinya. Oh, Lilis nang Banten ya. Ini katanya sekarang ini harga-harga sudah mulai turun ya, untuk harga telur, harga cabai, dan juga harga bawang ya. Tapi untuk daging ayam nih katanya ada kenaikan ya. Nah itu dia nih. Oh ya, harga telur dan juga harga daging ayam nih katanya melanjak naik, dan yang turun ini katanya cabai rawit nih. Coba nih, cabai rawit dan juga bawang nih katanya hari ini sedang mengalami keturunan. Nah itu kan salah maning ya, sedang mengalami keturunan coba. Iya. Iya, RT dengar-dengar nih informasi katanya nih, daging ayam dan juga telur naik. Nah harga cabai dan juga bawang ini turun. Nah duduk keturunan tapi turun ya. Coba nih minta informasinya, barangkali sudah belanja nih jadinya tahu nih ya. Tahu ya, jadinya tahu nih. Belanja tahu apa belanja apa sih? Iya, mungkin informasi-informasi untuk belanjaannya nih, apakah cabai beneran murah nih ya, biar bisa nyambel nih wong reang semuanya ya. Oke, kita cek dulu nih untuk cuaca kali ini ya. Barangkali yang ingin ke sawah ataupun ingin melaut atau ingin janjian nih dengan kerabat kerja. Wow, kerabat kerja. Sing diomongnya apa ya, berarti ya penting ya, berarti uang penting ya. Coba kita cek dulu untuk wilayah di Indramayu ya. Nanti yang Banten juga kelihatan nih, ada nih. Oh, wong reang di Papua. Widih. Abi Aulia sing nang Papua nih. Salam kenal wong reang. Saya di Sorong Papua nih, Abi Aulia. Ya, salam kenal juga ya. Waduh, Pace ya. Kalau di Papua Pace ya. Ya, dan juga nih wong reang, kita lihat dulu.

Untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Indramayu ini didominasi dengan berawan, jadinya tidak terlalu panas ya untuk hari ini. Waduh, anasnya alhamdulillah ya. Soalnya dari kemarin tuh panas banget ya, sekarang berawan gitu ya. Dan juga nih untuk yang ingin menjemur-jemur nih mungkin harus dari apa ya, dilihat-lihat lagi ya untuk cuacanya ya. Mungkin nanti agak siangan nih baru bisa jemur-jemur ya. Apalagi ada yang jemur padi nih sekarang, menjemur padi, lalu menjemur apa kerupuk gitu ya. Ya, wilayahnya di mana? Ternyata ini menyeluruh ya, ada di seluruh Kabupaten Indramayu, mulai dari Kertasemaya, Kerangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Sliek, Jatibarang, Balongan, Indramayu, Sindang, Cantigi, Loh Bener, dan seluruhnya. Sementara itu untuk di wilayah, nah kita lihat nih, Nangendiki. Nang Ciamis berawan, Kuningan berawan, Cirebon termasuknya juga berawan, Sumedang dan Indramayu, Subang semuanya berawan, Purwakarta ya. Dan untuk Banten ngendi Banten, apakah berawan ya? Untuk di Bekasi berawan, Banjar juga berawan, lalu nang Garut ini juga berawan, Sukabumi berawan ya. Dan ternyata nih untuk di wilayah Jawa Barat nih, nah, ini didominasi dengan berawan. Nampaknya nih seluruh cuaca nih sedang berawan semuanya ya. Mendung-mendung gimana begitu ya. Iya, yes, kayak Arab apa ya, wis mules tapi ora sida ya. Waduh, untuk cuaca hari ini berawan ya. Semoga ini tidak berpengaruh ya terhadap kesehatan wong reang semuanya. Tetap ya penuhi dengan asupan gizi, sayur-sayuran jangan lupa gitu ya. Dan juga minumnya juga tetap ya, harus jangan sampai kekurangan minum ya. Apalagi di daerah sini juga udah mulai nih ada air-air yang sulit mungkin ya. Bisa diinformasikan lagi nih untuk keadaan ya, termasuk Abi Aulia juga nih yang ada di Sorong Papua ya, boleh menginformasikan. Lilis Suherni juga dan wong reang semua yang mendengarkan boleh menginformasikan tentang cuaca hari ini ataupun tentang adanya krisis, apakah ada sudah mulai kekurangan air dan situasi panen juga nih, bagaimana nih keadaan panennya, kebunnya ataupun padinya ya. Di sini ya di 0853-289-9582 melalui WhatsApp boleh, tetapi kalau untuk nelpon nanti jam 8 ya. Kita akan kembali lagi, kita goyang dulu nih dengan Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Iya, untung 5 menit lagi ya. Coba sejam ya. Aduh, itu tadi yang nyanyi habis makan cabe ya, jadinya kepedesan. Aduh, gimana? Untuk harga-harga cabe, harga-harga apalagi nih, minyak goreng mungkin ya. Ataupun yang ini yang masih kesulitan gas LPG nih, apakah masih ada nih? Aduh, pagi-pagi nih repot banget ya kalau emang harus mencari-cari dulu nih. Makanya perlu juga nih ada cadangan ya. Biasanya nih harus ada cadangan, yang satu untuk masak, yang satu ya ditaruh dulu nih. Takutnya pas dicari di warungnya malah enggak ada tuh. Nah, itu dia tuh. Ya, karena penting banget tuh. Atau udah mulai nih ada yang pakai cara-cara zaman dulu ya, memakai tungku. Nah, itu dia pakai tungku ya, tapi harus hati-hati juga ya, jangan sampai jangan sampai malah masak nang jero rumah ya, nganggo kayu gitu ya, tapi malah jadi apinya kemana-mana. Itu juga harus hati-hati ya, berbahaya juga itu ya. Emang nih untuk gas nih, emang ini sangat penting juga ya untuk ibu-ibu nih, untuk di rumah tangga begitu ya. Aduh, kalau bapak-bapak sih kadang-kadang gak usah mikir begitu ya, pikirannya udah langsung beli aja ya, beli itu mau makan pagi, beli. Iya dong, nyari yang praktis ya kalau bapak-bapak ya, jangankan yang udah ada pun ya, kadang ada rice cooker, ada apa maningku, ada LPG ya, ada kompor gas gitu, tetap aja ya. Padahal udah gampang ya, tinggal masak telur gitu ya, tetap aja kadang-kadang kadang-kadang juga kepenginnya beli gitu, walaupun telur ya. Iya, di rumah ada telur, belinya juga telur ya. Ya, ini ada siapa nih? Ada Sulis Yanto. Yanto, pagi. Biar kok pagi juga Bunda tak siaran ya. Oh, ini ya sedang nyari Bunda ya. Oh, maksudnya Bunda tuh ini Teknimas kali ya. Ini Sulis Yanto. Yanto, nangen di Yanto. Mau disalamin ya, nanti disalamin ya. Dari Sulis Yanto. Yanto. Terus kalau siapa maning nih si Arab, salam-salam ya, nanti ditunggu ya. Untuk orang semuanya silakan di 0853-2189-9582. Ya, esuk-esuk ya kudu mangan dimin ya, sambil apa mungkin ada yang ke warung ya, ke warung lihat harga-harga gitu ya. Sing isa diborong diborong, sing agi larang ya aja dimin gitu ya. Atau juga terpaksa juga ya untuk membelinya karena memang kebutuhan nih untuk pagi-paginya ya. Iya, yang biasa pasti dibeli kan udah pasti ya, telur ataupun daging ayam itu udah pasti ada apa menjadi kebutuhan pokok nih orang Indonesia ya. Kalau pagi-pagi pasti yang lebih praktis adalah telur ya. Silakan untuk menginformasikan ya, nanti kita akan kembali lagi. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput. Semuanya lanjut di 95,8 FM Radio Prima FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, eh.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Enggak tahu.
0: Apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan untuk kabar-kabar nih sedang ramai untuk pembahasan adanya galon lanjut usia. Galon lanjut usia anak-anak panggilannya ya, Ganula. Nah, Ganula tuh. Ganula itu galon lanjut usia, di mana nih galonnya ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan berulang kali ya, karena sudah lanjut usianya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tuh biasanya warnanya udah kusam, terus udah kotor, penyok, terus apalagi tuh ya botolnya udah, apalagi kalau sampai botolnya itu berbau gitu ya. Itu sangat bahaya juga ya untuk kita, karena akan berpengaruh ke dalam tubuh nih, karena ada zat BPA. Nah, zat BPA apa itu ya? Ya, itu adalah senyawa yang disebut dengan senyawa bisphenol A, dan ini dapat merusak sistem hormon di dalam tubuh manusia apabila menggunakan galon yang terus berulang, galon Ganula, galon yang lanjut usia. Nah, Wong Reang nih mengalami tidak nih menggunakan Ganula nih, atau punya kebiasaan mengganti galon, atau lebih memilih isi ulang nih yang memakai galon nih? Siapa nih Wong Reang nih? Duh, jangan sampai ya ada nantinya akan terganggu nih untuk kesehatan kita ya, gara-gara menggunakan galon yang kadaluarsa, mengkonon. Iya, pokoknya kita harus selalu berhati-hati ya. Dan silakan Wong Reang yang ingin mengungkapkan pendapatannya. Nah, pendapatannya. Aduh, ini ngopinya harus double nih kayaknya ya. Yang mau curhat-curhat ya tentang pendapatnya boleh ya, menanggapi informasi tadi ya tentang galon ya, Ganula, galon lanjut usia. Nah, galon lanjut usia tuh kebayang ya. Berarti anak sing galon anyar. Nah, galon lanjut usia tuh biasanya penggunaannya tuh udah lama banget tuh, nggak diganti-ganti ya. Misalnya kita punya galon nih, ya udah kita isi ulang aja terus gitu sampai setahun lebih. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi kita harus berhati-hati nih, karena masa pemakaian yang sebenarnya adalah tidak melebihi 1 tahun, batas 1 tahun, atau tidak melebihi dari 40 kali pemakaian, 40 kali kita pakai gitu untuk isi ulang ya. Dan ini dikritisi oleh Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI. KKI ini mengkritisi tidak adanya aturan yang jelas nih ya bagi pemerintah ya, kepada pengusaha-pengusaha yang ternyata di dalam galon tersebut tidak mencantumkan batas usianya sampai kapan. Waduh. Ya, itulah ya Wong Reang, pentingnya kita untuk selalu meliterasi diri. Waduh, meliterasi diri ya. Untuk kita selalu menambah wawasan dan juga ilmu gitu tentang apa? Tentang adanya bahaya plastik atau penggunaan plastik ya bagi tubuh kita ya. Yang pasti kita harus menggunakan barang-barang yang memang untuk makanan dan juga barang-barang yang fresh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rian. Selamat pagi juga Kang Rian ya. Kang Rian menggunakan botol air minum atau menggunakan galon? Galon isi ulang atau galon yang lebih memilih beli lagi gitu ya. Lalu ada siapa lagi? Sulur Prabowo, salam dari Semarang. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Salam semangat selalu ye. Ya, terima kasih Sulur Prabowo. Keren Pak Prabowo nih, ternyata sulurnya ya. Terima kasih Sulur dari Semarang ya. Neng Semarang tuku kecipil. Apa tuh lagunya? Aduh, zaman dulu banget tuh. Iya, zaman dulu ya, yang lagunya Mantos tuh. Aduh, kalau ingat ya Sulur, coba diterusin tuh. Awan-awan lu ngoblonjo neng pasar pahing, wing-wing, waduh, jadi ingetnya cuma itu doang ya.
Ya oke, Wong Reang, silakan yang ingin menginformasikan atau menanggapi yang tadi ya di 0853-2189-9582. Kita akan kembali lagi balik manding ya setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi, pura-pura bahagia cita-cita tak.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih ya, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Hmm. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin
1: bener.
0: Ya.
1: Oh iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf, Teh.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa, Gu?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

0: Ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya untuk Kang Rian nih lagunya dikantongin dulu ya. Leyeh leyeh, ya emang enak banget leyeh leyeh esuk-esuk ya. Esuk-esuk sambil leyeh leyeh, sambil ngeliatin orang kerja tuh enak banget. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka, emaknya assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka, ngopi
1: ngopi say. Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangat lanjut. Sudah
1: sehat Pak RT?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat, ketemu maning ya Pak RT ya?
0: Ketemu maning ya kalau Bu Sukina. Iya.
1: Anak mau belanja? Anak mancing durung sini.
0: Durung anak.
1: Ini sudah siapa?
0: Durung anak. Iya supir. Lombok murah jareku. Lomboknya lagi murah Lombok.
1: Lagi murah Pak RT.
0: 35 ya?
1: Enggak sih, ya emang bokap yang beli 35 ada, yang 30 ada. Nah, kalau lombok keriting ya, 26.
0: Waduh, 26 ya. Sing warna abang. Ketawa.
1: Pak RT ku ya ampun. Teguyub baik kita. Iya.
0: Iya, itu
1: yang abang.
0: Yang abang.
1: Terus pun apa ku bawang juga murah, bawang 25. Ya,
0: 25
1: tomat, bawang. 8.000.
0: Tomat 8.000.
1: Itulah, tapi jangan tanya kalau timun ya.
0: Timun teh silarang ya, sewuan si cine.
1: 20.000.
0: 20.000 sekilo, waduh, mun timun.
1: Timun mah, itu. Kalau kacang panjang udah turun lagi Pak RT. Timun yang lagi naik daun.
0: Naik daun ya timunnya ya.
1: Daunnya nggak mau naik karena panas ya.
0: Itu paling yang masih susah kangkung ya.
1: Enggak, udah banyak banget tuh.
0: Udah
1: murah.
0: Oh, ya udah.
1: Udah panen lagi kali tak ke kampung daratnya sudah banyak lagi.
0: Sudah banyak lagi. Amin. Bagus.
1: Udah biasa aman lagi aman kampung. Cuman bisa itu tuh timun yang mahal banget tuh.
0: Iya, padahal itu buat apa sih?
1: Jadi kita beli juga untuk kita adalah PRT yang orang kesambet kesurupan tuh beli timun.
0: Iya, iya.
1: Enggak mahal sih, jadi enggak beli banyak-banyak lah 2 kilo begawu ya.
0: Iya. Terus sama Maning, Bu Sukina, ini lagi viral nih. Kalau katanya nih, gak ada namanya ganula. Udah tahu belum ganula? Galon lanjut usia.
1: Oh, lanjut usia. Kenapa galonnya lanjut usia?
0: Iya, kudue wisora di kanggo Maning karena bisa bahaya galon yang dipakai yang udah lama tuh dipakai terus itu katanya
1: orang kita
0: bisa bahaya.
1: Bahaya tuh ada galon yang baru.
0: Oh, berarti isi ulang terus?
1: Ulang iya.
0: Oh,
1: enggak ditukar botolnya. Kan tukar kan dapatnya baru lagi. Jadi kan bagus.
0: Iya, Kur. Iya, Kur, kalau ditukar namanya isi ulang, Bu Sukina.
1: Oh iya,
0: Iya,
1: isi ulang baik.
0: Diisi isi
1: beli
0: ulang
1: itu
0: ya.
1: Aja. Terus itu beli apa? Mineral tuh.
0: Oh, kalau
1: mineral yang gede tuh, ya, yang 2 liter. Kenapa sih galonnya kenapa?
0: Iya kalau Bu Sukina tahu nggak kalau ternyata galon itu ada batas waktunya.
1: Oh gitu.
0: Tahu ora? Tahu ora jadi tahu apa tempe?
1: Anak-anak tahu emang ya. Kalau yang beli kan anak tuh anak, yang beli. Ya? Kita mah beli yang botol aja. Ibu Sukina yang gampang minumnya yang gampang, jangan masuk ke dalam.
0: Oh ya biar gampang langsung dibawa ya.
1: Jadi kalau kita minum langsung aja ambil botol sendiri.
0: Langsung ambil botol.
1: Itu mah kalau banyak pada anak-anak kumpul tuh. Galon.
0: Kalau sendiri mah belinya yang udah botol aja ya.
1: Botol aja lah, simple.
0: Nggak
1: usah ulang-iling capek. Udah dapet punya itu yang tinggal nyetel aja tuh ya. Kan keluar sendiri tuh. Ada selangnya. Alah, mati lagi, udah rusak, udah belah berat
0: ulingnya. Iya.
1: Enak kan juga botol, simple.
0: Botol, simple ya. Oke. Okay.
1: Iyalah. Botol gede, yang gede-gede tuh ya, yang isi senter setengah kali ya, yang gede ya.
0: Iya, ya. Kan supir, kan minumnya mengkonon supir.
1: Lah itu dia.
0: Itu dia.
1: Kita kan supir.
0: Makanya ya.
1: Botol gede, Pak.
0: Iya. Iya, ayo ayo bilang juga begitu ya. Iya.
1: Dari mana itu ya? Betawi kali ya.
0: Iya.
1: Ya Allah, suka juga ya menuju Pak RT. Wah, seger banget.
0: Iya dah.
1: Pagi-pagi ketawa.
0: Ada pelagunya nih.
1: Udah.
0: Pak supir, Pak supir, Bu supir, ada pelagu.
1: Pak RT ya. Ya Allah ya. Lagu kumbang ya, apa kumbang-kumbang nih Pak RT?
0: Kumbang-kumbang sih ki ya, gelumnya ya.
1: Wis ganti dengan kumbang-kumbang.
0: Oke, okay, wis.
1: Oke.
0: Okay. Kumbang, kumbang.
1: Salam-salam ya Pak RT ya.
0: Ya. Uli.
1: Salam sama Pak RT dulu. Moga sehat selalu Pak RT. Ketemu maning.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Nang Rastim, kenapa?
0: Nang Rastim.
1: Surubaya.
0: Aduh.
1: Siapa? Kami dinding ya.
0: Kami
1: Ibu
0: Tuti,
1: kalau ngasih kami dinding deh. Kinarannya kami dinding Ibu Tuti. Dari zaman kudang berjalan besi Genur Bayam sana kami dinding kok. Ibu Tuti bareng-bareng nah, PRT kami dinding kok.
0: Kami dinding.
1: Kinaran angin kami dinding. Garong tua bengen mah kami dinding. Angin roji wong lor dari siji. Kien anginnya
0: angin lor dari, sidi.
1: Mancing apa Pak RT? Mancing sarung Pak RT.
0: Mancing sarung.
1: Mancing sarung. Nih, ada orang belanja lagi nih.
0: Iya. Katisen ya.
1: Ada ngecaprak bae ada belanja maning. Nang Rastim. Ayo nang. Aja nerkingkel bae. Gua anu bapaknya kakak Kang Bono, Bono.
0: Aduh.
1: Ayo, semangat. Kakak Rastim ku pada bae ku lagi jalu kawis.
0: Rodi, Rodi.
1: Semangat. Nggak ada dingin, kerja dingin aja.

0: Ujang. Anggo Mama Paujan, Mama Paujan ngendi? Bayar telak kapan-kapan.
1: Iya ya, ngendi apa?
0: Iya ya.
1: Kami dinding apa ya?
0: Biasanya anak, Anggo Bunda Mary. Anggo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Uyut, Karok Kisut.
1: Iya.
0: Uyut Karok Kisut.
1: Uyut Karok Kisut pada bae ya.
0: Nah, pada bae. Uyut Kisut, wis Uyut iku kisut pisan.
1: Ki Uyut,
0: Kang Salman, Kang Salman. Mang Wanta, Mang. Ayo, Mang.
1: Yo.
0: Semangat, Mang. Kok oh, ente ini menang ya?
1: Wong oh, iya,
0: Mang Wanta ini
1: penting dingin ya. Iya, iya.
0: Mang Wanta, Mang. Semangat, Mang. Ayo, semangat. Nggo Mama Iit. Karo Kang Kumite. Karo Kang Pantawala. Sapur, nggak sapur aja sapur, semangat sapur. Ambil berkeringat pagi-pagi nih. Konter, berkeringat. Bapak Salim, sehat selalu ya Pak Salim. Anggo Ibu Billy, Mama Alvin, wo Kang Ibeng, Bunda Yunya Sari, Ibu Haji Supriyatin, Anggo Nok Bintang Unyu Unyu. Bapak Palebe. Semangat tadi, semangat Palebe. Angga sama Maning gini. Wah, Mimi Epi.
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi, Mama Rati. Mimi Ratmina. Mama Ratmina. PSA, semangat yo.
1: Ayo.
0: Ayo ayo ayo ayo, naik naik naik. Tenang bae, supirnya Bu Sukina ya. Terus. Cepet tenang genah. Tadi
1: wah
0: em kasih lah gede ya. Ya udah.
1: Oke.
0: Ucapan apa RT?
1: Ucapan yu.
0: Kopi pahit di atas meja.
1: Artinya
0: Ibu Sukina pamit. Ada wong Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deka, waduh. Itu dia dari Bu Sukina ya, sudah menginformasikan nih harga-harga. Alhamdulillah ini sedang ada yang turun ya, ada yang turun nih, seperti bawang merah ya, bawang merah ini sudah di angka 25, dan juga cabai keriting sudah di angka 26, lalu timun ini masih di angka 20 ya. Tapi untuk tomat nih, tomat hanya di angka 8 nih. Semoga ini membawa ini ya, keberkahan untuk kita semuanya nih. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, semangat teman mang kayak wong pingsan.
2: Aduh.
1: Aduh. Oh, artis. Kami Didi apa Kun apa Rodi, Rodi.
2: Ya kami Didi.
1: Aduh.
2: Selimut teh.
1: Apa?
2: Kurang kandel.
1: Kurang kandel. Nganggo apa ya?
2: Kudu nganggo terpal.
1: Terpal kayak ya, pecel lele ya.
2: Nganggo perantinnya tertarik kan.
1: Aduh, melas temen nang nang.
2: Dirangkep
1: sih. Aduh, nang nang. Aduh.
2: Selamat pagi Pak RT.
1: Selamat pagi juga.
2: Udah pada masih.
1: Iya,
2: aduh. Meringkuk-meringkuk ya Pak RT.
1: Melas temenang, nang. Aduh, kalau kalau RT di situ mau bikin kobongan, nang, biar anget.
2: Kayak proponnya gondang rastim.
1: Iya, biar anget nang rastim.
2: Biar anget, biar koma terasa.
1: Iya.
2: Jangan dingin aja.
1: Ya udah nang. Untuk
2: apa laguna kembang kah?
1: Iya. Teh apa Bu Sukina harapnya kumbang-kumbang nang.
2: Ya wis dukung bae lah.
1: Dukung bae ya, kumbang-kumbang ya.
2: Salam ya.
1: Salam ya.
2: Salam kanggo Ibu Sukina. Terima kasih nang Luki. Mama Billy, Mama Aldin. Nang Dedi Bono, tenang ada Bang Salan Dedi Bono.
1: Ayo.
2: Dedi Bono, Om Sondol, Mama Indah. Minani, Sampani, Bu Janggo Mieti, Bunda Mary,

0: Bunda Yuni Asari, terus Kak Pur, Kang Salim, Kang Aman, Kang Rian, Uyut, terus Bapak Angga,
1: Bapak Angga,
0: Rida sana tuh Dedi Bono.
1: Dedi Bono siap-siap.
0: Siap senar, oh nah Dedi Bono. Rida sana. Sampai Gedang Klutuk.
1: Gedang Klutuk.
0: Iya. Kembang Jambe Gedang Klutuk.
1: Kembang Jambe Kembang Klutuk.
0: Tuku cuing, tuku es kerusuk.
1: Tuku cuing, tuku es kerusuk.
0: Persona pesendam pesaban dina ngantuk.
1: Alti nenang.
0: Karakar saben bengi hari saja balik ke esuk.
1: Balik ke esuk.
0: Tadi menggawele ketabrak tuh bro kasian ngantuk.
1: Iya.
0: Pak RT, yuk, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam, Merdeka ya. Aduh, matane emang harus apa ya, diobati ya. Main aja ngantuk maning ya. Ya wis, sing di Arab Aken ya, lagune kumbang-kumbang di Arab Aken nang rastim karo busukina. Diputarkan saja untuk lagunya ya. Kita goyang bareng dengan kumbang-kumbang. Selamat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yo, ngopi say, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya. Lanjut, masih ngomongin tadi ya, galon isi ulang nih. Apa yang ada yang sudah tahu nih, ternyata galon itu ada batas usianya gitu ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka, siapa Kian?
1: Siapa ya?
0: Ah, ini sepertinya.
1: Pak RT mah nggak kenal ya.
0: Mama Eni.
1: Apa lebih wis kenalan ge?
0: Mimi Eni.
1: Epi.
0: Mimi Epi. Oh iya Mimi.
1: Iya, sing duwe rumah mewah.
0: Sing duwe rumah mewah.
1: Mepet banget nih sawah, Pak RT.
0: Iya.
1: Mulane gemene dolan ngambiran baru Pak RT.
0: Aduh, bokatan apa?
1: Bokatan apa?
0: Lupa, lupa tuh lali ya, lali jalane.
1: Di
0: lali baliknya
1: di belakang rumahnya Pak Karim.
0: Oh, perok. Parok ya, parok ya.
1: Iya, parok banget lah.
0: Iya, iya.
1: Ini dolan.
0: Ya wis mengko ya.
1: Kapan kita tunggu ya?
0: Iya, ini angin apa sih sebenarnya? Ini angin kami diding apa angin apa kok? Pasti di situ dingin banget ya. Oh, parok sawah kok.
1: Kami diding ya kuat. Angin roji ya kuat.
0: Roji ya kuat.
1: Mulai
0: ya.
1: Kembang pelem pada metu. Nah, kita RT.
0: Iya, tuh ngatikan
1: nangasih. Eh, anak angin kami diding.
0: Kami diding.
1: Anak angin daroji.
0: Daroji.
1: Anak angin roji.
0: Anak roji maning ya, aduh. Si gendil lah gari pilih ya.
1: Harope. Lebih baik. Pak RT sehat.
0: Sehat walafiat. Karena nih semuanya mendung ini di Jawa Barat ya. Di Indramayu iya, juga semuanya mendung.
1: Iya, tapi hujannya Melaka.
0: Iya nih, apalagi
1: pengen
0: nih.
1: Pengen lagu Pak RT ah.
0: Pengen lagu. Oh ini, itu dulu pendapatnya gimana nih? Udah tahu belum kalau ternyata galon itu due batas usianya. Kadaluasannya anak. Ngerti durung, wis ngerti durung.
1: Beli ngerti.
0: Beli ngerti ya, nah mulane nih. Nah,
1: iya.
0: Terus Mama Epi biasane isi ulang apa tuku galon bae sing anyar?
1: Isi ulang Pak RT.
0: Isi ulang, nah kudue ya. Kudue ku kudu ngerti kalau galonku ana batas usiane sing apa sebutannya tuh ganula, galon lanjut usia. Nah itu kalau gak diganti-ganti itu namanya ganula itu. Galon lanjut usia
1: gitu, iya.
0: Bisa berakibat kepada tubuh karena mengandung BPA, senyawa bisphenol A. Mengkono.
1: Yang gak ngerti iya. Ya Pak RT ya, ada ini pada nah, tuku bay
0: kono. Tuku bay, isi ulang bay ya. Aduh.
1: Iya.
0: Iya,
1: iya belum ngerti.
0: Oke Deni, biar tambah ngerti ya. Jadinya ngerti nih
1: iya,
0: sekarang
1: wis,
0: ya.
1: Alhamdulillah ada. Ngerti. Ya wis kok bakal tuku, kok ganti aja isi ulang
0: Iya, harus tahu juga nih ternyata ada batas usianya. Ciri-cirinya tuh udah kotor, terus apa maning ya. Ya pokoknya ada batas usianya lah, minimal 1 tahun tuh
1: iya,
0: kalau dipakainya.
1: Iya, iya. Ya wis lah, kena wis ngerti ya Pak RT ya.
0: Iya, wis. Alhamdulillah. Ya wis ya.
1: Udah ngerti.
0: RT nya balik ya. Dimin ya. Wis ngerti kok. Ya, ada lagunya apa nih? Ini ada anak pilihannya ya.
1: Pengen.
0: Iki anak pilihannya sih ki. Pilihannya loro. Anak pilihan lagunya loro.
1: Apa baik?
0: Nah, kian anak hayang jajan. Hayang jajan. Terus? Karo si Jie Maningku sakit dalam bercinta. Nela Karisma.
1: Ya uslah hayang jajan baiklah.
0: Hayang jajan. Hayang
1: iya,
0: jajan ya wes.
1: Hayang jajan.
0: Ayo.
1: Salam-salam Ate ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama banget buat Mimi Ratmina. Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina. Mimi Samina. Rombongan nah semua tuh.
0: Rombongan nah ya.
1: Nah, pokoknya mah. Bapak Salim, Ibu Tuti, Pak Gopur, Mama Rini, Kang Wanta, Bunda Mary, Kang Rian, Mama Yuni, Papa Yuni, Kang Rojaya, Nok Nani bareng Kang Pani, Bang Rastim. Mm-hmm. Bang Rastim Bang Salan ku bisa baik.
0: Bisa baik ku ya. RW Raja Bang Salan.
1: Ulak kudune mang ulak ya.
0: Ulak ya.
1: Anggo Mama Ina bareng Bapak Amir.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mister Bono sing doyan lelenggutan.
0: Uduh.
1: Ngantuk terus. Anggo Mama Lina, Uyut, Mama Nenek, Mama Seprola, Mama Soleha, Kang Ibeng, Mama Cita bareng Dede Saka. Anggo Mama Aldin, Cak Pur, Cak Pintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas. Anggo Ibu Billy, Sondol. Papa Angga bareng Bunda Rita, anggo Mama Faujan, Ibu Hanta Supriyatin, Teh Isa, Ma Odang, Mom Ara, Mimi Rati, anggo Bunda Yunia Sari, anggo Patris Masing Dua Lengko, anggo Berobangi ke Pak RT Sapa Maning.
0: Sapa Maning ya, khususan khususan.
1: Ya pokoknya emang gak kabarannya bayi ya Pak RT.
0: Iya benar.
1: Semoga sing pada sehat, sing pada waras, bergas, ugi beras. Ada sampai kena apa-apa. Wayai artis ya, wayai baik artis. Rastin mati, kemulan kudu terpal aja, terpal nanti melurus rimutnya sing bisa napas.
0: Udah bisa napas mongko.
1: Suruh Pak RT.
0: Ya pada-pada.
1: Yo, permisi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes, jos gandos. Iya, wong sayang juga nih, makanya nih biar tetap sehat ya. Ada tip nih dari RT ya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu pilek demam sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam dan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Itu dia ya wong reang, tipnya agar kita selalu sehat terus ya, mau kami didih mau apa maningku. Sing penting sehat walafiat ya kabehane. Assalamualaikum Merdeka.
2: Assalamualaikum. Ngopi ngopi say.
0: Ngopi say. Capur sehat capur.
2: Gimana Pak RT kabarnya nih?
0: Baik. Alhamdulillah. Cuman artis banget ini.
2: Aduh pagi-pagi sudah ngomongin angin ya.
0: Iya. Aduh.
2: Karena itu Ibu Epi itu karena banyak apa, banyak apa namanya angin ya.
0: Anak teluk.
2: Angin yang mana itu Pak?
0: Aduh, angin dingin ya, angin dingin ini mah.
2: Kalau saya pengen angin yang Roji tuh.
0: Oh Roji, Arope Roji ya.
2: Iya.
0: Iya
2: itu
0: iya.
2: Artinya apa tuh Pak?
0: Waduh.
2: Artinya tuh
0: iya.
2: Artinya kalau banyak orang ngomong orang ini katanya wong loro dari
0: sisi. Iya itu dia ya. Artisnya temen sih.
2: Ya, tadi request lagunya yang artinya Bu Esi pengen jaket Hayang Jajan.
0: Hayang Jajan arepe.
2: Satunya apa lagi tuh?
0: Satunya Nela Karisma. Sakit dalam bercinta.
2: Wah itu boleh lah, biarin cobain.
0: Cobain ya. Iya, ini jarang diputar.
2: Kalau Mama Epi itu ayah jajan, saya yang nomor 2 nya aja lah.
0: Nomor 2 ya, sing dipilih ya.
2: Ya, saya mau nanya nih galon. Tadi saya dengar galon, galon itu ada pendaluarsanya.
0: Iya betul.
2: Berapa bulan Pak RT?
0: Iya, ternyata galon ini menurut KKI ya, itu konsumen. Nih menurut komunitas konsumen Indonesia, ternyata galon itu menurut dia itu usianya 1 tahun atau 40 kali diisi ulang, dicuci.
2: Iya. Saya dua-duanya tuh Pak RT.
0: make isi ulang dan juga beli galon juga ya.
2: Kalau isi ulangnya buat nage. Heeh. Kalau aslinya itu buat kilo.
0: Oh iya benar ya. Biar murah ya.
2: Ya. Mm-hmm. Jadi kalau apa untuk isi ulang tuh air dari apa dari sumur kayaknya kurang anu lah.
0: Kurang bagus.
2: Mm-hmm. Ya jadi untuk isi ulang aja lah buat itu nanam nanti.
0: Ya masih. Kalau untuk minum beli galon ya.
2: Yang aslinya air yang aslinya. Mm-hmm. Itu minimal mayoritas satu tahun itu udah keluar aja.
0: Iya, makanya kalau bisa dilihat nih RT juga ngelihat ya. Ternyata galon-galon yang biasa kita beli juga warnanya udah berubah kan. Itu udah diperbarui tuh, mungkin udah diperbarui. Makanya beda botol lama dengan botol yang baru kan. Galon lama dan galon baru.
2: Pusam lah lain warnanya.
0: Iya, betul. Mm-mm.
2: Nah, tapi kalau itu ada labelnya nggak tuh RT?
0: Iya, bisa dicek nanti di ini ya, di paling bawah galonnya ya.
2: Oh, jadi labelnya di bawah galon?
0: Iya, tapi ini yang menjadi yang masih dikritisi nih oleh komunitas konsumen Indonesia, katanya kok tidak ada aturan yang jelas begitu.
2: Belum mayoritas semua di ada label kedaluwarsa gitu.
0: Iya dia apa mengkritisi harusnya ada sampai tahun berapa? Iya makanya ini menjadi keresahan gitu. Iya.
2: Ya udah siap lah, udah paham.
0: Paham ya.
2: Jadi kalau mau itu harus ada itu yang nanya atau gimana kalau diulang tuh lihat botolnya aja dulu sementara. Kalau botolnya udah putus ya saya nggak terima, saya harus ganti.
0: Iya.
2: Iya. Tapi kalau aku asli kan banyak kan nggak tahu juga ya Pak Eteo. Kalau aku asli berarti saya juga harus milih-milih ya.
0: Iya. Aduh, aja nyebut merek ya. Dimin.
2: Iya. Kalau aku asli kan botolnya cuma iya. Ada yang agak bersih.
0: Iya kalau.
2: Jadi kalau kita ngambil harus pilih yang agak bersih atau enggak. Pasti itu ya Pak.
0: Iya makanya nih kalau dulu kan kita bekas air mineral nih kita isi gitu kan itu biasanya dibawa ke sawah gitu ya terus diminum lagi besoknya diisi lagi dulu kan begitu dulu belum ada botol yang bagus kan pakainya botol mineral kan nah itu lama-lama botolnya lama-lama kusam terus penyok terus kotor buram nah itu ciri fisik yang memang botolnya itu sudah tidak bagus sudah manula lah ganula atau sudah lanjut usia gitu dan juga kalau galon ada ya
2: kalau yang asli itu jarang lah yang dibawa-bawa ke sawah itu jarang yang usulan emang mayoritas ke sawah tapi kalau yang aslinya itu jarang ya lihat-lihat tuh ya jarang lah.
0: Iya.
2: Nah, ada 51, 50 botol itu ada 1-2 gitu yang dibawa. Tapi yang mayoritas kan pulang yang banyak yang dibawa tawa kemana terus pelak mangga gitu. Mayoritas yang banyak kan tuh yang isi ulang botolnya yang nggak betul.
0: Isi ulang ya.
2: Kalau yang asli mah jarang kita lihat-lihat berarti. Jalan siap. Paham.
0: Oke.
2: Ini lagi saya batuk sembuh baik.
0: Waduh, belum sembuh capur.
2: Nah.
0: Waduh, tapi udah minum obat ya?
2: Gimana?
0: Sudah minum obat tapi ya?
2: Iya. Salamnya buat Pak Salim.
0: Yo.
2: Marasin. Ibu Tuti, Mongkojan, Ibu Giri, Merapina. Terus Mama Aldin, Mama Ara. Udah semua wali aja lah.
0: Oke ya, capur ya. Aduh ya.
2: Tadi Mama Epi yang punya rumah mewah.
0: Iya betul.
2: Nah, terus Mama Dora, Mama Titan, Mama Endang, Taisa, Mama Indah, ada Supriyatin, Bintang Unyu-Unyu, Mama Rini, Kang Rian, Mama Nenen, Kang Gopar, Wak Itut, Kang Wanta, Mama Udang, Cok Bintang, ada Pamungkas. Terus Kang Ipeng nih lagi gitu kayaknya, Kang Ipeng nih lagi siapa katanya nih. Nah, dengar-dengar tadi
0: sedang sibuk ya.
2: Mama Rate, Bunda Ferry dari Subang, Ang Sondol, terus Bunda Yunia Sari sama Mama Meni. Ya, terus apa tuh Kang Pani, Kang Nur Jaya, terus Teteh Soea, Omai, Mama Yuni, Kak Ayah Tika, Mama Rini, Bunda Rini, dan mamanya aja lah yang lagi monitor. Kristiannya buat Pak RT, ucapannya.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Terima kasih untuk Capur, selalu jaga kesehatan ya Capur. Ya semoga ini nih cepat reda ya, apalagi aduh musimnya seperti sekarang ya. Siangnya panas, malamnya dingin banget ya, dan sekarang cuacanya sepertinya mendung nih ya. Ya, ini juga ada informasi ya untuk Desa Cipancu dan juga Desa Mekarjati dan sekitarnya nih. Ya, informasi dari PLN Hargelis nih, katanya sekarang sedang ada pemadaman ya, suplai listrik ya sedang dipadamkan untuk sementara karena ada pekerjaan manuver jaringan dengan estimasi 45 menit nih baru nanti akan dinyalakan ya. Dan ini informasinya pagi tadi ya, pukul berapa ini coba di cek dulu nih. Iya, katanya sedang ada perbaikan ya, untuk perbaikan jaringan nih. Dan ini informasinya jam 8 lewat 25 menit nih. Oke, itu dia ya Wong Reang, dan kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae nang Prima FM di 95,8 Prima FM, Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Jatiwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis.

0: Hey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh, apa kabar Teh?
1: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
0: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
1: Ngopi saya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
1: Mm-mm.
0: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
1: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
0: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
1: Ada nih, ada penemuan.
0: Penemuan?
1: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
0: Ayam kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Ya, iyalah ada ayam kate.
1: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu nggak ayam apa?
0: Nggak tahu.
1: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
0: Ayam kate tadi kan udah
1: nebak. Nah, lebih cilik maning anak.
0: Ya nggak ada lah selain ayam kate.
1: Anak maning. Ngerti apa? Jawabannya?
0: Apaan?
1: Ayam suwir.
0: Cilik. Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
1: ayam besar ada lagi.
0: Apaan?
1: Gak tahu tuh ayam besar.
0: Ayam semesta.
1: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
0: Apaan?
1: Ayam den lape. Oi oi.
0: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
1: Anak maning.
0: Ayam sorry.
1: Ayam sorry.

0: Ya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Untuk Wong Reang semua, ya nantikan pembahasan mengenai ganula atau galon guna ulang lanjut usia yang ternyata ada ini ya, batas waktunya nih, ada batas usia pakainya nih. Dan pembahasan ini bisa disaksikan nanti ya, diikuti nanti jam 10 di BN PPN 10.11 Breaking News Prima Prime Time News bersama Dinasti. Pokoknya nih tuh, untuk pembahasan tadi yang mau bertanya-bertanya juga boleh ya, silakan nanti ikut bergabung saja. Menyimak nih untuk tadi Cak Pul nih, kalau yang ingin lebih jelasnya lagi juga Mama Epi ya, biar nambah lagi nih keilmuan kita meliterasi nih untuk kepentingan ya. Ini hal yang sangat penting untuk disimak nih, makanya jangan ketinggalan ya nanti jam 10 nang BN PPN 10.11 ya, Breaking News Prima Prime Time News bersama Dinasti. Dan tadi ya sudah menyaksikan maning nih gara-gara kuen ya, menyaksikan baik ku ya, kudu didengar ya. Tadi sudah mendengar nih untuk lagu-lagunya ya, pilihan ya. Dan silakan orang yang ingin bergabung juga ya di WhatsApp-nya di 0853-2189-952. Ya, sekali lagi di 0853-2189-952. Dan nih kalau dari pendapatnya Wong Reang, silakan boleh ya di WhatsApp. Ya, ini ada Mama Indah. Kalau Mama Indah pilihnya isi ulang ya, daripada beli galon lebih memilih isi ulang. Tapi untuk ingin diminum ini pastinya direbus dulu gitu. Dan makanya kalau ikut arisan tuh enggak wae botol dewek, jare Mama Indah. Ya, dan juga siapa maning? Oh, Mama Billy ya. Mama Billy juga nih. Monitor Pak RT baru beres goreng. Oh, Mama Titan baru beres goreng. Kopinya diseruput ya. Salam buat semuanya. Amin. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ya, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, anak siapa ki? Aduh. Apa kabar Teh Isa?
1: Alhamdulillah.
0: Nyimak ya. Tadi menyimak galon ya. Ada ganula ya.
1: Iya.
0: Galon guna ulang lanjut usia. Nih, lebih milih yang mana nih? Kalau Teisa, arepe sing isi ulang apa sing kun tuku?
1: Ari isi ulang mah. Yang kayak gimana sih kan kalau isi ulang?
0: Isi ulang ku biasane kuan apa kan nanti ada disikat tuh, dibersihin dulu, disikat terus diisi.
1: Oh, isi ulang.
0: Nah, itu diisi ulang. Gitu. Terus sana maning sing tuker galon biasanya nang.
1: Kita mah tuker galon bae.
0: Oh, tuker galon wis ana segele ku.
1: Tapi kebanyakan masak air sendiri.
0: Masak air?
1: Iya, masak banyak masak air. Air sendiri gitu.
0: Oh, iya.
1: Sekali-kali
0: sekangkeran
1: galon ya? Tapi tuker galon. Galon yang kosong ke situ. Yang adaan di tanda gitu.
0: Oh, lebih milih tuker galon ya.
1: Iya.
0: Tapi wis ngerti durung angge ya, galon lah. Galon ku anak kadaluasannya wis ngerti durung.
1: Durung.
0: Oh, durung ya. Ternyata iya. Anak kadaluasannya mengko disimak baen ya. Kuan iya. Anak pembahasannya jam 10. Mulane aja lu ngadimin.
1: Nunggu di radio ya. Aja iya. Mangan, aja minum.
0: Aduh, malah jadi kun kok kurus kering. Aja lah kok kurus kering malah. Pokoknya kalau sempat ya, kalau sempat iya. Bisa dikrungokaken lanjutane. Terus Teh Isa gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ana informasi apa?
1: Sekarang mau udah ceria, udah sehat,
0: ceria.
1: Sehat
0: walafiat. Kudu mengkonon ya.
1: Ya Pak dokternya dua kali.
0: Iya.
1: Dokternya sudah dua kali Pak RT.
0: Sudah dua kali ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gak bisa, gak sembuh-sembuh.
0: Iya nih. Ya terus
1: kata orang-orang katanya, kata iklan katanya ultraflu.
0: Aduh. Tenang baik.
1: Di berapa?
0: Didukung karo RT ya, men sembuh ya. Bismillah. Puh, kok minum kopi mengko RT. Tak dongani ya mengko ya.
1: Sekian mah sehat.
0: Ya, alhamdulillah kalau begitu mah.
1: Oke. Okay. Ya, dokter udah 2 kali enggak sehat kan, mah.
0: Iya ya, semoga sembuh.
1: Namanya
0: semoga
1: ada apa, Pak RT?
0: Lagu anak Sayung I Love You Duo Manja. Kalau jangan tinggalkan aku.
1: Itu aja, jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Oke. Okay. Iya.
1: Salamnya ya.
0: Enggak usah apa.
1: Buat Ibu Sukina. Buat Pak Salim, semoga sehat selalu ya, Pak. Bisa kedengar-dengar suaranya. Buat Mama Indah, Mimi Esti, Mama Rati, Ibu Billy, Mama Oda, Mama Hara, Mama Meni, Birini, Dok Bintang Unyu-Unyu, buat Takpur, Pak Dek Bono, buat Nang Rasim, Nang, buat Nang Wanta, buat Kang Agus Suryana, buat Mama Arin, buat Teh Nani sama ayahnya, buat Ayah Pamungkas, buat Abah Adek Kuti sama uminya.
0: Oke.
1: Buat Bapak Angga sama Bunda Ritanya, semoga sehat selalu ya, Pak.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja, Pak RT.
0: Ya.
1: Iya, spesial buat Pak RT aja yang lagi tugas.
0: Spesial enggo RT ya.
1: Iya. Ucapan Nek. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih untuk Teh Isa ya. Iya, gitu ya Teh Isa. Ya kudu semangat terus ya. Kudu sing sehat terus ya aja nganti apa lara maning ya. Aduh, ya tetap berusaha ya, semangat ya. Mengko pokoknya RT dukung pokoknya. Ya untuk orang-orang semuanya ya, RT pokoknya mendoakan yang selalu sehat dan terbaik lah untuk orang-orang semuanya. Suara penelpon bergema. Iya, mau ku. Habis dicelikakan padahal ya. Yo, masih di Ngopi Say, Kopi Adi Seruput. Semangatnya lanjut. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Hut, anak apa pun nih, mau kamu dimin ya. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum, mereka. Ngopi Say.
2: Halo.
0: Iya. Password dimin, Ngopi Say.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Password dimin, Ngopi Say.
2: Iya, diseruput.
0: Diseruput, kopi nek, semangat teh.
2: Semangat teh.
0: Lan
2: apa kan?
0: Lanjut.
2: Diseruput kopi nek.
0: Kopi nek,
2: semangat teh lanjut.
0: Semangat teh lanjut. Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya saya
0: wagandeng ya. Wagandeng
2: jenenge. Iya.
0: Alai wagandeng.
2: Iya.
0: Gandengnya baik berarti ya.
2: Iya. Tadi siapa yang barusan turun?
0: Tadi Teisa.
2: Sakit apa Teisa? Kasiman.
0: Aduh, Kasiman, Kasimin ya. Kata jadi wis segeran sikiku, alhamdulillah ya.
2: Iya, jadi arep syukuran sakit teh waras wis.
0: Iya, iya. Syukuran lah disyukuri ya.
2: Iya.
0: Wah, gandeng nang endi ki?
2: Non,
0: nang endi?
2: Ning umak ki.
0: Iya, bumi ini nang endi?
2: Oh, ning Sidamulya Bongas.
0: Sidamulya nang Bongas ya.

0: sore Mang Marga Mulia.
1: Iya.
0: Idul Kapitu ngulune Desa Benda.
1: Iya.
0: Iya, iya durung lakoni nyate ta Kang.
1: Durung.
0: Waduh. Waduh. Mrene bakal nyate mau beres ning prapatan desa kene. Anune apa syukurane
1: ditraktirna nang Wah Gandeng.
0: Iya.
1: Aduh, Wah Gandeng ana informasi apa nang konoku?
0: Informasi masalah tentang air ini karena giliran untuk tanam sawah ini pada sedikit meletak.
1: Mm-mm. Meletak-meletak ya, lemah ya.
0: Iya, dan ada informasi dalam pengecoran di antara Sidang Mulia ke Desa Benda itu alhamdulillah sekarang udah rampung.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Tinggal nanti sehari dua hari mungkin dibuka bisa kita lewati.
1: Oke, Sidang Mulia karena benda.
0: Iya.
1: Dela Maning wis apa atos ya atos.
0: Iya.
1: Iya benar ya atos ya. Benar ya. Tapi kayak banyune
0: non.
1: Banyune primen ku meletak-meletak durung kebagian. Durung kebagian
0: ya
1: banyu.
0: Kan giliran.
1: Giliran ya. Kang kali apa ku?
0: Kali Kepitu sih.
1: Kali Kepitu.
0: Oh. Iya sing wangu Kang eta Naragabus okay. Tolik Kepitu.
1: Oke, okay. Semoga
0: Kepitu ada irigasi belok kiri. Nah, baru Sidang Mulia.
1: Iya, semoga dicepetakan ya. Oh, giliran banyune ya. Aduh.
0: Iya, kan ya walaupun gimana ya, cepat enggak cepat orang umpamanya satu minggu sekali ya, satu minggu lah enggak bisa dicepeti.
1: Tapi wis panen durung kok? Durung wis arep panen ya?
0: Ah iya durung. Dau pada mapak anak orang.
1: Oh iya ya,
0: ben. Bulan maning bokat pada merata orang. Oh, iya. Onon.
1: Aduh, aduh ya. Sing apa sing semoga panennya lancar lah ya. Mengko ya.
0: Iya, amin.
1: Oke, sing Wah Gandeng aku arep takon kuwi.
0: Takon prewek ku.
1: Ku galon biasanya tukune sing isi ulang apa sing ganti tuker galon?
0: Kita ku bisa biasanya isi ulang.
1: Oh isi ulang ya, sing anak panturane ya, sing anak
0: iya, kalau sudah habis baru kita isi ulang.
1: Isi ulang baik ya.
0: Iya.
1: Barang bisa ya. 6.000 apa ya? 6.000 apa?
0: 6.000. Dan masalah itu ada kedaluarsanya saya tuh belum tahu.
1: Beli ngerti ya.
0: Iya belum ngerti. Itu gimana itu Kang?
1: Ya mengko disimak bae mengko pembahasannya. Jam 10.
0: Oh. Iya, jam 10.
1: Jam 10 sambil krungokaken dangdut klasik. Uduh penak.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Sambil nyeruput kopi, engko isa takon maling nelpon. Uduh enak banget dah.
0: Iya, takonnya ning Mbak. Mbak siapa kana?
1: Iya mengko sing Jose jenengane Dinasti.
0: Oh iya.
1: Oh iya ya oh.
0: Ya oh. Ya, oh.
1: Wah Gandeng anu lagunya apa Wah Gandeng?
0: Mau kata Isya apa kan lagune?
1: Mau wis diputerakan ku lagune. Hayang oh. Jajan, hayang jajan sate Wah Gandeng.
0: Oh iya. Isya mau orang jarang diputerakan lagu.
1: Wis kae hayang jajan. Lagu es oh. Hayang jajan tadi bereku Wah Gandeng nang konon.
0: Nah, kita mah lagune mau ka apa kana sampean ngomong ka?
1: Kae Nela Karisma sakit dalam bercinta.
0: Terus ada apa maning?
1: Kiana sayang I love you duo manja. Sing mau siapa gua? Harap sayang I love you. Taisa.
0: Gua sing cinta belah.
1: Taisa ya sayang I love you ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Arepin.
0: Teh Isa, sing waras, sing sehat, ya teh.
1: Iya.
0: Aja cakit-cakit.
1: Aja.
0: Iya, ada orang cakit mah waras sehat mah suarane ning prima kayak gorengan kacang ya.

0: Iya.
1: Kursi gemrojos sih. Iya, sekarang malah lagi mendingan ya, alhamdulillah. Dan semoga Pen Radio Prima FM di seluruh Indramayu pada sehat. Amin. Ya, Kang.
0: Iya.
1: Iya, sehat. Sehat wonge. Waras wonge. Sehat kantonge. Ora.
0: Iya.
1: Jadi terutama mah sehat jasmani rohani ini. Hari kantong membunuh merpira, sing penting mawa kesehat. Ora kantongnya pirang-pirang gak ada orang sehat mangger banyak kan.
0: Iya, yakin iya.
1: Yakin demi yakin. Allah. ya udah gitu aja. Salam untuk semua Pen Radio Prima FM, Radio Newung Indramayu Barat nomor 1.
0: Nomor 1
1: wagane. Iya, kanggo Kang Rastim, kanggo Kang Pancawala, kanggo Teh Sukinah.
0: Sukinah.
1: Iya, toli kanggo sapa maning kan ya.
0: Waduh, oke.
1: Pokoke mah kanggo kabeh lah.
0: Sing sehat juga ya. Pagandeng.
1: Pren kan.
0: Iya, Wagandeng matur kesuwun sing sehat juga Wagandeng ya.
1: Iya, anu sadakan ora krunguan kita masa dadah. Oh iya,
0: konon ya.
1: Iya.
0: Padahal wis ditempelaken
1: kita ora.
0: Iya, padahal wis ditempelaken ku nang kuping ya, primer
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kita maning kene sampean ning kono dadi ado. Dadi ado. Teisa ya. Ado.
0: Ado ya.
1: Iya. Sing waras Teisa, semoga Allah selalu melindungi ya semua umat ya.
0: Iya.
1: Terutama Pen-Pen Radio Prima FM, semoga tetap menghudara jaya.
0: Jaya.
1: Oh, konon beli.
0: Iya.
1: Anak konon. Paribasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ya kan.
0: Astimewa.
1: Iya. Kapan-kapan wagande numure masih dawa atau panjang. Iya. Besok atau sore hari awan Sukici bisa ketemu lagi lewat udara.
0: Matur kosong.
1: Oke, ucapannya kan.
0: Ucapannya anak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Teisa. Merdeka Teisa.
0: Teisa. Iya, matur kosong. Alhamdulillah ya. Matur kosong. Wagandeng. Wisket mau. Iya, itu dia ya. Untuk lagunya nanti diputarkan nih, Wagandeng, Sayung I Love You, dan juga Teh Isa nih. Untuk lagunya juga ya, dari Duo Manja. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopi edis rebut, semangatnya lanjut.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan juga Wong Reng tadi juga sudah dibahas ya, tadi pembahasan tadi tentang ganula ya, ganula atau galon guna ulang lanjut usia. Ini bisa disaksikan nanti ya di jam 10 yang dengan acaranya BNPPN 10.11 atau Breaking News Prime Time, Prima Prime Time News bersama Dinasti. Pokoknya Wong Reng bisa mendengarkan, menyimak ya dengan lebih terinci lagi ya, agar kita bisa menimba manfaatnya dan juga ilmunya ya. Pokoknya berguna banget tuh tadi ya Wong Reng, tadi pembahasan-pembahasan yang tadi tuh sudah sudah dikirimkan ya tadi ya untuk pendapat-pendapatnya ya. Itu ada yang katanya tuh ada yang sukanya tuh isi ulang, ada yang sukanya juga dengan menukar galon gitu ya. Ternyata ya itu dia, ternyata kita baru tahu tuh ternyata ada batas kadaluarsanya ya di galon itu tuh sesungguhnya ya. Nanti pokoknya simak aja ya untuk yang lebih lanjut. Dan kita ada informasi juga nih dari lognews.co.id, bagaimana Mahat Az-Zaitun terus membentuk kesadaran manusia untuk terus belajar ya. Yaitu adalah sebuah ruang kuliah di PKBM Az-Zaitun, yaitu seorang mahasiswa atau warga belajar yang duduk dengan semangat lalu menggunakan layar laptop di usianya yang sudah tidak muda dan ingin memilih untuk terus belajar. Ini adalah salah satu yang menjadi budaya di Mahat Az-Zaitun, bagaimana pendidikan ini tidak mengenal batas usia, baik yang muda hingga yang tua semua menjadi satu ya, ya di dalam pengajaran atau pendidikan di PKBM ya, PKBM Az-Zaitun ya. Dan ada juga di antaranya ada yang usianya sampai 70 tahun bahkan 78 tahun ya. Ini juga ada di yang mengikuti di PKBM tersebut ya, di usianya yang 70 tahun tapi tetap semangat untuk terus mengikuti ya. Dan pada dasarnya bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari sumber daya alamnya ya, tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang penuh dengan kaya dengan kesadaran. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan lagi buat apa kuliah, melainkan sampai kapan manusia berhenti belajar untuk menjadi manusia yang lebih

Assalamualaikum. Merdeka 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. BNPPN 10.11 Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dengan saya Dynasty, yang akan memberikan informasi, pastinya memberikan berita-berita atau peristiwa yang memang nantinya akan membuat Anda menjadi tahu. Kalaupun Anda sudah tahu, kalaupun Anda pernah mengetahui, akan semakin paham sekali karena dengan adanya Breaking News Prima Prime Time News. Tema kali ini atau perbincangan kita kali ini adalah seputar kehidupan kita, seputar tentang alat rumah tangga, termasuk itu di dalamnya ya, pelengkap di dalam rumah. Dan itu adalah suatu hal yang terpenting juga ya, dibanding apa nih, contoh gitu kan, televisi, radio, terus apalagi sofa dan lain-lain. Dan yang saya pahami saat ini, benda ini tuh sudah ada di rumah-rumah tuh. Bahkan satu rumah ada yang sampai 3, 2. Di kantor-kantor juga banyak. Di mana? Di tempat kuliner. Nah, di tempat kuliner juga ada. Benda apa itu? Ya, pastinya nih Anda harus tahu. Karena ketika Anda tidak mengetahui informasi ini, maka efeknya akan sangat-sangat membahayakan. Tetap di BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dengan saya Dynasty. Siapa narasumber atau tamu spesial saya hari ini? Ikuti terus untuk Anda Wong Reang, untuk Anda rekan Prima yang ada di TikTok, yang ada di live streaming. Silahkan. Sepertinya hari ini dari produser ada informasi yang ingin bertanya. Silakan di 0853-2189-9582 atau melalui live TikTok kami. Silakan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: BNPPN 10.11 Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Masih dengan saya Dynasty. Ya, sampai kapan? Sampai Anda paham sih sebenarnya kepengennya gitu. Sampai Anda benar-benar ngerti, sampai Anda benar-benar tahu, oh ternyata seperti ini. Kalau di live TikTok, untuk Anda yang di live TikTok, pastinya Anda sudah tahu apa yang akan saya sampaikan atau saya perbincangkan. Tapi untuk Anda yang di radio terestrial di 95,8 FM yang menggunakan radio, bahwa yang akan kita bicarakan ini, akan kita bincangkan adalah sebuah benda kecil yang penting dan harus bermanfaat, dan pastinya bermanfaat, yaitu galon. Belum lama masyarakat yang mendapatkan ada satu istilah. Ya, ada satu istilah yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu istilah ganula. Ya, ganula ya, bukan gula, tapi ganula. Ganula itu apa sih? Ganula adalah galon guna ulang lanjut usia, ya. Ganula, galon guna ulang lanjut usia. Galon yang seperti apa? Galon yang ada di rumah Anda, benar, yang di atas atau di dalam sekarang galon itu dispenser itu sudah cukup canggih, ada yang masukin ke dalam dispenser, ada juga yang di atas dispenser. Nah, perbincangan ganula ini akan kita bahas, kita bincangkan dengan tamu istimewa saya adalah Muhammad Fadilah STP MSI. Beliau kepala loka pengawasan obat makanan Badan Pengawasan Obat Makanan Kabupaten Indramayu. Dan sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Merdeka, Pak Fadilah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, suaranya dahsyat. Sehat, Pak Fadilah?
1: Sehat, Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini namanya Muhammad Fadilah STP MSI, betul ya?
1: Betul, Pak.
0: Oke, terus ingin saya panggil apa nih? Muhammad atau Fadil atau Dilah
2: atau Adi?
0: Atau apa nih?
1: Bisa dipanggil Adi aja, Pak.
0: Ah, oh, gitu. Oke. Adi ya, Adi ya.
1: Iya,
0: Adi. Pak. Biar lebih akrab. Oke. Kalau di Indramayu kan apa? Indramayu itu Ang atau Kang atau Bang ya?
1: Bebas, Pak.
0: Bebas ya. Oke. Akang aja lah ya, kan Indramayu oke, Jawa Barat ya.
1: Ya.
0: Oke, Kang Adi.
1: Aman, Pak.
0: Oke, Kang Adi, di BPPOM udah berapa lama, Kang Adi?
1: Saya mulai di Badan POM itu dari tahun 2010, Pak. Jadi 2010? Sekitar 16 tahun.
0: Oh. Saya di Badan POM. Oke. Di Indramayu. Selalu
1: bukan,
0: di Indramayu
1: itu gimana? Kalau di Indramayu, saya mulai aktif Juli ini, Pak. Jadi sebelum di Indramayu, saya juga aktif di penempatan Badan POM yang lain.
0: Oh, di Jakarta itu. Pernah di Jakarta pusat?
1: Sebelum ini di Jakarta, Pak.
0: Oh, sebelumnya di Jakarta?
1: Iya,
0: oh,
1: di pusat.
0: Oh, oke. Saya sebenarnya pernah kenal dengan teman-teman BPOM di Jakarta di pusat.
1: Oh,
0: ada iya, Pak Lukito ya, ada Pak Lukito, terus siapa lagi gitu. Tapi nggak tahu deh, beliau masih ada atau sudah di tempat lain gitu. Pak Adi atau Kang Adi, sebelumnya terima kasih bisa menjadi atau berkenan menjadi tamu BNPPN 10.11 atau Breaking News Prima Prime Time News 10.11 ya. Nah,
1: baik.
0: Kang Adi, ketika kita bicara hak sehat lah ya, kita bicara hak sehat, kita bicara hak kenyamanan, hak hidup dari masyarakat. Sekarang notabene karena Prima FM dan Kang Adi ada di Indramayu, that's why saya ingin membicarakan tentang kesehatan masyarakat Indramayu. Ya, di masyarakat, walaupun nih sebenarnya tadi sebelum kita on air, Kang Adi, itu kita sudah menyampaikan tema, kita sudah membuat tema, melempar tema kepada pendengar-pendengar Prima FM atau rekan Prima atau Wong Reang, itu tentang ganula. Kalau saya dapatkan informasi bahwa granula itu kepanjangan dari galon guna ulang lanjut usia. Nanti kalau ada kesalahan, silakan Kang Adi untuk merevisinya gitu, kepanjangan dari granula. Tapi yang saya dapat informasi adalah galon guna ulang lanjut usia. Nah, ternyata Kang Adi, rekan Prima atau Ong Reyang, mostly rata-rata hampir mereka tidak tahu, mereka tidak paham dengan granula, atau ternyata galon itu atau galon guna ulang itu ternyata ada periodenya, ada time limitnya. Nah, ini mereka nggak tahu, Kang Adi. Tapi sebelum Kang Adi jawab granula, saya dan teman-teman rekan Prima Wong Reang ingin tahu BPOM itu kemana saja otoritasnya, kebijakannya, terus bisa menjawab apa saja, bisa mengatasi masalah apa saja. Silakan, Kang Adi.
1: Ya, terima kasih Pak Sahil, kemudian rekan Prima yang berbahagia. Jadi saya Adi, kami Loka POM di Kabupaten Indramayu sudah aktif ya di bulan Juli 2020 di bulan April 2026 ini. Jadi untuk cakupan apa-apa yang kami kerjakan, sebenarnya yang pertama termasuk di penyusunan kebijakan, kemudian pengawasan, kemudian ada komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian dan yang lain-lain. Jadi tujuan kami melakukan pengawasan adalah seperti membuat atau membuat rules gitu ya, membuat rules apa-apa saja yang harus dilakukan atau tidak boleh dilanggar gitu ya pada sistem pengawasan obat dan makanan. Jadi khusus di penggunaan galon guna ulang ini sebenarnya merupakan kemasan pangan. Jadi galon guna ulang ini merupakan kemasan pangan yang memang kondisinya harus dalam kondisi yang baik, seperti kemasan pangan yang lainnya sebenarnya. Jadi apa-apa saja yang harus dilakukan, jadi jangan sampai kita membeli atau mengkonsumsi produk pangan termasuk kemasannya yang tidak baik seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk memperhatikan produk pangan yang kita beli, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, kemudian cara penggunaannya, itu ada di first aid, ada label pangan, dan ini yang harus kita patuhi sebenarnya, seperti itu Pak saya.
0: Oke, saya dengan Dynasty, Kang Adi.
1: Siap, maaf Pak Dynasty. Ya,
0: kalau Sahil produser PPN. Oke, Kang Adi, gini Kang Adi, saya kan ini ingin minum nih gitu kan, haus, dahaga banget gitu. Terus, betul. Yes, saya hampir tidak pernah, tapi sekarang jadi harus memperhatikan ketika saya ingin minum, saya kayaknya nggak sempet gitu, Kang Adi, untuk melihat, ngecek bagaimana galon itu. Yang tertera itu dia galon sudah berapa lama, terus ada time limitnya, terus expirednya segala macam, itu kayaknya nggak sempet gitu kan. Nah sekarang nih kebetulan PPN ini kan membahas tentang granula. Sesungguhnya gitu, kekhawatiran atau ini sudah hampir menjadi viral membicarakan granula. Apa yang harus diketahui, kekhawatiran seperti apa ya, masyarakat nih tahu terus kemudian akhirnya tidak khawatir karena mereka sudah memahami itu, Kang Adi.
1: Ya, baik Kang Dinasti. Jadi sebenarnya masyarakat saat ini tidak perlu panik ya. Namun memang tetap harus peduli terhadap produk yang dikonsumsinya. Kayak kita misalnya beli suatu barang, kita cek-cek dulu. Nah ini apalagi suatu produk yang memang kita masukkan ke dalam tubuh kita.
0: Iya, betul.
1: Intinya masyarakat tidak perlu panik. Dan pada saat kita membeli galon, itu seharusnya galon yang kita beli itu bisa kita lihat dengan kasat mata, dengan mudah gitu ya. Okay. Yang pertama misalnya, jangan sampai galon yang kita beli itu sudah burem gitu ya, sudah banyak goresan di mana-mana, kemudian sampai tidak kelihatan lagi ya air di dalamnya. Nah itu juga sudah tidak layak seperti itu, karena galon-galon seperti itu yang akan berpotensi menjadi sumber cemaran untuk kita. Jadi ketika kita menemukan galon-galon yang misalnya tadi sudah sangat buram sekali, kemudian warnanya juga udah kuning, kemudian banyak goresan-goresan di mana-mana, nah itu sebaiknya bisa kita laporkan kembali ke penjualnya ataupun tidak kita beli seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah tercantum Kang Dinasti di Undang-Undang Pangan kita terkait dengan hal ini, itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu setiap orang yang memang menyelenggarakan kegiatan produksi atau peredaran, jadi produsen dan orang yang menjual di peredaran itu wajib memenuhi yang pertama persyaratan sanitasi, artinya produk yang diproduksi harus dalam kondisi baik sesuai dari CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian yang kedua, harus menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Jadi dari pasal itu kita sudah tahu ya, artinya sebenarnya dari pihak produsen dan pihak yang mengedarkan itu juga bertanggung jawab. Jangan sampai mereka memproduksi produk atau mengedarkan produk yang tidak sesuai seperti itu. Jadi ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai, nah kita bisa melaporkan hal tersebut ke kami, ke Badan POM atau ke pihak dari produsen atau pelaku usahanya seperti itu.
0: Oke, akhirnya Badan POM turun tangan ya, mengawasi, terus memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat via, saat ini via Prima FM gitu ya. Pertanyaan saya, ketika galon atau galon guna ulang lanjut usia ini, informasi yang saya dapat itu benar ya, ada apa BPA ya, zat apa tuh BPA ya, betul ya Kak Adi ya?
1: Ya, okay. Jadi betul, artinya untuk BPA, jadi BPA ini singkatan dari bisphenol A sebenarnya, Kang Dinasti.
0: Oke.
1: Okay. Dan ini yang muncul dari kemasan, berpotensi muncul dari kemasan yang terbuat dari polikarbonat. Artinya, jadi beberapa kemasan itu ada beberapa jenis bahan penyusunnya. Kalau untuk BPA, dia berpotensi berasal dari kemasan yang polikarbonat seperti itu. Dan BPA ini juga menjadi penting untuk kita perhatikan, karena dia memang memiliki resiko-resiko terhadap kesehatan.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi ya, jadi untuk BPA ini sendiri memang kita sudah mengaturnya, Kang Dinasti, di peraturan Badan POM.
0: Okay.
1: terkait dengan kemasan pangan nomor 11 tahun 2026. Jadi ini peraturan terbaru ya, terkait dengan kemasan pangan. Sebelumnya ada 2019, kemudian yang terbaru Perbepom nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan. Dan di situ juga sudah kita atur terkait dengan persyaratan migrasi dari BPA tersebut. Jadi di situ kita atur, dan kemudian kita juga mensosialisasikan peraturannya kepada perusahaan. Jangan sampai batas-batas maksimal ini dilanggar pada saat nanti melakukan pengujian, karena ketika nanti ada persyaratan batas maksimal yang dilanggar, itu nanti akan kita berikan sanksi gitu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Badan POM memiliki koridor gitu ya, apa yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi pangan olahan, khususnya air minum dalam kemasan seperti itu.
0: Siap, Kang Adi. Kalau Kang Adi, terus teman-teman BP POM, terus teman-teman lainnya lah ya, ya mereka memahami gitu kan. Tadi kan saya sudah sampaikan di depan bahwa pendengar Prima FM atau rekan Prima dan Wong Reang itu tidak memahami atau kesulitan dalam membedakan mana galon yang layak digunakan dan galon yang sesungguhnya sudah harus diganti atau tidak usah dipakai lagi. Bisa dijelaskan ciri-ciri galon yang memang sudah tidak boleh digunakan kembali menurut BPOM?
1: Ya, terima kasih Kang Dinasti. Jadi untuk galon yang sudah dinilai tidak layak untuk digunakan, rekan-rekan Prima bisa mengeceknya. Yang pertama, kita istilahkan namanya ceklik gitu ya.
0: Ceklik.
1: Okay. Betul.
0: Yeah.
1: Nah, klik. Nah, yang pertama adalah kemasan. Jadi kemasan itu kita harus lihat tadi galonnya. Galonnya kondisinya harus bersih, kemudian tidak penyok, kemudian tidak banyak goresan, kemudian tidak burem, kemudian tutupnya juga harus rapat, kemudian disimpannya juga di tempat yang sejuk gitu ya, tidak boleh yang di dekat benda yang berbau tajam seperti itu. Kalau nanti rekan-rekan Prima melihat adanya galon AMDK ini disimpan di bawah sinar matahari, kemudian di tempat yang berbau tajam, nah itu udah gak usah dibeli gitu, karena itu tidak sesuai dengan anjuran. Kemudian yang kedua adalah L tadi ya, label. Nah ini perlu kita perhatikan. Label itu yang pertama, kita bisa mengecek nama produsennya, kemudian kita bisa mengecek nomor izin edarnya, kemudian kita bisa mengecek dari komposisinya, kemudian kita bisa mengecek dari kode produksinya. Nah ini yang hal-hal yang kami minta kepada pelaku usaha untuk ditulis di label sehingga bisa diketahui oleh konsumen. Kemudian I, tadi ceklik kan, K sama F udah, kemudian I, izin edar. Nah izin edar ini adalah suatu kode yang diterbitkan oleh Badan POM kepada suatu produk. Artinya suatu produk ini telah melalui tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM sesuai dari pengajuan yang diajukan oleh pelaku usaha. Artinya ketika produk memiliki nomor izin edar, artinya produk itu telah aman gitu ya, dikonsumsi sesuai dari data yang disubmit. Dan ini kita lakukan surveillance atau kita lakukan pemantauan melalui pengawasan ke sarana produksi ataupun sampling untuk diuji di peredaran. Kemudian yang terakhir, K yang terakhir adalah kadaluarsa. Jadi kadaluarsa ini adalah tanggal di mana produk tersebut sudah memiliki batas akhir untuk dikonsumsi, seperti itu. Jadi ketika kita menemukan galon misalnya tanggal kadaluarsanya kemarin, nah artinya hari ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, seperti itu. Jadi ingat aja, cek yang pertama kemasan, kemudian yang kedua label, izin edar, dan kadaluarsa. Seperti itu Kang Dinasti.
0: Oke, okay. Expire itu berapa lama sih Kang?
1: Expire itu bervariasi Kang. Jadi ada yang produk expire-nya 1 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi expire itu dicantumkan pada kemasan. Nah itu setiap produk itu bisa berbeda seperti itu Kang. Jadi terkait expire itu terkait mutu dan keamanan. Artinya dari tahapan-tahapan uji coba yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan melakukan atau menetapkan tanggal itu. Jadi sebelum tanggal itu berakhir, maka produk tersebut masih, tanda kutip, masih enak lah gitu ya, layak digunakan, layak dikonsumsi, seperti itu.
0: Saya sekarang berpikirnya gini Kang. Ketika akhirnya nih, ya akhirnya BPOM nih turun tangan. Akhirnya BPOM memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat. Nah, kita tahulah, tidak menutup mata gitu Kang. Ada masyarakat yang bergerak ya, katakan dia UMKM Kang. Semacam dia sebagai pengusaha isi ulang gitu. Bahkan juga tidak sedikit galonnya itu ada yang berwarna-warni gitu. Ada yang hijau, ada yang pink gitu. Ya dapat saya pahami itu sebenarnya untuk ketertarikan gitu. Nah sekarang apakah gitu, apakah dari BPOM sendiri sudah atau sampai sejauh mana BPOM mengawasi kondisi situasi yang ada di masyarakat. Saya kira dengan adanya diskusi ini BPOM pasti tidak menutup mata nih gitu ya, tidak menutup telinga. Akhirnya alhamdulillah bersyukur ya kepada rekan Prima dan Wong Reang, akhirnya BPOM mengedukasi kita semua. Itu gimana Kang Adi?
1: Terima kasih Kang Dinasti. Jadi terkait dari istilahnya AMIU ya, air minum isi ulang gitu ya Kang, okay. Ya. Sebenarnya untuk AMIU ini itu galonnya dibawa sendiri oleh konsumen seperti itu ya Kang ya.
0: Harusnya.
1: Jadi harusnya.
0: Walaupun ada memang, yang menjual juga sekalian gitu Kang.
1: Iya, itu sebenarnya tidak boleh. Karena karena produk untuk air minum isi ulang itu adalah produk jadi konsumen membawa kemasannya sendiri, baik itu galon atau apapun itu, dan mengisikan produk air di depotnya seperti itu. Jadi terkait dengan yang tadi kita diskusikan itu, air minum isi ulang itu bukan termasuk di AMDK. Namun Badan POM tetap melakukan pengawasan dalam hal seperti pengujian seperti itu kan ya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan mutunya. Namun untuk produk air minum untuk yang AMIU, air minum isi ulang, ini hanya dilakukan pengisian di depotnya saja. Ketika rekan Prima ingin membeli air minum yang dalam kemasan, itu bukan dari depot. Jadi sebetulnya seperti itu. Artinya karena untuk perizinan air minum isi ulang ini tentunya melewati dari evaluasi-evaluasi termasuk SNI seperti itu kan. Jadi untuk depot isi ulang ini kita bedakan dari produk AMDK ini sendiri seperti itu. Karena di depot air minum ini kita membawa kemasan kita sendiri untuk diisikan di depot tersebut seperti itu. Jadi untuk produk yang tadi seperti Kang Dinasti sampaikan, ada produk, ada depot air minum isi ulang yang menjual dalam bentuk kemasan, itu sebetulnya tidak boleh seperti itu kan.
0: Kang Adi, ganula ya, ganula menjadi perbincangan itu yang saya baca dari 2011 ya, apa 2000 berapa sih Kang?
1: Ya mungkin sekitar segitu kan.
0: Oke.
1: Saya juga apa lagi?
0: Siap. Nah sekarang akhirnya ganula menjadi concern kita semuanya. Ini setelah berapa tahun berarti kan? Setelah 13 tahun. Saya sih sempat kepikiran gini Kang, ada AMDK dengan merek A dan merek B, ya kan? Merek A dia hanya isinya saja yang dijual. Merek B katakan seperti itu, galonnya dan isinya juga sekalian dijual, dan bahkan sekarang secara market share hampir mengalahkan gitu, yang dia menjual galon beserta isinya. Ini bagaimana dari pihak BPOM, atau apakah ini partnya BPOM untuk bukan hanya masyarakat yang harus didikuasi gitu, tapi industri-industrinya nih gitu loh, Kang Adi. Jangan lagi-lagi masyarakat, iya sih ini preventif gitu, tapi saya kira hulunya dulu gitu, hulunya nih sudah benar-benar mereka mentaati regulasi atau belum gitu Kang?
1: Oke. Untuk tadi ya, saya paham. Artinya pada produsen A dia hanya menjual airnya saja, produsen B air dan kemasan. Nah,
0: betul.
1: Sesungguhnya Dinasti, kedua perusahaan itu tetap harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Artinya tidak ada standar ganda yang dikenakan kepada salah satu perusahaan tersebut. Artinya ketika perusahaan A misalnya hanya menjual air, tentunya dia juga harus menjamin isi dan kemasan yang dijual itu memenuhi persyaratan seperti itu. Termasuk juga perusahaan B yang menjual tadi, termasuk kemasan dan airnya tanpa guna ulang itu tadi ya. Mm. Nah itu juga harus memenuhi persyaratan dari kemasan dan airnya. Jadi sesungguhnya tidak ada perbedaan dari sisi kepatuhan pelaku usaha, itu sama Kang. Dan kami pada saat mengevaluasi produk sebelum beredar, kita juga memeriksa sarana produksinya Kang. Jadi kita datang ke pabriknya.
0: Oh,
1: kita datang
0: okay.
1: ke pabriknya, kita cek kemasannya bagaimana si galon guna ulang ini ketika datang ke pabrik kembali, kemudian melewati tahapan-tahapan pencucian, pembersihan, segala macam. Dan itu harus sesuai nanti pada saat diproduksi itu sudah harus bersih kembali gitu Kang. Kemudian untuk yang galon tadi yang dijual kemasan dan airnya, tentunya itu juga mulai dari proses pembuatan kemasannya itu, mulai dari resinnya, kemudian di blow, kemudian di filling oleh air. Nah itu juga harus kita evaluasi apakah prosesnya itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ada di peraturan Badan POM terkait dengan kemasan pangan tahun 2026. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan kepatuhan, dua-duanya kita awasi perusahaannya dan harus memenuhi regulasi yang berlaku seperti
0: itu. Oh, dan kedua-duanya diperbolehkan ya menjual isinya saja atau menjual satu paket isi dan kemasannya?
1: Iya, sebenarnya itu satu paket ya isi kemasan sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Jadi isi kemasan karena yang diperoleh sama konsumen adalah isi dan kemasan gitu ya. Itu sebenarnya sepaket. Nah, jadi memang apa yang ada di kemasan dan isinya itu harus memenuhi regulasi yang ada seperti itu kan.
0: Oke. Kang, ke ngomongin granula itu termasuk yang botol kan juga ada tuh Kang ya? Minuman soft drink. Itu kan ada yang pakai botol tuh. Itu termasuk dalam pengawasan BPOM juga nggak nantinya atau sudah diawasi atau bagaimana?
1: Soft drink ya. Kalau setahu saya kalau yang di dalam botol kecil itu sekali pakai atau ada yang guna ulang juga ya?
0: Ada semacam kayak teh gitulah.
1: Oh, oke. Okay. Kalau memang dia menggunakan kemasan guna ulang, ya tentunya itu juga harus dilakukan apa ya pembersihan kembali gitu di pabriknya. Jadi jangan sampai kemasan yang digunakan itu tidak sesuai. Tapi itu mungkin nanti akan bisa lebih detailnya lagi ya, karena yang saya tahu itu ya dari yang bentuk galon itu Kang gitu. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya Kang ya.
0: Ya baik. Nah, sekarang ketika masyarakat sudah diedukasi nih lewat Prima FM gitu kan, terus masyarakat sudah paham, masyarakat sudah mengerti. Nah, langkah selanjutnya dari BPOM dari sisi pengawasan itu seperti apa, Kang Adi?
1: Iya, baik Kang Dinasti. Jadi Badan POM itu melakukan pengawasan. Ada yang namanya pre-market, ada yang namanya post-market.
0: Pre-market, post-market, oke.
1: Okay. Jadi pengawasan pre-market itu adalah pengawasan sebelum produknya beredar. Nah, yang tadi yang pertama, kita lakukan pengecekan terhadap
0: hulunya
1: pabriknya.
0: Hulunya ya, hulunya diperiksa ya?
1: Betul, okay. Betul. Kita audit ke pabriknya, kita cek dokumen mereka, kita cek apa yang mereka lakukan. Kemudian di pre-market juga ada evaluasi terhadap produk. Jadi dari hasil uji produk, kemudian bahan-bahan apa saja yang ada di produk itu, kemudian desain labelnya, itu juga kita cek kan, itu pre-market. Kemudian yang di post-market, nah ini juga kita lakukan. Yang pertama adalah inspeksi. Jadi kalau kita istilahnya apa ya, sidak-sidak gitu ya Kang ya, mungkin rekan Prima sudah familiar, itu kita lakukan. Jadi tanpa memberitahu pihak produsen ataupun pihak penjualnya, kita datang ke sarana karena kita ingin melihat kondisi aktual gitu ya. Jangan sampai kita ngomong terus mereka beberes sehingga tidak sesuai dengan kondisi aktual. Nah, selain sidak-sidak itu tadi, kita juga melakukan sampling pengujian Kang. Jadi kita beli sampelnya, kita ambil dari pasaran, dari peredaran, kemudian kita uji di laboratorium Badan POM. Jadi Badan POM ini memiliki laboratorium untuk menguji produk-produk yang beredar di pasaran Kang. Jadi ketika ada ketidaksesuaian dari produk ini, tentunya kita akan berikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku supaya mereka melakukan perbaikan seperti itu, Pak.
0: Ya, dari sekian banyak ya, sekian lama teman-teman dari BPOM melakukan pengawasan, inspeksi dan lain-lain, sudah berapa kasus yang ditemukan, terus apa yang diambil, langkah yang diambil oleh teman-teman BPOM?
1: Iya, tentunya dalam hal pengawasan produk AMDK ini, khususnya guna ulang, kita telah melakukan pengawasan, Kang. Jadi sejak awal kita bulan April 2026, kita melakukan pengawasan ke sarana-sarana distribusi, misalnya nih ke toko, kemudian ke supermarket, hypermart. Jadi kita melakukan pengawasan terkait dari AMDK, dan dari pengawasan kami itu belum ditemukan adanya pelanggaran. Namun ini kan masih berlangsung ya, Kang ya. Kita setiap saat melakukan pengawasan. Tentunya ketika nanti ditemukan adanya pelanggaran, maka pelaku usaha tersebut akan kami berikan sanksi gitu ya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mereka melakukan perbaikan seperti itu, Kang. Artinya pada saat ditemukan, kita langsung menindaklanjuti pelanggaran tersebut agar pelanggaran itu tidak terjadi kembali seperti itu, Kang. Dan kalau memang pelaku usaha ini ternyata sudah beberapa kali gitu ya diberitahukan dan pelanggarannya itu sudah berkali-kali gitu ya, tentu itu akan naik ke tahapan proses selanjutnya seperti itu. Jadi sanksinya itu tidak hanya pelanggaran yang apa ya namanya surat peringatan, tapi kita akan melakukan eskalasi dari sanksinya itu sampai dengan pencabutan izin ataupun pro justisia penyidikan seperti itu, Kang Dinas.
0: Iya, BPOM tentunya tidak sendiri kan ya ketika melakukan pengawasan dan lain-lain gitu. Atau BPOM pastinya mendapatkan informasi dari masyarakat gitu. Seperti kerjasamanya dengan YLKI juga gak sih, Kang?
1: Ya, salah satunya, Kang. Jadi kita memang sudah ada ya, ada hubungan ya dengan YLKI gitu. Dan kita juga yang saya tahu di pusat itu juga sudah beberapa kali ya, Kang ya, artinya kita koordinasi dan kita sangat terbuka sekali, Kang, dengan saran masukan ataupun adanya laporan gitu ya dari konsumen jika ditemukan produk ataupun hal lain terkait obat makanan yang terdapat pelanggaran seperti itu. Dan tidak hanya YLKI gitu ya, terhadap stakeholder misalnya Pemda, kemudian ya Pemda misalnya Dinas Kesehatan, kemudian Disperinda, nah itu juga kita koordinasi, karena pengawasan yang kita lakukan ini kan beberapa aspek itu banyak beririsan, Kang, dengan teman-teman yang ada di stakeholders yang lain, dan itu telah kita jajaki, telah kita bina hubungan baik sampai sekarang, dan kedepannya akan terus kita lakukan peningkatan kerjasama seperti itu, Kang.
0: Ya, Kang, saya coba highlight lagi nih, Kang Adi. Tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa rekan Prima, Wong Reyang, itu gak paham, gak ngerti tentang yang namanya Ganula, galon guna ulang lanjut usia. Nah, ketika ada situasi dan kondisi seperti itu, Kang, ya kan, ini berarti peran BPOM atau masih ada peran lainnya yang lebih intens lagi, sehingga ternyata di situasi atau kondisi Ganula ini masyarakat belum paham. Dan pastinya dari perbincangan kita sekarang ini, BPOM akan mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah, ini akan dibahas lanjut seperti apa nih, Kang Adi, dengan teman-teman yang lain atau dengan pihak mana lagi nih sesungguhnya, Kang Adi?
1: Jadi untuk informasi yang kita dapat ini bisa dari eksternal dan internal ya, Kang. Ya, jadi dari internal itu dari pengawasan yang kita lakukan sendiri, kemudian diperoleh dari eksternal, maka adanya laporan atau informasi dari pihak lain, misalnya ada konsumen, kemudian misalnya dari tadi ya, rekan-rekan stakeholders ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu laporan, kita akan langsung tindak lanjuti. Jadi kita akan misalnya kita melakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan verifikasi, kemudian kita lakukan pengujian. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan, Kang. Dan beberapa stakeholders juga, misalnya dalam hal penerbitan izin usaha di OSS gitu ya, dan kita juga akan bekerja sama dengan PTSP gitu ya. Jadi terkait dengan izinnya ini, apakah masih berlaku, kok dia nakal gitu, nah, itu bisa kita lakukan rekomendasi pencabutan izin gitu, teman-teman di PTSP atau di Pemda seperti itu kan. Jadi kita bekerja sama dengan lintas sektor untuk obat dan makanan yang aman di Indramayu.
0: Oke, okay. Kang Adi, saya kira kita sudah masuk di penghujung BNPPN ini ya. Kang Adi, silahkan untuk meng-highlight kembali poin-poin yang memang harus diketahui oleh masyarakat, kemudian juga diketahui oleh para pengusaha industri besar, dan tadi apa, air minum isi ulang, AMIU gitu. Silahkan Kang, ini untuk masyarakat, dan saya kira kita semuanya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Prima sebagai media dan Kang Adi sebagai lembaga yang memang mengawasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Silakan Kang Adi.
1: Ya, terima kasih Kang Dinasti. Jadi sekali lagi kami Lokapom di Indramayu sangat terbuka terhadap informasi yang ada beredar di masyarakat terkait dengan galon guna ulang ini ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, belilah produk AMDK galon guna ulang. Memang kemasannya itu yang pertama, kemasannya itu bersih, kemudian tidak buram gitu ya, tidak banyak goresan, kemudian tidak cap atau tutupnya itu harus rapat seperti itu. Jadi pastikan juga nomor izin edarnya ada gitu. Jadi rekan-rekan Prima bisa melihat di labelnya apakah produk ini itu sudah terdaftar di Badan POM atau tidak gitu. Terkait dengan air minum isi ulang, nah itu hanya untuk mengisi air minum saja di sana. Jadi bukan kita membeli yang dalam bentuk kemasan, karena kita hanya membawa kemasan punya kita, kemudian kita isikan di sana. Kemudian terkait dengan adanya laporan atau ketidaksesuaian yang bisa ditindaklanjuti oleh kami, maka rekan-rekan Prima sangat terbuka sekali. Kami ada di kantor di Letjen S. Parma nomor 19 Margadadi, Kecamatan Indramayu. Jadi kita ada di sana mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kita akan menindaklanjuti apa-apa informasi atau rekan-rekan pelaku usaha atau konsumen yang ingin mendaftarkan produknya atau bertanya terkait produk yang beredar di pasaran. Kami sangat terbuka sekali gitu. Untuk kontak yang dapat dihubungi kepada kami bisa melewati WhatsApp di 0811 219 09233. Seperti itu Kang Dinasti.
0: Ya, tadi nomor kontaknya bisa diulang Kang?
1: Bisa. 0811 219 09233.
0: Ya, dan yang paling penting adalah cek klik ya Kang ya.
1: Klik, betul sekali Kang.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi Muhammad Fadilah STP MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kabupaten Indramayu. Sehat paripurna selalu Kang, dan semoga apa yang Kang Adi sampaikan ini bermanfaat buat masyarakat, dan akhirnya BPOM juga Prima FM sudah melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat, karena mereka berhak dan mereka harus mendapatkan informasi-informasi dari siapapun yang memang akhirnya menjadi concern dari kita semuanya. Ya, Kang Adi, terima kasih, dan rekan Prima Wong Reang yang berada di live TikTok, terima kasih juga telah membersamai kami di BNPPN 10.11 Breaking News Prima Primetime News 10.11, dan hari ini adalah tentang gandula, galon guna ulang lanjut usia. Tetap di BNPPN 10.11, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, ya, semua isu-isu akan dibahas di Prima Prime Time News bersama saya Dynasty. Terima kasih sekali lagi Kang. Salam untuk teman-teman BPOM di Indramayu. Assalamualaikum, merdeka, dan saya Dynasty pamit di BPPPN BNPPN 10-11 hari ini. Assalamualaikum, merdeka.

0: kamu belum tidur?
1: Sekarang Mas lagi di mana?
0: Aku lagi di jalan nih. Ya sudah ya.
1: Oh ya udah. Hati-hati di jalan ya Mas ya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan Rima, hari ini Senin 27 Juli 2026 kembali Arya menemani rekan Rima tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya. 4 jam ke depan ya, sampai pukul 15 tentunya Arya akan memutarkan lagu-lagu Starling, lagu-lagu panturaan ya, yang sudah siap-siap ini dengan nomor teleponnya. Boleh nanti kita bergabung ya di 0853-2189-9582. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun serta Umi dan keluarga, serta Datuk Syekh Imam Prabowo, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, dan Umi serta keluarga. Dan semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya siap mengudara untuk membersamai aktivitas rekan Prima, dan hanya di Prima suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ya, tadi sudah kita dengarkan PNPM ya. Jadi Prima Prime News ya. PPN ya, untuk rekan Prima tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Nasti ya. Jadi kita jangan ini ya, jangan lupa selalu mengontrol air galonnya apakah sudah diganti karena sudah kadaluarsa ataupun memang harus segera menggunakan yang lebih baru ya, ataupun mengganti ya, bukan di ini lagi ya, bukan harus diganti, memang itu syaratnya ya rekan Prima. Ya. Untuk yang sudah siap-siap ini siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ring Prima King. 5 FM di Organis Indramayu Barat nomor 1.
0: Oh iya. Siap-siap nih, siap-siap.
1: Siap-siap baik kenapa ya, Pak? Masih geragi juga daging baik Bang Arya. Jadi ya.
0: Masih jam bungsu.
1: Dari Tanrongopaten. Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah Bang Arya ya. Sehat mah ya Allah. Senang bae wong sehat kok.

0: Iyalah, harus.
1: Iya. Sampainya mau kangelane ge. Senang bae Bang Arya.
0: Semangat. Kuwi hadir Bang. Oke, siap.
1: Iyalah. Dari long kakak titik gege uang ku kerasa benak ya. Heeh, jadi bersyukur kita kayak kene nanti lah. Semangat, semangat.
0: Alimah ya, alimah ya.
1: Bang Arya, puterin lagu kun bela godong semanggen ya.
0: Godong semanggen.
1: Ada godong, ada kembang kates, godong semanggen.
0: Godong semanggen kuwi nggo apa Bu Sikina enake Bu Sikina.
1: Aduh di urap ku enak Bang Arya. Di sambal papa. Kencurnya sing gede, bawangnya sing gede, enak Bang Arya, gula sing rasa, oh mantap.
0: Coba nih nanti kita gulatin si godong semanggen, wah ya ya ya. Oke, godong semanggen. Lawi apa ke berarti Bu Sikina godong semanggen? Karo apa ke? Cocok ke awal?
1: Kalau iwak asin enak nih Bang Arya. Iya, ada lauk kayak enak. Iwak asin enak ke? Cok bae jajali. Wah, mantap pokoknya manis.
0: Oh ya wes, ngoni. Tes, dites. Aduh.
1: Bang Arya tulung maukah masalah galon? Ari Bu Sikina, kuma galonnya ku aqua mineral 22.000 ke anak-anaknya beli. Ana masalah beli kuno.
0: Oh. Ya untuk yang di sini kan galon yang ini ya. Galon berarti yang besar Bu Sikina. Ya.
1: Iya, Bu Sikina kalau beli ku yang besar, galon ya aqua yang besar. Misalnya mineralnya yang besar. Kalau enggak ya botolan untuk Bu Sikina khusus di sini mah di warung. Ada masalah beli kungku, tapi itu makanya enggak ada ya, Bang Arya ya.
0: Ya memang harus syaratnya kan harus diganti. Jadi karena ada kadaluarsanya di sini jelaskan. Nah, jadi ada umurnya bahwa botol itu tidak selamanya harus dipakai. Mungkin kan harus.
1: Apa dituker botol-botolnya ganti-ganti. Apa mineral mah? Beli botol-botolnya kalau mineral.
0: Iya. Ya, lebih baik begitu, boleh ya.
1: Iya. Khawatir baik kita khawatir ana apa-apa soalnya galon sing dipencet deh, sing langsung dipencet kaya kan pada sing pirasi kan 5.000 6.000 kan kak.
0: Oh iya ya.
1: Ana sing punku sing pada ngelendang sokatnya bagagar setitik ya beresak mindro botol kaya konon hari soal aku karo mineral malah kak kaya nih Bang Arya. Kita ku bagus baik jadi tuker baik botolnya baka aqua baka galon langsung beli botolnya.
0: Iya, gitu. Jadi iya. Kan kebanyakan kan. Jadi harus ada ininya apa tandanya biasanya kan dikasih.
1: Iya.
0: Tanda.
1: Tapi ini baru terus nih aqua ge, baru.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Botolnya bagus, baru lagi.
0: Iya, yang harusnya kan begitu, Bu Sikina. Jadi ada.
1: Pernah dibilang anak-anak tuh, Mak, jangan ditolak yang enggak. Kalau enggak aqua, kalau enggak mineral aqua kalau kosong. Jadi Bu Sikina kayak gitu kalau beli tuh.
0: Iya.
1: Yang 22 ya, satu itu tuh, satu botol botol galon tuh.
0: Isi ulang apa gimana?
1: Iya ya, kan kalau aqua tuker botol.
0: Iya.
1: Tapi lamun mineral enggak tuker botol, itu mah langsung botol-botolnya.
0: Oh, sekalian berarti kan.
1: Tapi yang gede
0: botolnya
1: tuh.
0: Botolnya ditukar itu ya tadi?
1: Enggak, kalau mineral mah enggak.
0: Oh, langsung sekali.
1: Ya, enggak mineral mah yang gede tuh enggak ditukar Bang Arya.
0: Oh iya.
1: Kalau aqua ditukar, kalau beli tuh dibawa ininya nih aquanya.
0: Oh, berarti ini mineral itu ya.
1: Iya, mineral mah enggak bisa ditukar botol.
0: Waduh.
1: Langsung botolnya.
0: Itu ya ini.
1: 22 yang agak gede tuh.
0: Iya, kemasannya 5 liter.
1: Yang gede tuh.
0: Ini ya. Bagus itu.
1: Aqua juga kayak gitu sama itu.
0: Iya.
1: Enggak itu ya, enggak ada masalah itu mah. Takut baik kita ku ngomong bodoh di Bang Arya.
0: Iya bagus kalau memang sudah ada gantinya langsung jadi tidak tuker lagi gitu.
1: Ini enggak ditukar-tukar baik sih. Botolnya bagus baik sih. Aqua bagus sampai herang mentrang bersih.
0: Yang penting bersih katanya itu.
1: Iya, mulanya mah galonnya kita kan lawas ditukar.
0: Iya.
1: Yeah. Biasa ditukar kan mah ditukar baik Bang Arya. Yeah. Anu mah galon aqua mah. Tapi kalau mineral 2.000. Kalau biasa ngomong barisnya 2000 sakit.
0: Oke,
1: ya. Ada orang Belanda.
0: Selamat sehat selalu, ngomong aja. Oh ya, udah.
1: Jadi nggak apa-apa ya, Bang Arya ya, kunya ya.
0: Iya, Bu Sigina, ya.
1: Asal paham isinya aja ya, ada luasannya gitu ya.
0: Iya, ada luasannya, kan ada tandanya.
1: Nah, kalau di sini mah di sini di warung ini botol aja, karena biar cepat.
0: Oh, langsung ya.
1: Enggak ulang dua kali, minum terus. Namanya juga supir terus. Supir mah bilang ke RT botol aja katanya minumnya.
0: Iya.
1: Ada enggak tuh lagunya?
0: Lagunya nanti kita carikan dulu buat cadangan apa?
1: Dulu ya.
0: Iya, cadangan apa?
1: Jangan lupa Godong Semanggen.
0: Iya.
1: Kita... Enang kita urut Godong Semanggen tadi beli di pasar.
0: Oh, gitu ya. Siap. Heeh.
1: Salam-salam ya, saya beli apa aja.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, ya udah, duduk aja dulu. Oncer dulu sebentar.
0: Iya.
1: Yeah. Enggak, ibu ya, no.
0: Okay,
1: salamnya, gua Bang Bang Rian. Iya. Gua Bang Kang Rian dingin, sehat selalu ya. Bang Gri, Kang Arya.
0: Ya, yeah, siap.
1: Yang ada sehat selalu. Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
1: Nang racim nang aja tur-tur baik siraku. Aduh ya. Orangnya supir-supir Bang Arya.
0: Iya.
1: Karo Bono Eho. Ayo Bono Eho, semangat. Berkan berabi. Kudu semangat. Uang makan berabi maya lagian.
0: Ayo ya.
1: Angga kun kusal dondol ngopang eges Angga Bunda Mary, mau Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Uyut,
0: Kang Rian. Kediri ya, Kediri ya.
1: Aku jangan cek untuk gua bergantang baiklah. Hampir. Kang Rian, Ibu Tuti, Karo, Mama Ida. Iya. Ayo, aja gerak narik bantal dingin. Angga TSA teh.
0: Tessa.
1: Ayo semangat.
0: Ayo.
1: Wah Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mimi Epi. Wah Mimi Epi, Karo Mama Rati. Karo nak bintang unyu unyu.
0: Oh ya, boleh.
1: Bu, Ibu Supriya, Ibu Haji Supriyatin. Enggak, Balek Be.
0: Ya.
1: Enggak, Kang Ibeng. Enggak, Ibu Billy, Mama Aldin, Godong Semanggen, Mama Aldin.
0: Ah iya.
1: Cakur, cakur. Semangat ya cakur. Beri suara cakur, bakal semangat nah.
0: Ya.
1: Bapak Salim, sehat-sehat Bapak Salim ya. Semangat, semangat. Mang Wanta Mang, kok bisa nyanyi Mang Wanta ge? Semangat nah. Dilawan terus Mang, aja ngerkingkel baik kayak ngatin gue Mang. Dilawan, semangat, semangat. Enggak Mang Wanta Mang, enggak Mamae Iit. Karo Kang Kumis Gending, karo Kang Pancawalai Gending, karo Kang Asep Rolan, karo Kang Rojaya Sindia Organ.
0: Iya.
1: Aku ketinggalan sing duwe manggungan Papai Angga sama Bunda Rita Gending. Sehat selalu ya Papai Angga sama Bunda Rita. Semangat, semangat.
0: Iya lo
1: Mamai Gending. Wah, enggak, Goni, Wah Gedung Semanggen, Wah.
0: Iya.
1: Karo Kasmira. Udah Pak RT.
0: Ya.
1: Masing-masing janda. Udah dulu ya. Salam neng Bang Rian sing sehat selalu Kang Rian.
0: Amin.
1: Ucapan nih.
0: Ya.
1: Kopi pahit di atas meja Ibu Sikina pamit. Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama. Ya, lanjutkan untuk yang tadi belum sempat bergabung ya ataupun belum masuk ya, boleh masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, Venstura. Halo, Venstura.
2: Sura.
0: Ningke dege.
2: Ningke neki ning radio Prima FM.
0: Durung
2: nyambung mau gua ngari.
0: Oh, durung. Waduh, ya wes saiki emang enggak silakan. Aduh, ada kalimat. Kabar
2: sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Waras.
0: Sehat waras brigas. pokoknya
2: lagi panen pakai beras.
0: Kayak beras bener. Ayo.
2: Mimpi makai asem.
0: Oh iya, pas asem segen nih.
2: Iya, iya. Mau cek asem sampai rong karu Kang Arya di rong prabat.
0: Oh, ya wedang asem ini cocok nih kayaknya, wedang asem.
2: Iya. Pokok Kang Arya pengen ngicipi ya, sok.
0: Oh iya, wes siapa aduh. Asemnya manis sama asem ini. Asem kok manis.
2: Ih, ya? Orang usah manis-manis bilang mimpi epi bae pengen manis mah.
0: Aduh, gimana kabarnya di sana? Aduh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panas yang ngentrak-ngentrak. Hari esok hati yang ngitri-ngitri. Ampun. Apa maning pinggir sawah Kang Arya ya Allah.
0: Ya Allah. Ya,
2: panas hati se. Bismillah, pokoknya yang penting sehat baiklah.
0: Ah iya wes bener ini.
2: Kita pengen jaluk lagu.
0: Ah iya lagunya apa?
2: Kita kan fans Dura wis durung sih Kang Arya.
0: Iya po yo wes fans Dura. Mau.
2: Fans Dura. Ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
0: Yes, pokoknya mah ana langkah sejene. Pokoknya mah
2: yes. Langkah sejene. Jaluk lagu Kang Arya.
0: Ya, kali mah ya.
2: Lagu Lintang Wulan.
0: Waduh, Lintang karo Wulan ya.
2: Kaya nangis sejerone hati. Tonton kan ya lagu.
0: Ya wes.
2: Kirim salam ya Kang Arya.
0: Oh nggih, mangga.
2: Mangga Mimi Radmina dulu nomor 1 lah pokoknya menjama spesial.
0: Pasti. Kita
2: mau jadi kita.
0: Ya.
2: Mimi Radmina, Mama yeah. Radmina.

0: Udah di supir oleh skor awan, hebat lah, semangat di supir. Ya. Nganggo Mama Samina, Pak Salim, Ibu Tuti, nganggo Pak Gopur, Mama Rini, Kang Wanta, Bunda Mary, Bang Bapak Haji Ali, Kang Rian, Mama Yuni, Papa Yuni, Kang Rojaya, Noknani bareng Kang Fani, Mang Rastim, Mama Indah bareng Bapak Amir, Mister ngantuk. Siapa yang bisa ngantuk Kang Arya?
1: Ayo, nah, siapa yang mau mencing turun
0: ngantuk? Siapa yang rasa? Ngacung.
1: Yo, ngacung. Waalaikumsalam.
0: Halo Mama Lina. Lanjut Mama Lina, Uyut, Mama Nenek, Asep Roland, Tete Soleha, Kang Ibeng, Mama Jutan bareng Dede Sakanya, Pak Lepe, Nanggo, Mama Aldin, Cak Pur, Dok Bintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas, Nanggo Ibu Billy, Sondol Nanjak Dol, Nanggo Papa Angga bareng Bunda Ritanya, Mama Faujan, Ibu Haja Supriyatin, Teh Isa sayang, Ma Oda, Mam Ara, Nanggo Mimi Raki sayang, Munjuk nih, Munjuk, Nanggo Bunda Yunia Sari, Nanggo Patrisno Sindue Lengko, yes.
1: Yes.
0: Kita kan dalam primbon kini Kang Arya.
1: Wah, iya budulah masa enggak nang yaung sing nganggo kelalen kabeh men.
0: Pak beli dalam primbon marane wis nini-nini ngeblank-blank.
1: Ah, ngeblong
0: apa ngeblank pokoknya malah pokok bakal beli dalam primbon ya bahaya.
1: Aduh, iya wes.
0: Ya, kasuwun waktune Kang Arya.
1: Oh, nggih, sami-sami.
0: Yo, ucapane moga-moga Kang Arya sehat selalu.
1: Iya.
0: Ake rezeki ye.
1: Amin.
0: Nambah anake.
1: Amin. Bang pinjam kalau tadi ya. Oke, okay. Ya silakan. Nah, ya. Oke. Okay,
0: ucapane.
1: Okay, ya.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yes, ya pokoknya mah beres ya. Halo, assalamualaikum, Pensura. Pensura.
2: Bincang lagi.
1: Bibi Epi, langsung dapat Bibi Pensura.
2: Bincang FM.
1: Iya.
2: Radio Newong Indramayu.
1: Barat.
2: Nomor satu Indramayu Barat.
1: Yes.
2: Mimi Rapi mah oke.
1: Okay. Oh, kalau Mimi Rapi mah yes, ini oke, okay. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, siap.
2: Mimi Rapi ngerendel banget, mereka getas ngomong, getar banget ngebel di tenggol. Lagi ngotak di
1: asam, jadi nih.
2: Kang Arya sebagai tuh sebel kok Kang Arya.
1: Iya.
2: Ini etiku.
1: Iya.
2: Wih, jangan cerita ke mobil wis ya. Ya. Dingin ini mencet.
1: Aduh, iya.
2: Besti kok orang kita baik
1: ah. Iya.
2: Alhamdulillah sehat Kang Arya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat nih.
2: Bagian panas santai kan dia sehat deh ya, Kang Arya.
1: Iya.
2: Panas pakai angin.
1: Ya. Silakan, Mi.
2: Ya, kendali lagu bareng-bareng janji.
1: Bareng-bareng janji.
2: Bareng. Salam-salam ya Kang Arya.
1: Oke, bareng-bareng janji.

0: Musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya nah, kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Nah, iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh enak.

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Wih, naik onta gitu.
2: Arab Saidu, Arab Saidu.
1: Bentley, Bentley.

0: sedang menjalankan tugas ya hari ini. Dan juga ada yang sudah masuk nih, ada Kang Agus Suryana hari ini lagu nih sip-sip bukan puterin. Oke, nanti ya. Kang Suryana yang di mana nih Kang Suryana? Agus Suryana. Oke ya, nanti kita buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka, Ventura.
1: Mungkin lagi Ramayu Barat nomor 1.
0: Iya, betul sekali. Aduh, gimana nih panas-panas begini ya. Samarinda nih. Sampai Samarinda ini Taisa. Ya aduh, ini Kang Agus Suryana nih dari Samarinda.
1: Iya, Kang Agus Suryana dari Samarinda.
0: Iya, dari Kalimantan sana. Waduh. Jadi didengerin ini suaranya Taisa. Sampai Samarinda. Iya. Banyak pendengarnya ini Radio Prima.
1: Iya. Sampai masuk nih itu ya luar negeri.
0: Oh iya, luar negeri ada yang Taiwan, ada iya, yang Abu Dhabi, Singapura. Waduh, terkenal
1: namanya.
0: Iya, orang asing ya.
1: Yang nanti jauh-jauh
0: ke Bali ya. Jauh sekali.
1: Iya. Melalui streaming apa melalui itu radio kan?
0: Iya, streaming bisa, melalui TikTok bisa.
1: Tapi radio kayak di kita emang enggak katanya
0: ya. Iya, kalau radio bisa tapi streaming pakai iya. Website, pakai alamat email apa alamat website internet gitu loh. Oh, sudah kenal ya.
1: Lagunya Lambat Tipis, Kang.
0: Lambat Tipis ya.
1: Lambat Tipis lagunya.
0: Oh ya, siap nih, sudah kenal katanya Taisa, kata Kang Agus Suryana ini. Wah.
1: Iya, kenal.
0: Langsung di TikTok Prima itu. Aduh, ya siap, Kang Agus ya, nih.
1: Kita mau kenal suaranya doang.
0: Iya.
1: Suaranya jadilah dia mah.
0: Iya, Kang Agus.
1: Telepon Kang.
0: Nah,
1: sama terdengar suaranya sama Taisa.
0: Ah, itu dia. Ya, ayo.
1: Iya, nyanyi dong.
0: Telepon, ayo, ya.
1: Ayo telepon dong, ah, nyanyi.
0: Nyanyi nanti ya. Ditunggu nih, ya siap.
1: Okay. Ya ditunggu. Taisa mah suaranya udah nyanyinya. Udah bicara minta-minta lagunya, request lagunya, salam-salamnya. Oh, Pak Agus Suryana enggak loh.
0: Ya,
1: nyanyi.
0: Nyanyi ya Kang Agus nanti. Waduh, aslinya mana nih Kang Agus Suryana? Jawa Barat biasanya nih. Suryana sih. Oh, ya.
1: Salam-salam ya.
0: Ya, siap.
1: Pak Ibuku Sukina, ibuku sayang, lagi ya. Sibuk-sibuk aja. Buat bapakku sayang, Bapak Salim, semoga cepat sembuh.
0: Oke,
1: ya buat Pak Mimi Epi, Mama Rati sayang. Buat Mama Indah sayang, buat Ibu Tuti, Bu. Semoga laris dagangannya.
0: Ya.
1: Buat Mama Oda, Mama Ra, Mama Paujan, Mama Lina, Mama Nenen. Buat Ibu Billy.
0: Ya. Yeah.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Samina.
0: Majalengka.
1: Buat Kang Agus Suryana.
0: Iya, yeah. Majalengka ini dari Majalengka ternyata Agus Suryana, Taisa.
1: Dari Majalengka.
0: Iya. Kang Agus Suryana sampai Samarinda.
1: Ada dua gitu.
0: Iya,
1: asal... ada dua apa? Ada Agus Suryananya.
0: Iya, ini yang ini
1: asal. Kan Agus Suryana itu mah dari Majalengka, aslinya
0: iya,
1: kali.
0: Iya, aslinya betul, aslinya
1: Majalengka. Aslinya di Majalengka,
0: Buren. Ah, tapi dia di Samarinda. Betul sekali.
1: Iya.
0: Ya.
1: Lanjut. Buat Tapur, iya. Buat Nang Rasim. Buat Debono. Buat apa lagi ya?
0: Buat apa lagi? Aduh, jangan sampai lupa ini nanti.
1: Buat Pak Lebe, buat Pak Kisut. Buat Papa Angga pun dari taknya juga.
0: Iya.
1: Buat Birini.
0: Ah, Birini.
1: Mama Meni, Bunda Mary, Mama Lina.
0: Narti.
1: Buat Neng. Mimi Epi sayang.
0: Nabung nyanyi, wah ya. Iya.
1: Buat Mama Rati, Mama Arin sayang.
0: Mama Titan nih sudah
1: Mama bergabung.
0: Aduh, Mama Titan.
1: Buat Mama Febi.
0: Oh ya, Kang Wanta belum nih.
1: Buat Kang Wanta.
0: Halo. Ya siap, Kang Wanta disapa. Wah, ya jangan sampai ketinggalan pokoknya.
1: Buat Kang Wanta. Kang Wanta saya. Buat Wak Ganden, Wak.
0: Nah, Ganden, Bung Asya, ayo.
1: Buat Wak Ganden. Buat Wak Salinya juga, yang ada di Sukajadi.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Sepertinya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Terima kasih,
1: Matur. Ucapannya.
0: Iya.
1: Lagunya ada, Kang?
0: Siap.
1: Lambe Titisnya.
0: Siap, Lambe Titis.
1: Iya. Kemutan lagi demenan.
0: Waduh.
1: Kalau duet rambut tipis.
0: Ayo siap.
1: Mengulang memori.
0: Menjalin kisah mengulang memori. Ya benar benar.
1: Iya.
0: Waduh, apa udah. Jangan saya ya, jangan
1: menjalin demenan kalau duet soyu. Lagu rambut tipis. Kenangan memori mengulang menjalin kisah ya.
0: Menjalin kisah, jangan menjalin kasih ya. Jangan kebalik nanti. Ya, siap.
1: Ucapannya Kang Arya. Guyon baik bercanda.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Taisa yang ada di atas ngampar yang sudah bergabung nih ya. Rame ya Taisa. Baik, Irkan Prima. Ya, siapakah dilanjutkan setelah halo Bensura? Bensura. Waduh, nih tangi itu.
1: Prima.
0: Hai. Iya, wesan nih suka nyanyi ngilir apa primen geng?
1: Masyana.
0: Iya, kebagian.
1: Masyana.
0: Masih ya, kebagian stugel apa separo.
1: Buat yang ada numpak odo-odo.
0: Ih, iya wes geng.
1: Buat lagi ngopi panas
0: terus
1: buat lagi makan ayam.
0: Aduh, melas temen.
1: Jangan lupa ayam.
0: Ya lo bututi ini ge melas temen ge wong lanang lara hati ini. Wong lanang lara hati
1: anget
0: apa acara karso kowe ya kan karso
1: lagune
0: apa? Iya lagune apa?
1: Lagune cembekan. Lagu pengenan. Lagune Bang ana wong lagi ngamuk Bang.
0: Waduh, siapa?
1: Bapak Iwan Salan Kang. Ambil hidup Bang. Anggur-anggurnya
0: juga
1: semangat kan.
0: Aduh, karaokean. Kayak singgir tetap juga kan. Karaokean ya. Besok, nanti Bu Birini. Sore jam 3 ya karaokeannya. Birini.
1: Birini
0: ya.
1: Kenapa izin karaoke?
0: Ya Mbak Arp mancing jari ini Birini. Karaokean yang compreng.
1: Akhirnya
0: ya,
1: apa Birini?
0: Iya, karaoke di sana, di compreng.
1: Adria beli lama nggak suaranya ini mancing ngarap pengkorban kerokok kena kan radionya terantengi.
0: Ayo orang bisa nembang. Wah, kok orang bisa nembang prima nih jarinya menjalur karaoke.
1: Iya, aku beri ini sih.
0: Orang bisa nembang jarinya.
1: Manis lagi radio terantengi.
0: Iya.
1: Baru sejak kemarin.
0: Aduh, iya.
1: Apa kabar? Apa Birini bos ngawarin Nang Rastim?
0: Iya Birini ya, siap belikin Nang Rastim
1: dari mana? Birini sampai di recehan.
0: Recehan tuh.
1: Lagunya sudah kan.
0: Orang apal-apal belajarannya, ya orang apal-apal belajarannya.
1: Nek, belajaran cepat tani.
0: Iya, karena kayak jembatan salam Dharma ngalor terus ya. Iya.
1: Yang bogis, ya benar. Bogis,
0: iya. Oke, masuk ke.
1: Pengalaman apa? Enggak ngarjaku.
0: mati kangen. Saweran iki jaluk koyo opo ka? Jarene ki nang siap saweran sawere jaluke opo? Iya Kang Rasti pripun kabare Kang Agus Suryana takon ke nang.
1: Kabare sehat.
0: Nah, sehat iki. Sabang sulipun pripun balikane Kang Agus Suryana.
1: Bagoneken Kang. Sing Yosika. Judule apa kene ya? Oh. Ya,
0: coba
1: kan
0: lagu-lagu apa? Ngebatin, kan?
1: Ngebatin,
0: ya.
1: Ngebatin
0: apa, Ki? Ngebatin.
1: Ngebatin, ya. Kang Tondol, Kang Rosyahya, Kang Basmo, Kang Ikes, Kang Ijeng, Mama Saka, Kang Sakur, Kang Aman, Bunda Meri, Bunda Yuniasari, Mama Titan, ini Mama Titan ke Kang.
0: Mama Titan iya, ajang ngebatin Kang Rastim. Ke Suryana ya Rene. Ajang ngebatin Kang Rastim. Diri ini lamun karoken nyara naras timnya Arab sawer duit recehan jarene Kang Wanta ge recehan paling nyanyi lagu we suara ati. Ya wes siap Kang Wanta. Arab sawer duit recehan paling nyanyi lagu we suara ati. Aja ngebatin Kang Rastim jare Kang Agus Suryana ge.
1: Oh,
0: soal iya, gitu. Terus Kang Wanta, ini Pak Biri ini juga sing penting nembang ya. Oh ya, besan sing nembang ya, iyalah.
1: Nembang, sabar mah, aksi, sabar mah.
0: Iya.
1: Tangga Mama Aldin, Mama Billy.
0: Iya. Saudara saya Husen ya.
1: Terus tangga, mana Papa Angga, Bunda Rita.
0: Aduh, Papa Angga ge cakon ge bara bara ora duwe-duwit ku yawere prewe ku piraku.
1: Kayane arep pen main duit ku lan main duit ya. Duit arep kudu sumbat karo Papa Angga.
0: Aduh, Papa Angga jare ge. Iya.
1: Jalatan.
0: Nggih.
1: Ada sing lagi tugas bae.
0: Matur suwun.
1: Peribatan makan si Kakang Ude di Bono, Kang.
0: Wah, iya kedup.
1: Kalian yang buka kan Kang lagi ngamuk soalnya Kang.
0: Oh iya durung nongol ke sudut mana
1: Pak Ale. Makanan Kang.
0: Ya primen.
1: Tuku celana diwadai plastik. Anak kayu ditarik-tarik. Mister Bono ngamuk Kang saban dina bakari plastik.
0: Ide.
1: Dan kepengen tuku sepeda listrik.
0: Ning toko ne.
1: Kalau mata ada Kang botok mendelik-mendelik.
0: Toko ngarepe.
1: Oh,
0: iya wes.
1: Wes toko sepeda listrik.
0: Ya Pusara Trijaya, akeh.
1: Oh, market ya. Indahnya mata mendelik-mendelik ya, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nang Rastim ya, sing wis hadir sebagai penelpon kedua di jam yang kedua juga nih rekan Prima. Nah, untuk yang sudah siap-siap nih, siapa lagi? Kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, kita buka lagi. Halo, apa Angga nggo sunate bulan kapit? Papa kian mah bulan balap. Balap li bagus loh. Aduh, jadi kat dari Pak Kang Wanta ya. Aduh, sampai keselek ya kita. Aduh ya rekan Prima, kita sampaikan ya berita dari mengutip dari lognews.co.id. Mengenal Bendung Salam Dharma, infrastruktur bersejarah, penumpang ketahanan pangan Indramayu dan Subang. Bendungan Salam Dharma yang berada di Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air terpenting di Jawa Barat. Dibangun pada tahun 1923 dan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bendungan ini hingga kini masih menjadi tulang punggung sistem irigasi yang mengairi puluhan ribu hektar lahan pertanian di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Dan bendungan ini dibangun sebagai bagian dari pengembangan sistem irigasi di wilayah Pantura, Jawa Barat, berbeda dengan bendungan yang berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Dan bendungan ini memiliki fungsi utama menaikkan muka air sungai agar dapat dialirkan ke saluran irigasi, karena sejak awal pembangunannya, Salam Dharma dirancang untuk mendukung produktivitas pertanian di kawasan yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Ya, nah rekan rumah, itulah sedikit ya mengenai bendungan Salam Dharma, dan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Dua buah lagu yang saya persiapkan ya, ada requestnya dari Nang Rastin, juga ada requestnya dari Tehisa ya, juga ada yang request juga nih di TikTok Prima ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengke Nengke.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, kita sudah masuk di jam yang kedua. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya. Ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, demam ya. Jangan bingung ya, karena ada Ultra Flu. Jadi biar nggak bingung, segera ya, bukti nyata kalau flu-nya nanti minum Ultra Flu ya. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu yang bisa menghilangkan flu, pilek ya, demam, pegal-pegal ya. Minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu diproduksi oleh PT Henson Pharma. Oke, rekan Prima, jangan lupa ya, ketika Anda flu, ya minum Ultra Flu tentunya. Ya tadi ada Terlalu Sayang, requestnya dari Yunel ya, yang ada di Solo, Surakarta sana. Ya selamat siang dan selamat menikmati mendengarkan Radio Prima di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ya silakan yang ingin bergabung, boleh kita buka lagi di 0853-2189-9582. Nah, rekan Prima, pernah merasakan tidak ya ketika kita ingin mandi ya pagi, ini contoh paling mudah ya, tiba-tiba airnya kok dingin. Saya merasakan hal tersebut, fenomena ini terjadi rekan Prima, terutama di bulan Juli, Agustus dan mungkin nanti sampai September. Nah, padahal kan tidak musim hujan ya. Kenapa ya kira-kira rekan Prima, bisa tahu nggak jawabannya? Ya, saya mencoba ya saat bisa di apa di satu tempat ya, kita mandi di situ kok dingin juga, ternyata di tempat lainnya juga sama dingin juga ternyata, berarti memang sama, jadi percobaan gitu namanya ya. Jadi ketika Anda mencoba di satu tempat ya, semuanya mandi di daerah sini di A ya, contoh lah di A kita mandi di situ, nah ternyata perasaan air itu padahal sudah ditampung loh ya rekan Prima, bukan kita ngambil dari apa maksudnya kita dari keran ya, dari keran puter ya kan, biasanya kan itu langsung ya dari sumber. Nah ini padahal air itu sudah ditampung, seharusnya kalau sudah ditampung kan gak dingin ya, ternyata dingin juga rekan Prima. Nah kenapa itu alasannya ya, kok bisa begitu? Nah pernah waktu itu ada sampaikan berarti ada fenomena yang namanya bedding ya, atau penurunan suhu udara yang drastis pada malam hingga pada hari ini ya, merupakan siklus tahunan yang biasa terjadi pada bulan Juli sampai September. Nah ya, berarti ini sekarang bulan Juli, Agustus, September masih ada dingin ya rekan Prima. Karena kalau malam langit itu kelihatannya cerah ya, tanpa awan, karena tidak ada awan di malam hari, sehingga panas bumi yang diserap pada siang hari langsung lepas ke atmosfer dan keluar angkasa ya, tanpa ada yang menahan. Paham gak ini Rena ya? Jadi ditahan dulu itu, gak ada yang nahan, itu langsung lepas kembali lagi keluar angkasa. Kalau ditahan sebelumnya ya, berarti itu kan atmos hangat ya, di dalam bumi ini kan hangat ya. Oke, rekan Prima, ya ini ada yang jawab juga, ini Yunel ya, katanya di sini juga bedidingnya, berarti sama. Memang yang terjadi ternyata rekan Prima ya, itu ada angin monsun ya dari Australia. Nah, tiupan angin dari arah Australia membawa massa udara yang lebih dingin dan kering melewati wilayah Indonesia termasuk Pulau Jawa ya. Benar kan rekan Prima? Kan dari sana itu. Nah kemudian juga suhu air menyesuaikan suhu air tanah ya, air sumur juga ikut turun ya rekan Prima. Oke, silakan yang sudah ini yang tahu jawabannya boleh masuk ya di 0853-2189-9582. Halo, Fans Pura.
1: Ning kene iki.
0: Ya.
1: Ning Prima FM Teng Arya.
0: Oke, siap. Dingin enggak itu kalau pagi di Harko?
1: Iya,
0: Teng
1: Arya. Ini sekarang nih dingin aja.
0: Iya.
1: Nah. Itu ya, air kan di toren.
0: Iya, apalagi di toren ditampung.
1: Anget
0: ya makanya, itu kan berarti sama
1: iya,
0: semua
1: tapi
0: merata.
1: Sekarang tuh tadi habis wudu tuh ya.
0: Iya, benar.
1: Pertama aja. Dingin juga sananya.
0: Iya, ya, biasanya kan
1: pas Mama Indah kan WA ya sama teman-teman.
0: Iya. Kayak
1: dingin
0: es ya.
1: Sama. Iya, kayak sama cuma. Kirain Mama Indah aja gitu Kang Arya.
0: Iya, karena tadi kan sudah disampaikan. Jadi pada siang hari itu tidak diserap energi panas dari matahari. Ya, dilepas lagi kembali ke atmosfer. Biasanya kan ditahan dulu,
1: gitu,
0: ya. Ya ditahan dulu, ya kan? Di jadi awan saat malam hari, ya panas bumi yang diserap pada siang hari langsung lepas ke atmosfer dan kembali lagi keluar angkasa tanpa ada yang menahan. Nah, fenomena seperti ini sering terjadi pada bulan Juli, ya. Agustus sampai September nanti ya. Ya memang benar sih.
1: Sampai apa? September.
0: September ya.
1: Iya ya, kemarau panjang berarti Kang Arya.
0: Iya, biasanya begitu terjadi.
1: Udah angin sih, mulai angin.
0: Iya, angin.
1: Dari Mama Tuti mah itu. Rami diding.
0: Rami diding. Ya benar sih, kami diding.
1: Iya, kami diding baru tahu Kang Arya.
0: Iya, makanya itu. Jadi fenomena tersebut memang tiap tahun sekali adanya. Nah, ya kan?
1: Iya. Kang Arya. Ini habis ngemil ya.
0: Iya.
1: Tapi belum maksi Kang Arya.
0: Wah, maksinya sama apa ini hari ini? Sama apa ini maksinya?
1: Ngemil itu apa kukusan pisang sampai 10 iji.
0: Waduh,
1: tapi kecil-kecil Kang Arya.
0: Pisang apa itu? Pisang apa ya? Pisang muli ya, muli biasanya kalau di sini kan muli. Iya, muli. Ya.
1: Kan ada yang kerja, tapi libur dulu katanya. Besok mulai lagi. Gak tahu itu orang tua ada aja pisangnya. Kang Arya itu mau lagu itu.
0: Apa ya lagunya?
1: Bareng-bareng sabar aja ya.
0: Bareng ya.
1: Iya. Itu Teh Soleha itu lagu apa? Gadis Kalimantan. Kayaknya mah acara pagi ya, apa Jawa emang ada.
0: Iya, makanya di sini dicari
1: iya,
0: tidak
1: itu acara
0: ada.
1: Pagi Teh.
0: Ayo.
1: Kalau enggak salah mah
0: Bandung panas, wah ini Warso. Bandung panas. Iya Bandung panas katanya.
1: Buat Soleha yang baru kedengeran suaranya TikTokan aja kayaknya mah ya Kang Arya ya.
0: Iya betul tadi TikTok terus masuk
1: iya,
0: ke Prima.
1: Cuman itu aja Teh, jarang-jarang on air biar kedengeran suaranya.
0: Iya.
1: Itu Kang Arya apa buat lagunya dikirimin buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina ya.
1: Yang punya semangat Tete Isa. Yang punya sayang. Buat Pak Salim cepat sehat ya.
0: Yeah.
1: Buat Papa Angganya juga bareng Bunda Ritanya, Mimi Epi, Mimi Ratmina.
0: Ya.
1: Yeah. Buat itu Kang Wanta.
0: Ya.
1: Kang Rian, terus yang jauh di sana. Siapa tuh?
0: Siapa ya?
1: Iya. Buat Mama Tuti, Pak Gopar.
0: Iya.
1: Buat grup fans Tura ya. Ada Mama Titan, Teh Nani, Kang Pani yang udah pada kumpul kemarin. Buat Teh Saleha. Buat Bunda Jameri. Ya udah Kang Arya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Iya, siap.
1: Yang belum kesenggol. Spesial buat yang siaran aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Katanya Kang Arya, Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bensura. Mamaniku sedang hadir. Oke, mamaniku. Halo, halo. Bensura. Hey,
2: kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat walafiat, capur ya.
2: Udah makan belum, Bang?
0: Aduh, sudahlah.
2: Ini barusan juga baru masuk itu nawarin itu.
0: Iya.
2: Yeah. Ada yang tuh ngelihat tadi tuh ras sama itu tuh rasnya mah enggak ini yang sebenarnya itu apa? Kicangnya.
0: Sudah.
2: Penawarnya belum masuk, jadi baru masuk ini langsung dari Bandung, orang dari Bandung.
0: Waduh, langsung ke situ apa gimana? Langsung di bawah unitnya?
2: Belum cocok ini, sedikit lagi.
0: Oke. Okay.
2: Yo, tinggal satu perak, tawaran satu perak lagi, Pak.
0: Sumedang.
2: Yeah. Nawar 15. Mintanya mah udah dikurangin tinggal ya berapa tuh 15,5 cuma orangnya masih.
0: Wah.
2: Tadi mau keluar baru mau makan dulu katanya entar gimana enggak tahu. Mudah-mudahan bodoh.
0: Wah. Ya mudah-mudahan lah.
2: Terus itulah mereka lagunya.
0: Ya, lagunya.
2: Nah, ini panas-panas katanya udah payungan aja lah.
0: Payungannya. Boleh payungan.
2: Tadi yang baru masuk Ibu Tuti ya?
0: Mama Indah Mama tadi.
2: Indah. Oh, Indah. Oh, gua kira Bu Tuti. Tumben hari ini udah pulang, Bu. Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah ya. Ada skun.
2: Biasanya kemarinnya tuh kalau enggak salah jam 2 baru. Katanya baru pulang. Ini sekarang itu baru udah pulang. Ya, terus itu apa tuh buat Bapak Salim?
0: Mas Salim ya.
2: Bapak Salim tuh kayaknya bilangnya lagi puyang. Mudah-mudahan cepat sembuh Bapak Salim.
0: Sembuh Pak Salim ya ini.
2: Ya, emang lagi musim Bapak Salim lagi ini perubahan cuaca panas seperti ini. Nah, terus Mister Bono, nang rasa ini butuh di mau hujan. Bu Billy, Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, terus aja Supriyatin, Mama Indah tadi yang baru turun, ya terus saya Isa, Cak Dasmo, Mama Endang, Ibu Sukina, Ibu Sukina lagi apain Bu? Jangan tidur tuh, kayaknya ngantuk Bu. Semangat Bu.
0: Yeah.
2: Apa lagi ngelayani lotek apa itu lotek? Apa ketoprak ya? Biasanya kalau siang lu layanannya kayak gitu sambil asem. Tuh,
0: betul, ya.

0: Dan undang untuk Bintang, ayo Pamukas, Pamukas. Kang Ipeng ini udah siap. Kang Ipeng.
1: Yeah.
0: Lagi gerabak nih Kang Ipeng nih kayaknya nih.
1: Waduh, ya ya ya.
0: Ya. Seni Santi, Omarate, terus Budaweni, Mary,
1: yeah,
0: yang punya rumah mewah, Ibu Epi,
1: yeah,
0: Mepi, terus Bunda Yunia Sari yang dari Sumedang sama Meni, mau yeah, Meni,
1: Meni,
0: terus Pak Nur Jaya, Asep Roland,
1: Adik Kutil,
0: Bang Sondol, terus siapa lagi ya? Terus Kang Sani, Kang Kang Pani,
1: Azhara,
0: Ibu Sumina, udah semua-muanya aja lah yang lagi monitor.
1: Siap.
0: Nah, spesialnya buat tanggalnya lagi berat.
1: Yap, ya.
0: Siapanya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih Capur yang sudah bergabung ya, yang sudah masuk di jam yang kedua ini. Ya, silakan yang tadi belum. Halo, assalamualaikum, Pensura.
2: Halo.
1: Halo juga. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenstura.
2: Mencen iki. Ya gitu.
1: Iya, betul. Monggo silakan.
2: Iya.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Sembah.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Burini.
1: Oh, Burini. Masalahnya di TikTok juga ada Birini juga. Ya kan, apakah itu bukan ya? Kalau Birini ini di Tanjung Ciang. Kalau Burini
2: ada dua.
1: Lah iya.
2: Birini katanya.
1: Iya.
2: Sama Burini.
1: Burini betul sekali ya. Birini di Compreng, Subang. Sini.
2: Iya.
1: Apa kesinian sedikit lah, ya dekat sini sih, masih dekat ke Pusaka Ratu itu, Subang, sebelum Subang maksudnya.
2: Iya.
1: Ya, gimana di sana? Oh iya, boleh. Apalah
2: apa ini teh lagunya? Panduraan.
1: Panduraan leres pisan, leres pisan pokoknya.
2: Iya. Pengen dengerin Sewu Kuto.
1: Eh? Sewu Kuto?
2: Iya.
1: Ini panturaan.
2: Apa itu? Kalau Sewu Kuto apa
1: Jawa lah. Masuknya. Iya, maksudnya besok pagi tadi. Karaoke nantilah nyanyinya Sewu Kuto, boleh kalau karaoke.
2: Iya. Iya. Jadi ini panturaan.
1: Panturaan betul sekali.
2: Oh, jadi apa ya lagunya?
1: Ayo apa, boleh.
2: Ini aja. Ikutan aja. Ikutan aja.
1: Oh, dukung saja, ya. Iya, betul. Oke, siap.
2: Iya, ikutan. Soalnya belum ini ya. Kadang-kadang suka dengerin, kadang-kadang enggak kan?
1: Iya,
2: jadi cuman tahu lagunya aja yang ini enak gitu, tapi nggak tahu judulnya. Memang sih lagu-lagu pantura tuh enak-enak ya.
1: Iya.
2: Ini Bang Arya kan?
1: Iya, betul sekali.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah keluarga. Sehat.
2: Sampai lupa. Gak mau nyapu sampai lupa.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kalau pada sehatnya ya.
1: Iya, siap.
2: Juga salam sehatnya buat yang udah pada masuk. Tadi tuh kayaknya ada waktu sih.
1: Iya.
2: Sama siapa? Mama Indah. Ya.
1: Iya betul, ya.
2: Mama Indah, terus Bu Sukina siapa sih? Belum masuk ya?
1: Ya.
2: Bang Arya.
1: Okay.
2: Belum masuk.
1: Siapa itu?
2: Bu Sukina.
1: Oh, Bu Sukina nomor satu atuh.
2: Iya, selalu semangat ya.
1: Iya, semangat.
2: Semoga sehat selalu aja.
1: Iya.

0: pokoknya ya.
1: Ya, siap.
0: Aja, makasih banget ya.
1: Oke.
0: Okay. Maaf satu persatu ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Mm-hmm.
0: Buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, udah aja ya. Makasih banget ya, Bang Arya.
1: Oke.
0: Okay. Makasih.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rini yang ada di Tanjung Siang, Subang. Ya, terima kasih Bu Rini yang sudah hadir ya di menit ke-15 ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura, Fans Ketemu di Udara.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah. Nah, tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi dingin
1: bener.
0: Ya.
1: Oh iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Rima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat itu, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Dalam hal ini Al-Zaitun menempatkan perbedaan sebagai kekuatan. Sebuah artikel yang diterbitkan lognews.co.id menyoroti fenomena yang kerap muncul di ruang publik, yakni kecenderungan sebagian pejabat merespon kritik dengan menyerang atau mendiskreditkan pengkritiknya dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan. Dalam negara demokrasi, kritik sejatinya merupakan instrumen penting bagi menguji kebijakan, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Ketika kritik dijawab dengan data dan argumentasi, masyarakat memperoleh ruang untuk memahami persoalan secara lebih utuh. Dalam konteks tersebut, kampus Al-Zaitun dinilai terus mengembangkan budaya dialog melalui seminar, forum ilmiah, diskusi kebangsaan, hingga dialog lintas agama dan budaya. Sebagai bagian dari proses pendidikan karakter, berbagai forum tersebut menjadi bagian bagi peserta untuk menghargai perbedaan pandangan dan memperkaya gagasan demi mencari solusi terbaik bagi bangsa. Budaya berdialog dan keterbukaan terhadap kritik dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat sekaligus menyiapkan generasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa. Ya, baik rekan prima ya, jadi sebuah perbedaan jangan menjadi sebuah permasalahan, tapi jadikan sebuah kekuatan. Nah, itulah ya strategi ataupun cara untuk membangun Indonesia ini. Jangan terus mengedepankan perbedaan terus, enggak tidak ada habis-habisnya ya rekan prima kalau kita terus mempermasalahkan perbedaan. Nah, untuk itu buatlah perbedaan sebagai kekuatan. Ya, kita buka lagi teleponnya di 0853-218-99582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wainstura. Wainstura.
1: Iki. Ini Radio Prima ki.
0: Oke, yo. Ini rame kayaknya nih.
1: Iya,
0: ha? Rame kayaknya nih. Apa?
1: Rame orang modern mandi.
0: Kira-kira pada ngumpul ngopi di gunung
1: pagi. Kalau pagi ya.
0: Oh, Omes juga. Omes ada Omes.
1: Omes kabar mana banyak?
0: Ah, Pak Omes karo siapa? Wacali dia.
1: Wacali, oh iya, Wacali ya Pesoleng
0: ngumpul. Pesoleng siapa nih ya?
1: Oke. Minta lagu nih.
0: Apa ya?
1: Lagunya Dodol Geseng, weh.
0: Hah?
1: Dodol Geseng kepanasan, Geseng, Dodol Geseng.
0: Dodol Geseng.
1: Iya, Dodol Geseng kepanasan, Geseng jadi ya.
0: Iya. Oke. Siap. Dodol Geseng ya.
1: Oke, Dodol Geseng, weh. Iya.
0: Dodol Geseng.
1: Oke, iya. Sasanya buat Sujina itu harus semangat.
0: Oke.
1: Iya, yang mispol rasim biasa gak ada lagi. Rasim, pasti mispol. Tuh, ya suaranya ya.
0: Aduh.
1: Mispol, misalnya kayak Nokia ya. Suaranya, rasim kedengeran gak? Rasim kerjaannya itu.
0: Rasim ya.
1: Iya, pelanggaran.
0: Pelanggaran nih, Mas.
1: Pelanggaran itu, iya.
0: Karungin gak ini kalau gitu?
1: Harus dikarungin itu, pelanggaran. Pakai nama palsu Hendro dia namanya.
0: Hendro iya.
1: Iya, pakai nama palsu Hendro. Hendro Kusworo.
0: Itu adalah Smono. Itu adalah Smono.
1: Iya.
0: Aduh, ya wes siapa?
1: Kacau yang ada. Itu Tuti, Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
1: Iya. Happy, punya rumah mewah. Wirat Mina. Wirat Mina yang punya kopi pahit. Ya Supriyatin. Sama Ajin.
0: Iya.
1: Oh, tidak pada waktunya. Bu Rini tadi ya.
0: Ya, Bu Rini.
1: Bu Rini, iya. Sama Billy, sama Kodang. Sama Ara, aku yang dapat arisan. Sama Ara.
0: Sama Ara, ya.
1: Iya, dapat arisan. Iya. Sama Ren, sama Rati. Sama Salim, kemudian cepat sembuh, Salim.
0: Pak Salim, ya.
1: Iya. Sama Sep Rolan. Sama Antai,
0: sama Antai, ya.
1: Iya. apa lagi, Omeni,
2: Omeni, BM.
1: Iya. Pangga,
2: apa
1: angga? Pangga sama nenen, manggung aja. Pangga sama nenen, condol, duit. Kita unyu-unyu, belum masuk, kita unyu-unyu.
2: Oh iya, belum ya. Wah, iya, nanti disapa dulu nih. Biasa di TikTok Prima ada. Oh,
1: misi. Iya, ada Isya, Sapur.
2: Wanisya, wah,
1: Teupet, Teupet.
2: Wah, iya, Teupet nih. Belum nih, Teupet tadi, iya. Buru ini tadi ya.
1: Teupet nih, gimana kabar nih.
2: Iya, Teupet Nardi, ini dulu nih. Biasanya iya. Masuk, tadi udah masuk ke TikTok Prima tadi ya.
1: Pagi, oh, TikTok, ada TikTok ya. Bukannya ada TikTok ya, iya. Iya.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono ya. Mr. Bono yang hadir ya dan sudah menyampaikan ya untuk request lagunya. Ya. Saya aja belum menyampaikan, tadi belum nanya, udah buru-buru aja nih Mr. Bono. Ya, rekan-rekan, ada beberapa gagasan besar Syekh Hasan Zaitun membangun 500 pusat pendidikan nasional untuk Indonesia Raya Abadi. Peluncuran program Sekolah Garuda oleh pemerintah dinilai menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun sejumlah akademisi mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan nasional tidak cukup hanya berfokus pada pembentukan sekolah unggulan. Artikel yang diterbitkan The Conversation Indonesia menyoroti potensi munculnya kesenjangan baru apabila akses terhadap pendidikan berkualitas masih lebih banyak dinikmati oleh daerah yang telah memiliki fasilitas pendidikan memadai, sementara wilayah tertinggal masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik, dan sumber belajar. Dalam konteks tersebut, gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional yang selama ini dikembangkan Syekh Hasan Zaitun, Abdussalam Rasidi Panji Gumilang, dinilai menawarkan perspektif pemerataan pendidikan. Konsep tersebut menitik beratkan pada penyediaan pusat-pusat pendidikan terintegrasi di berbagai daerah agar akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan talenta unggul, tapi juga memperkuat pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Ya, silakan untuk membaca selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Ya, rekan Rima, silakan kita buka lagi line telepon di 0853-2189-9582. Masih bersama Arya di program acara Ventura, Fans ketemu di udara.

0: Ini ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya yang udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak.

95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan terima, tak terasa juga ya sudah 14 lewat 7 menit ya. Ya ada yang sudah hadir nih, ada Bang siapa ini? Baihaqi Aditya Putra dari Pemalang hadir katanya di Prima FM, semoga jaya mengudara. Oke, siap. Terima kasih nih Bang Baihaqi Aditya Putra yang ada di TikTok Prima ya, yang sudah hadir bergabung. Terima kasih ya. Di Randu Dongkal. Oh iya, Randu Dongkal berarti yang arah ke Moga ya Bang ya. Itu arah ke Moga ya. Moga naik ya kan. Sebelum Moga deh ya. Randu Dongkal itu sebelum Moga. Nah enak itu satenya itu di situ tuh, di Randu Dongkal kalau gak salah itu dulu katanya. Oke Bang, berarti ngetan sidik Pemalang, Comal, Pekalongan. Nah bener kan. Asli orang situ ya Bang ya, Bang Baihaqi Aditya. Asli orang Randu Dongkal ya, apa gimana? Iya. Oke, terima kasih Bang Baihaqi yang sudah menyimak nih di program acara Events Tour Events Ketemu di Daerah. Tiap jam 11 sampai jam 15 rekan prima ya, dan nanti pukul 15. Oh, asli wong bongas Indra Mayu. Waduh, ya tugas berarti. Tugas biasanya sampai di situ ya, Bang. Apa istri orang situ? Waduh, oh, wong bongas ya, siap nanti disapa-sapa ini wong bongas nih. Ada putra bongas nih, Bang Baihaqi Aditya Putra. Waduh, disapa dulu Bang Baihaqi ini. Orang bongasnya banyak juga ini yang sudah bergabung ini. Ada Waganden. Waganden ini wong bongas juga itu. Oh iya, melu istri, betul. Oke, okay, lah, selamat siang aja.

dan Prima pahami ya, ternyata yaitu adanya suhu air tanah ataupun air sumur ikut turun ya. Nah, fenomena yang saya sampaikan tadi itu kan berkaitan masih dengan kok setiap pagi mau mandi pagi kok dingin gitu ya air itu. Nah, ternyata ya tidak hanya di satu tempat saja, di lain tempat pun juga sama, rekan Prima. Nah, ternyata yaitu satu ya, ada beberapa penyebab ya yang sudah Arya sampaikan tadi di depan, yaitu yang keempatnya adalah suhu air tanah atau air sumur ikut turun mengikuti suhu lingkungan sekitar ya, yang mendinginkan secara signifikan pada dini hari hingga pagi. Nah, betul kan rekan Prima? Jadi saat-saat kita mandi pagi ya, kecuali kita mandi ini ya air hangat yang jadi beda ini. Kadang di keran ya, di keran pun ya, meskipun sudah ditampung, ditoren lah ibaratnya gitu ya. Nah, ditoren, mungkin ditoren kan di atas sudah ditampung ya. Sudah mungkin terkena sinar matahari ya kan, kalau siang begini kan, tapi sore paginya tetap dingin juga. Terasa dingin juga kan Prima. Nah, itulah salah satu fenomena yang terjadi pada bulan Juli ini ya. Dingin, kami beding-ding ya. Yalah, lanjut ya rekan Prima. Nah, Arya tadi sudah menyampaikan beberapa berita, yaitu masih mengutip dari lognews.co.id. Nah, ada beberapa manfaat ya yang tadi sebelumnya Arya sampaikan mengenai bendungan Salam Dharma yang terletak di Anjatan ya, Bugis ya, daerah situ. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yaitu salah satunya yaitu menjamin pasokan air irigasi bagi sekitar 35.800 hektar sawah dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian khususnya komoditas padi ya, juga menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan nasional. Kemudian membantu pengaturan distribusi air selama musim kemarau, juga membantu mengurangi potensi konflik perebutan air antar wilayah irigasi dan menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Dan apa dampaknya ini jika terjadi bendungan Salam Dharma tidak berfungsi, kira-kira rekan Prima apa ya? Boleh ya nanti ditulis ataupun telepon boleh di 0853-2189-9582. Yuk, boleh masuk ya. Kira-kira apa ya jika bendungan Salam Dharma tidak berfungsi? Mungkin ya salah satunya yaitu distribusi air menuju puluhan ribu hektar sawah akan terganggu pasti ya. Dan akibatnya petani kesulitan memperoleh air terutama saat musim kemarau, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan indeks pertanian ataupun gagal tanam hingga gagal panen di sejumlah wilayah. Nah, ternyata bendungan Salam Dharma itu dibangun sejak zaman Belanda ya, ya rekan Prima ya. Jadi Belanda sudah memikirkan, ternyata rekan Prima ya, memikirkan apa harus bagaimana ini. Ya kan, pada tahun 1923 itu udah dipikirin ya ternyata sama Belanda, supaya tidak terjadi kekeringan, supaya tanaman itu aman, tidak kekurangan air. Nah, jadi ada dampak baiknya juga ternyata ya. Tidak selamanya bangsa lain itu juga tidak memikirkan ya, tapi memikirkan juga ternyata rekan Prima. Jadi kita ambil positifnya saja ya, jangan diambil yang lain-lainnya. Baik rekan Prima, kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582 sambil menunggu yang
tadi sudah masuk di TikTok Prima ya, ada juga Wong Tanggel ini Matsia.

Ya, siang juga ini Mama Agus ya. Gimana kabarnya Mama Wong Tangkil nih? Wong Tangkil selalu hadir juga ini. Terima kasih nih ya. Ya, mat siang juga nih Wong Tangkil Mama Agus ya. Juga tadi yang sudah bergabung siapa lagi ya? Ada Ibu Sukina, ada Mimi Epi, ada Mimi Radmina, juga ada Teh Soleha, ya Teh Isa, ada Nang Rastim, juga ada Mama Indah, Cak Pur, juga ada Ibu Rini yang di Tanjung Siang, Subang, juga ada Mr. Bono. Nah, oke, lanjut silahkan yang hari ini sedang bepergian juga ya, jangan lupa selalu bawa perlengkapan ya, terutama jika berkendaraan sepeda motor ya, harus standar helmnya SNI ya, jangan lupa juga membawa peralatan yang memang dibutuhkan ya, apa saja. Nah, ketika Anda dalam sebuah perjalanan mengalami kendala ataupun ngantuk, biasanya ini yang sering terjadi ya, lebih baik minggir ya rekan rumah, cari tempat yang aman ya, seperti pom bensin, cepat-cepat tempat-tempat yang inilah yang banyak orang ya, rekan, jangan sendirian bahaya kalau sendirian. Ya mampir ke apa ya, ngopi lah istilahnya ya, ngopi itu kan rame itu. Ya, juga yang berkendaraan mobil ya, kendaraan roda 4, jangan lupa selalu kontrol anginnya, jangan lupa juga rem ya, remnya, anginnya, angin ban maksudnya ya, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, yuk jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tuda, Fans Ketemu di Udara. Kita dengarkan satu buah lagu ya, yang sudah Arya persiapkan di acara Fans Tuda, Fans Ketemu di Udara.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa?
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, Nimas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini masih di program acara Fans Studio Fans ketemu di darat. Dan tak terasa juga ya rekan Dimas sudah 45 menit berlalu dari pukul 14 dan 15 menit lagi kita akan berlanjut di program acara Berdendang Karaoke. Ya, disiapkan nih untuk rekan Prima ini yang sudah tidak sabar lagi untuk menyanyi ya. Jangan lupa disiapkan juga apa lagunya juga. Apa lagi ya kira-kira. Pokoknya dipersiapkan lah secara fisik dan mental. Karena jangan sampai nanti di saat kita sudah buka kita bingung gitu loh, mau nyanyi lagu apa ini, apa itu. Wah, itu nanti kan akan mengurangi durasi waktunya, ya kan? Jadi dalam penilaian juga nanti, waduh, gak masuk kategori ini. Bisa dapat nilai 6 itu nanti. Ya, tadi sudah ada requestnya dari Abah Adi Kutil yang ada di Parigi Subang ya. Selamat sore ya. Selamat sore, selamat siang menjelang sore karena waktunya sudah pukul 3 kurang seperempat ya, kurang 15 menit rekan Prima. Siang menjelang sore ya, benar ya. Dan hari ini untuk Adzan Asar jatuh pukul 15.17 menit ya rekan Prima. Nah, ya kita tadi sudah sedikit ngobrol ya mengenai bendungan Salam Dharma yang ada di Bugis Anjatan ya. Jadi dalam memasuki usia yang 100 tahun ya, bendungan Salam Dharma membuktikan bahwa infrastruktur yang dirancang dengan baik mampu bertahan lintas generasi. Namun usia yang panjang juga menuntut perawatan berkelanjutan, modernisasi serta pengelolaan yang profesional tentunya dengan mana melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sipon, sedimen trap serta peningkatan sistem distribusi air. Pemerintah berharap bendungan Salam Dharma tetap menjadi penopang utama pertanian Indramayu dan Subang. Dan keberhasilan menjaga bendung ini bukan hanya menjaga bangunan bersejarah tetapi juga menjaga keberlangsungan produk pangan, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia. Ya, jadi kita harus menjaga warisan infrastruktur untuk masa depan ya rekan Prima. Nah, itu apa saja sih yang harus kita jaga ya? Saya sudah tadi sebutkan ya. Jadi semuanya ada pendangkalan di sekitar waduk itu harus segera diatasi ya. Juga ada pun sampah-sampah ya kan yang mengganggu, harus selalu dijaga kebersihannya. Dan itulah ya heritage dari waduk ya, termasuk dalam peninggalan sejarah ya rekan Prima, karena usianya juga sudah 100 tahun ya. Dan sudah dikategorikan sebagai apa ini? Iya, bangunan yang fenomenal ya. Fenomenal apa gimana nih kalau bukan ya apa? Ya bangunan bersejarah gitu aja ya rekan Prima. Oke, ya kiranya untuk acara Fans Tura ini sampai pukul 15 saja ya rekan Prima. Dan kita akan berlanjut di Berdendang Karaoke. Nah, untuk yang siap-siap nih. Nah, juga tadi saya Arya sampaikan ya, fenomena yang terjadi ketika pendidik ataupun musim dingin. Nah, apa saja sih kira-kira ya yang bisa kita lakukan ya. Ya terutama kalau sudah pagi ya, yang tidak tahan dingin ataupun tidak apa kuat ya dengan air dingin saat mandi pagi ya, salah satunya berarti harus menggunakan air hangat ya kan. Harus ngerebus dulu kali. Kalau mempunyai water heater ya enak, tinggal rebuter aja ya, pakai shower ya udah. Air hangat, air dingin, kan ada dua macam itu. Air sedang ya hangat ya. Tapi ada dampaknya juga loh rekan Prima, ternyata kalau kita menggunakan keseringan menggunakan air hangat. Ya, yang saya ketahui salah satunya ya penipisan kulit ya.
kalau sering menggunakan air hangat itu salah satunya. Nah, yang lain-lain silakan boleh ya dicari ininya apa dampaknya. Ya memang enak sih air hangat. Tapi jadi lapisan minyak yang ada di sekitar kulit kita itu akan hilang ya, karena padahal lapisan minyak yang melapisi di tubuh kita kan sebenarnya ada ininya ya, ada manfaatnya ya. Terutama ya untuk menjaga kelembapan. Nah, terutama itu untuk menjaga kelembapan kulit ya. Salah satunya itu juga ya, sekarang gini aja secara logika ya, secara ya ya kita lihat aja di mata ya, maksudnya sebuah panci ataupun alat masak atau alat makanan, ketika ada minyak kemudian kita siram pakai air panas, hilang kan minyaknya. Nah, itu saja udah paling gampang. Ya kan, benar kan ya, hilang kan minyak ya, terlarut lah istilahnya itu ya. Nah, sama dengan tubuh kita, seringnya di lapisan yang harusnya melindungi kulit dari iritasi ataupun kelembapan ya, untuk menjaga kelembapan kulit, sehingga saat kena air hangat terus ya, ya lama-lama kan hilang juga. Jadi akhirnya ada penipisan kulit ya, rekan lima itu. Oke, rekan rumah silahkan nanti untuk yang mencoba ya, ataupun punya gagasan lain ya, di saat-saat apa kalau pagi dingin ya memang harus kemulan. Nah, yang paling ini sebenarnya sih yang paling gampang ya, apa olahraga aja udah. Kalau olahraga jadi tubuh kita kan jadi panas ya kan. Tubuh kita panas, tubuh kita jadi enak gitu kan, sehat lagi ya. Nah, coba sekali-kali sebelum mandi pagi, misalkan kita jalan kaki dulu ya, olahraga lah. Olahraga apa? Biasanya kalau pagi yang orang paling suka itu ya, ada yang lari, ada yang jogging, ada yang jalan kaki dan lain sebagainya. Nah, itu gunanya kan untuk meningkatkan suhu tubuh kita ya kan, dengan gerakan-gerakan ataupun olahraga ya, akan memacu sirkulasi darah sehingga hangat ya, hangat kembali, dan saat kita mandi juga tidak terasa dingin sekali, rekan maksud dan tujuannya kan itu. Oke ya, aduh siapa lagi nih, aduh asing juga nih obrolan kalau sudah sore begini ya rekan prima. Apa saja sih yang ya, coba dong ngobrol sedikit ya. Nanti yang punya ide ataupun apalagi ya cara ya untuk menghangatkan ya. Nah, salah satunya Arya menyampaikan yaitu olahraga ya. Kalau air hangat ya udah pasti ya, air hangat ya kan buat mandi terus. Tapi jangan sering-sering ya rekan prima ya. Ya usahakan kalau pas lagi sakit atau punya kurang enak badan ya boleh sekali-kali, tapi jangan keseringan ya. Nah, salah satu yaitu penyebabnya bisa tipis kulitnya ya kan, sangat disayangkan nanti sedikit aja kena goresan langsung berdarah ya kan, sedikit aja kena benturan memar itu kan, salah satu sehingga apa penipisan kulit kan dari situ rekan prima ya. Monggo silakan buktikan saja kalau ingin mengetahui ya. Ya karena saya mengalami biasanya gitu kan, sebuah pengalaman kan kita sampaikan saja gitu rekan prima. Baik ya rekan prima, aduh waktunya juga sudah selesai dan Arya pamit, mohon undur diri ya, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung ya, dan ada lagu penutup Buyut Jawa yang dari TikTok prima ini, siapa yang wong siapa tadi yang sudah hadir ya, ada sore-sore ini ada Buri Mahesa ya, Indramayu Barat. Nah, terima kasih nih Bang Beri Mahendra nih, Indramayu Barat ya, terima kasih kembali ya. Ada Wayu Atia ya, juga ada yang dari Kediri juga,
Miskiners, Miskiners ya. Lagunya Buyut Jawa siap ya, ditunggu. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fansura, Fans Ketemu Darah. Dan sambil di sini dulu, Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup ya, Arya putarkan untuk membersamai hingga pukul 15 nanti.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mikirkan Prima, hari ini Senin 27 Juli 2026. Maria masih bersama rekan Prima tentunya di program acara berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke. Yuk ya, siapkan ya. Dan untuk rekan Prima, semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun Saumi dan keluarga, serta Datuk Syekh Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga juga diberikan kesehatan yang paripurna. Tentunya dengan bimbingan serta tunjuk ajarnya, dan langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Dan hari ini Arya berlanjut di program Berdendang Izin Untuk Mengudara, yang karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka saja ya, silahkan yang sudah siap ini dengan nyanyi ya, lagunya apa, kita buka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke. Iya, boyo.
0: Yo.
1: Usah ya. Radio Prima FM yang paling bening.
0: Berpen mi kabar me. Sehat.
1: Alhamdulillah waras, Kang.
0: Ah, iya. Siap nyanyi apa kira-kira ini, me?
1: Nyanyi apa ya? Aku sembako melebet tuh anu keder.
0: Ah, makane me. Aja mengendi-endi ke tulisannya dicekel bae tulisannya. Iya. Tulisannya apa? Mengonon.
1: Iya, dilema batin, Kang. Kang Emet. Anu Sri Apita.
0: Wah, oke ya wesin.
1: Dilema batin.
0: Enggak usah pame ini ikine me. Terima.
1: Iya. Kanggo Mama Eti, Ibu Tina,
0: yeah.
1: Ibu Ratina,
0: yeah. Sama mana?
1: Bunda Ririn, Bunda Yuniasari,
0: oke.
1: Okay. Kang Rasi, Mister Bonok, Kang Pancawala, Kang Sondol, Ayah Najwa, Badai Kutil, Nak Bintang,
0: yeah.
1: Kang Wanta, Kang Wanta, Ibu.
0: Ini siapa maning?
1: Mama Febi, Kang Aman, Pak Lebe, Kang Otoy, Kang Ibeng. Seisai dari mana, Kang?
0: Oke, Mi, ya, kita langsung lanjutkan, ya.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Luar biasa, dia nggak di luar. Taruh di dalam bayar gersang. Taruh di para aja panas. Eh, bisa ya keluar bisa masuk.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, Mister Bona.
0: Oh iya, Bi.
1: Ibu Rini, ayo mau pelajaran monjo, pelajaran nyanyi sih bu aja, jaluk lagu baik.
0: Okay.
1: Nenek pelajaran mimik aja ke. Kayak nuba ya kang.
0: Wiben.
1: Ayo nang rasti monjo nang.
0: Ayo rasti genis.
1: Halo mama setia aku, bisa nyanyi ya mama setia aku.
0: Ayo, silakan.
1: Salam kang sedang kenalan ya kang. Salam sayang kang Arya, kang Arya, kang Arya. Paling sayang paling setia.
0: Iya, mi.
1: Ucapannya 95,8 Prima FM Radio Indramayu, sing paling ngetop paling daya di udara.
0: Iya, mi.
1: Remang jalur lempu yang kembangnya kuning. Sekinar trik tuh kike ketemu maning ya kang Arya ya.
0: Oke, mi siap.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada kang Arya, kang Arya, kang Arya, kang Arya, kang Arya sayang mak.
0: Baik, terima ya sudah ada Mimi Haji Supriyatin ya yang sudah bergabung dimasuk sebagai penelpon pertama dan sekaligus juga penyanyi pertama ya. Dilanjutkan di menit ke-13 silakan yang ingin bernyanyi. Halo, assalamualaikum. Berdinda karaoke.
2: Yo,
0: lagu apa ge?
2: Lagune Paite Pare.
0: Aduh, Paite Pare kene. Ya pahit, ya pare mang pahit sama ini.
2: Salah nandur. Salah bikin.
0: Oke, ya wesan ge. Paite Pare.
2: Yo. Apa angga penderita?
0: Iya.
2: Enggak supriatin. Itu Supina.
0: Iya.
2: Alhamdulillah malin. Ayo, Birini, jagain Birini. Kabar-kabar Birini.
0: Ayo, siapa maning gen?
2: Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Teupet.
0: Teupet, yeah.

0: luar biasa ini, mantul pokoknya karya, ini. Yo, Primen.
1: Peribahasa memang kene.
0: Iya.
1: Tepung kering, tepung petek. Mantap kon, kecut rasane.
0: Iya.
1: Mabok daging ate obate. Tinggal wong wadon apa tambane.
0: Waduh, iya benar.
1: Kerasa tenan laran.
0: Atine.
1: Teman atin sampai orang koluning mangan.
0: Iya. Iya wisan menlas temen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo.
2: Halo.
0: Badenang karaoke.
2: Dige boy.
0: Iya, dige boy. Yu. Aduh, ini ada penyanyi kita ini.
2: Dige boy.
0: Dige boy. Aduh, gimana kabarnya ini, Bapak Angga?
2: Alhamdulillah sehat. Walau ini matanya masih ada yang baru bangun dari tidur.
0: Jalan belum selesai itu jembatan ya, jadi pasti lewat situ semua kayaknya ini.
2: Masih ya. Ya, siap-siap aja sering ngepel.
0: Sering ngepel ya. Belokannya terlalu tajam itu, dulu namanya tikungan maut gitu.
2: Dulu kalau itu. Emang dulu mah kita dinamain itu tikungan maut. Apa enggak yang punya tikungan maut?
0: Iya benar ya. Oke, okay. Ya lagunya apa ini, Pak Angga?
2: Pengen cobain aja deh, apa di letter B lagi. Dia lelaki, aku lelaki.
0: Oke, okay. Dia lelaki, aku lelaki. Siapa, siapa nih?
2: Dia lelakinya buat yang baru gabungnya ada Sang Rastim. Kemudian buat Ibu Haja Supriyatin, selamat sore aja. Ibu ada yang punya Sriya juga nih, Ibu Sukina, Ibu Sukina, selamat sore.
0: Oke.

0: Ya. Enggak ada intronya.
1: Oh, yang ada intronya. Oh, boleh, boleh, yeah. Boleh. Bentar kita carikan yang sip.

0: Oke, luar biasa ini pokoknya, mantul pokoknya.
1: Bangun tidur dan ini lagi.
0: Aduh, iya.
1: Udah, terima kasih kepada semuanya ya deh, fans yang prima.
0: Iya.
1: Bulan seri ini yang lagi sakit perut sembuh, yang sudah sembuh lembuh lagi, dan selalu sehat lagi.
0: Amin.
1: Oke, sebenarnya banyak itu saja.
0: Ya, matur suwun.
1: Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan rima, terima kasih sudah ada Papa Angga yang sudah tampil ya di acara Berdendang Karaoke di Geboyo di menit ke-28, rekan rima. Dan kita dengarkan dulu ya, rekan rima. Setelah ini kita lanjutkan kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara Berdendang Karaoke. Yuk.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dirumahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Iya, di berdendang karaoke yuk. Di menit ke 33, tak terasa juga ya, sudah 30 menit lebih ya. Oke, lanjut silakan yang sudah masuk. Halo.
1: Halo.
0: Berdendang karaoke.
1: Gebong yuk.
0: Wah. Lagunya apa? Nih.
1: Taman si domba, Kang.
0: Taman si domba.
1: Iya, oh. Musiknya yang ori, Kang.
0: Oh iya, yang original.
1: Iya, yang asli,
0: asli nih.
1: Yang original.
0: Taman si
1: domba. Pengen Taman si domba.
0: Oke, Taman si domba. Ya. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat Pak Angga. Buat Nang Rati. Buat Ibu Kusayang, Ibu Sukina. Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Mimi Epi, Mama Rasmina, Mama Indah sayang.

0: Oke, luar biasa pokoknya ini, mantul ya.
1: Pokoknya mantul kami.
0: Mantul loh pokoknya ini. Iya, pak behan nih, baik pokoknya mah. Iya.
1: Buat rekan-rekan prima ya semuanya.
0: Oke, ya.
1: Boom. Ya, seperti hanya buat bapakku sayang, Bapak Salim cepat sembuh ya, Pak.
0: Pak Salim cepat sembuh. Iya.
1: Ucapannya. Yuk, pamit. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ya ada Taisha ya yang sudah bergabung, dan untuk rekan Riba yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun kurang sehat ya, jangan lupa Ultra Flu ya, flu, pilek, sakit kepala ya, dan juga demam, jangan lupa minum Ultra Flu ya. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu yang dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang dapat dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat Brisin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Halo. Bagi yang karaoke, halo juga.
1: Iya, bikin boy. Karya. Ya. Itu apa suara HP-nya dikecilin?
0: Oh iya.
1: Iya, kegedean tadi Taisha nyanyi ke.
0: Ah, iya gitu ya. Kita ini enggak sama.
1: Iya.
0: Ini dengan siapa
1: cinta
0: ya?
1: Pasti Kang Arya.
0: Cinta beli pasti, coba saya.
1: Iya, lagu kenangan. Almarhumah yang sering nyanyiin lagu ini.
0: Ya, oke, sebentar ya, kita cari dulu nih. Oke, siap.
1: Dadang Anesa. Oh, apa?
0: Ini kan?

0: Oke, luar biasa ini lagunya ini.
1: Biasa di luar Kang Arya.
0: Lagunya.
1: Terlalu ini Kang Arya ingat almarhum.
0: Oh, siapa?
1: Iya, Mama Kana. Oh, betul. Itu orang BPT Kang Arya.
0: Oh, BPT.
1: Iya, kalau acara arisan.
0: BPT Kantar sana.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Selalu nyanyiin lagu ini.
0: Oh, begitu.
1: Dia tuh kena kanker rahim.
0: Ya Allah, ya ya.
1: Iya.
0: Iya, masalahnya
1: baru bulan kemarin meninggalnya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semoga.
1: Iya, ya udah ya Kang Arya.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, spesial buat Kang Arya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah ya yang menyanyikan lagu beli cinta beli pasti ya. Lagunya ini mengenang ya almarhumah ya, dan semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut silakan yang sudah siap-siap lagi ya di menit ke-48 ya rekan Prima, ternyata sudah hampir pukul 16 saja ini, kurang lebih 10 menit lagi ya. Ayo silakan satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nih penyanyi terakhir
2: turu,
0: nih.
2: Turu Kang. Turu, apa nih mau nih.
0: Aduh ya wesan, siap. Nyanyi apa ini kira-kira, langsung saja.
2: Ngukur sabar Kang, ngukur sabar.
0: Ngukur sabar, boleh, boleh. Ngukur sabar. Target ngukur jalan, ngukur jalan berarti kan ngukur.
2: Betul. Ngukur sabar Kang, ngukur jalan madu ya kukunya pada anu Kang.
0: Oke, ya siap. Ya salam.
2: Kang Ibu Sukina sinten wae Kang? Mama Indah ta sinten?
0: Mama Indah ya.
2: Mama Indah tuh nembange karo ngenes ya dadi britek, iya. Pak.
0: Iya, sama Indah ini sampai kelara-lara kayak ada lagu.
2: Jadi para menghayati.
0: Iya, menghayati ya, kalau kita nyanyi, kalau menghayati itu ternyata
2: iya.
0: Memang jadi bagus nanti ininya.
2: Bagus, iya.
0: Ya, jadi
2: menjiwai.
0: Menjiwai, nah betul itu siapa?
2: Iya. Nah, Nang Rasti, okay. Masih Supriyati, Teisa, Sungkun Lebet ya. Mama Aldi.

0: Oke, luar biasa.
1: Wah,
0: ini pokoknya ini
1: berangkat.
0: Aduh, ya besan ke.
1: Aduh, jadi suaranya si ngateng di HP ya kan. Hari ngerawakan radio kan. Orang kadang-kadang ketukannya ku orang aku.
0: Aduh, ya besan ya. Mati ngetok ya.
1: Matur suwun Kang Arya, lagune.
0: Iya,
1: siap. Aduh, kula aku sedang liyep iki ya.
0: Waduh.
1: Apa ne mah mau nyibah yang kabatu le. Matur suwun waktune Kang Arya.
0: Nggih. Nggih.
1: Kula pamit. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun ya, udah hadir Kang Wanta ya sebagai penyanyi terakhir ya. Ya, suaranya luar biasa ini Kang Wanta. Ada Mama Inda, juga ada Taisa ya, juga ada Bapak Angga, juga ada Nang Rasmin, serta juga penyanyi pertama ada Mili Haji Supriyatin yang ada di Bungas. Ya, terima kasih sekali lagi Arya ucapkan ya, karena sudah ikut ya dari pagi tadi, dari pukul 11 ya sampai dengan sore hari ini ya. Juga yang ada di TikTok Prima nih, jangan lupa juga Arya akan menyapa. Terima kasih sekali lagi Arya ucapkan ya. Dan yang sudah mengakses streaming Radio Prima juga Arya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa selalu di follow ya di TikTok Prima ya, Prima 95 FM Indramayu, juga di Instagram Prima FM ya, juga ada di YouTube ya, YouTube Radio Prima FM Indramayu, serta di Facebook Radio Prima FM Indramayu ya. Adi ucapkan terima kasih sekali lagi, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di sini dulu ya, Arya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kita akan bertemu kembali esok ya, untuk di jam yang sama dan gelombang yang sama. Sekali lagi Arya ucapkan selamat sore dan selamat beristirahat.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap, seakan ada

lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal. Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Az-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

5. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama 1 tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama 1 tahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya Wong Reang semua di hari Senin ini?
1: Sore Wong Reang
2: sore,
1: semua.
2: Sore.
1: Bukan dong. Lalu gimana nih Wong Reang semuanya? Wah, hari ini ya hari Senin. Kemarin hari Minggu dan juga Sabtu ada aja kejadian yang bikin membingungkan. Tahu gak yang di manggungan itu ada truk guling, Mbak Im?
0: Gimana?
1: Truk guling apa?
0: Truk tidur.
1: Iya, truk tidur.
0: Ketiduran
1: ya?
0: Truknya.
3: Bukan,
1: iya, truknya ngeguling
3: dari
1: gitu.
3: Kendaraan motor nih makanya nih.
1: Kan eh lihat ya di komentar situ ya, di komentar Facebook itu mereka pada komennya gini, "Aduh, udah mah muter terus ada truk guling makin muter lagi, ada arak-arakan muter lagi. Terus lewatnya mana?"
0: Sekarang kan Hourglass tuh kan lagi dibenerin jembatannya ya.
1: Iya.
0: Jadi kadang kita kalau mau kemana-mana, mau ke arah Hourglass harus muter dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi ditambah dengan adanya tadi pagi apa kalian sih ya?
1: Apa itu?
0: Yang truk tidur itu.
1: Oh, itu mah udah hari Minggu apa hari Sabtu enggak sih? Kasada ya? Iya.
3: Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu itu kejadiannya udah lama sih. Cuma komentarnya mereka jadi bingung kan.
0: Kan gini ya.
1: Sini muter, sana muter.
0: Mungkin ini kalau kayak apa?
1: Apa
0: status WhatsApp bapak-bapak gitu kayak. Truk aja gandengan, masa aku enggak aku tidur di tengah jalan aja lah gitu.
3: Jomblo.
1: Wah, itu bilang ke truk apa bilang ke diri sendiri, Baim?
0: So, buat Wong Reang semua yang pengen request lagu, silakan di 0853 2189 9582 bareng Baim dan juga Adisti pastinya di malam minggu ini.
1: Yay,
0: lagu pertama.

0: Masih ada by Leo buat nomor yang semua yang sore ini yang bingung ya. Kalian mau bingung gitu ya. Misalkan kan pengen curhat kemana. Tenang aja, masih ada Prima FM pastinya dengan Dear Diary-nya buat Wonger yang semua yang pengen dibacain Dear Diary-nya gitu kan.
1: Yes, benar banget. Ya, enggak usah lah bingung-bingung rekan Prima mau cerita kemana.
0: Belum bingung sih. Bukan adlibs, bukan ya.
1: Iya, bukan adlibs juga, bukan. Ya, mungkin buat rekan Prima yang bingung gitu kan, mau ke psikolog mahal, juga mau ke teman-temannya pada sibuk kerja, udahlah. Emang situasi solusinya ke Prima aja, bisa dibikin diary.
0: Tapi katanya hatinya.
1: Kenapa?
0: Ada psikolog yang paling murah.
1: Iya. Apa itu?
0: Kursi Indomaret katanya.
1: Oh iya, bener. Sambil beli kopi yang merek itu ya.
0: Tapi enggak, secara harfiah. Kalau misalkan kita ke psikolog secara harfiah gitu ya, psikolog kita kursi Indomaret, berarti kita datang ke kursi Indomaret, duduk sampingnya sambil ceritain kan, si hari ini lagi banyak buat masalah nih, sumpah. Kayak gimana sih, ngerasain gak sih? Kayak ngobrol sama kursi
1: kayak
0: gitu.
1: Jadi
0: kayak jatuhnya kayak orang stres nih.
1: Iya. Tapi kalau emang bener sih, obatnya laki-laki tuh kursi Indomaret sambil beli kopi yang merek itu. Terus tahu gak sih, kopi merek itu gak tahu kenapa ya, kalau diminum sama temen A yang punya penyakit aslam kayak gitu-gitu, itu langsung naik aslamnya.
2: Kayaknya emang kurang deh.
1: Oh iya.
0: Nggak cocok apa?
2: Kopi itu.
1: Wah, emang cocoknya buat cowok-cowok yang lagi sakit hati aja deh kayaknya.
0: Dia udah sakit hati, sakit lambung, sakit semuanya udah itu. Wah, pasti kena ya, semua udah lengkap.
1: Biasa kalian gak sih?
0: Nah, betul banget.
1: Iya kan, Pak? Iya.
2: Kopi Nimas.
1: Oh iya, bener, kopi Nimas. Gak bakalan bikin sakit itu, mah. Sehat. Mau bikin sehat terus ya rekan Prima.
3: Iya lagi.
1: Iya lagi. Hari Senin nih, wah, jangan dong rekan Prima sampai sakit ya. Awal pekan kita harus sehat. Ya gak sih, Baim?
0: Betul banget. Kalau awal pekan udah sakit, nanti tengah-tengahnya sakit, kalau udah bingung flu.
1: Bukan adlib.
0: Bukan. Okay.
1: Sabarlah, nanti kita juga bakalan dapet bagian adlibsnya kok ya, Wan.
2: Enggak ada. Enggak ada.
0: MP3 enggak ada emang ya. Pas ada. Kasih-kasih adlibs kita lah buat wonger yang semua yang pengen ngasih adlibs ke MP3, bisa banget langsung aja ke nomor sales manager kita. Di mana, Pak? Nomornya, Pak?
3: Promosi. 0878
0: 476
3: 4 kali 7
0: tuh ya, buat kalian semua yang pengen mempromosiin di Prima FM, catat nomornya ya. Jangan lupa pokoknya, atau nggak bisa ke 0853218995.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Aulina dari Jawa Timur nih. Mau request lagunya GAC yang judulnya Bahagia. Lagu ini tuh aku persembahin khusus. Aku request lagu ini sekalian mau kirim salam buat penyiarnya yang cantik yang hari ini bawain requestan aku, yaitu Adisti. Semoga kamu sehat-sehat ya. Aku sampai grogi ngomongnya. Pokoknya semangat siarannya, semoga lancar kerjanya, dan semoga tiap hari selalu ada kemudahan-kemudahan untuk kamu. Dan semoga lagunya bikin kamu tambah semangat. Oke, jangan lupa di play ya laguku. BTW aku dengerinnya dari streaming Prima FM Indramayu loh. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Galau-galau mulu ya wong reang semua nih.
1: Siapa sih? Janganlah kita galau-galau hari Senin. Semangat, semangat, semangat. Akhir pekan, awal pekan.
0: Awal pekan di akhir bulan nih ya. Karena sebentar lagi kan udah mau mendekati bulan Agustus. Dan pastinya sudah ingin masuki bulan kemerdekaan.
1: Iya bener banget. Kemerdekaan yang ke ini ya, 81 tahun.
0: Dan 3 hari lagi juga Sehal Zaitun akan merayakan ulang tahun yang ke-80.
1: Betul banget.
0: Gak jauh beda umurnya sama Indonesia.
1: Gak jauh beda
0: ya.
1: Kemarin Kak Hans Ardiansa itu juga notice, kan saya ulang tahun ke-80. Terus oh iya, hampir sama kayak kemerdekaan Indonesia,
0: ya? Indonesia.
1: Beda 1 tahun.
0: Saya itu lahir tahun 46, Indonesia merdeka tahun 45,
1: 45.
0: Ya, beda setahun lah ya, bener ya. So buat wong reang semua, di bulan Agustus nanti kan udah mau nyiapin apa nih? Lomba-lomba, apakah lomba-lomba kayak apa contohnya?
1: Asik nih kayaknya kalau kita bakal ngadain lomba gitu ya.
0: Betul.
1: By the way, tanggal 17 Agustus tuh oh hari Senin.
0: 17 Agustus hari Senin ya.
1: Iya.
0: Libur lah itu jadinya. Sebentar, ada yang mau diomongin, kenapa kalian pulang semua? Tahan dulu.
1: Ya. Oh iya.
0: Iya ada.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Jadi buat wong reang semua, nanti 17 Agustus bakal masuk di long weekend karena Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
1: Betul.
0: Libur.
1: Iya, tapi lebih long weekend lagi nanti tanggal 25. Hari Seninnya hari kejepit.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Aduh. Cuti ayo udah habis lagi.
1: Iya, sayang sekali.
0: Disti masih nabung cuti, dia curang ya. Curang-curang dia mah curang lah.
1: Ya nanti tanggal 25.
0: So buat wong reang semua,
1: yes.
0: Nih ya, kita buat kalian yang pengen request lagu silakan banget di 085321899582.
1: Ada lagu apa sih Baim hari
0: ada
1: ini?
0: Ada Slang dengan Terlalu Manis buat wong reang semua yang sore hari ini manis banget. Asik.
1: Asik.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Jadi Dis,
1: iya,
0: tadi siang itu kan,
1: kenapa?
0: Baim sempat jalan-jalan ya ke arah Bendung Salam Dharma ya.
1: Harusnya jalan-jalan itu hari Sabtu atau enggak hari Minggu gitu ya. Ini hari kerja.
0: Head medsos gitu loh, gokil, gokil.
1: Si paling gokil ya, boleh deh, boleh.
0: Gokil, gokil head medsos.
1: Si paling head medsos tuh ya. Si paling head medsos jalan-jalannya hari Senin.
0: Gokil,
1: berangkat
0: gokil.
1: Jam 11, paling gak balik jam 1 gitu ya.
0: Emang.
1: Balik jam setengah 4.
0: ATM-nya deres banget.
1: Deres banget, alhamdulillah ya. Emang ada cerita apa sih tadi pas jalan-jalan?
0: Jadi ternyata Baim tuh baru tahu ya, kalau di Indramayu ternyata ada dua. Kan Indramayu itu kan dilewati sama Sungai Cipancu salah satunya ya.
1: Iya.
0: Nah, Sungai Cipunegara.
1: Iya, Cipunegara. Cipancu mah waduk. Cipancu mah waduk.
0: Pokoknya di Indramayu ya yang Baim tahu,
1: iya,
0: itu kan ada dua, ada satu waduk, ada satu bendungan ya.
1: Oke.
0: Pertama ada waduk Cipancu. Yang kedua ada bendungan Salam Dharma kan.
1: Oke.
0: Dan ternyata ada yang unik dari bendungan Salam Dharma nih.
1: Apa itu?
0: Yang Baim baru tahu. Kan biasa bendungan itu kan buat nahan air ya.
1: Iya, iya.
0: Dan ternyata di Salam Dharma itu dia bukan cuma nahan air doang, Dis. Dia bukan nahan air doang.
1: Jadi nahan apa? Nahan perasaan. Enggak dong.

0: Hari Senin lagi.
1: Hari Senin gokil, lagi sama gokil, siapa Hat Medsos, itu juga Hat Medsos, wah, makin gokil. makin seger.
0: Gak usah dibahas jadis ya. Tapi enggak benar jujur. Saya
1: balik-balik cengar-cengir, balik-balik bawa oleh-oleh. Biasa.
0: Disti kita mute ya, Disti ya, bahaya Disti. Astagfirullahalazim. Enggak boleh tuduh-tuduh gitu ah.
1: Bukan tuduh-tuduh, kenyataan.
0: Enggak boleh tuduh-tuduh gitu. Ah. Aduh. So, buat pengoreang semua, itu tadi informasi, salah satu informasi yang Baim baru tahu ya, dan Baim itu adalah salah satu jadi Baim tuh makin tahu kalau ternyata Indramayu tuh bukan cuman desa, bukan cuman kampung, dan bukan cuma kabupaten, tapi Indramayu itu adalah salah satu tempat yang menjadi tempat makan untuk warga Indonesia gitu. Karena kan nasi rata, karena kan Indramayu jadi lumbung pangan sekarang, diproyeksikan sama pemerintah ya kan.
1: Benar.
0: Jadi wah, peran Indramayu ini tinggi banget dong, berarti di Indonesia nggak bisa asal sembarangan ngapa-ngapain Indramayu nih sebenarnya harusnya sih.
1: Wah, jangan-jangan main-main deh kan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki

batang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi kilat aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: Punya rahasia dengan Salon Seven untuk kalian semua ya, orang-orang kantoran mungkin ya, orang-orang kampus yang mungkin gitu ya, lagi PDKT sama yang lagi ada di kampus, lagi ada di kantor gitu ya.
1: Disti mah udah diem-diem aja ya.
0: Pemuja rahasia ini cocok banget ya buat kalian semua. Disti ya, kamu jangan diem-diem aja, kita sih berdua nanti ini.
1: Enggak, maksudnya kan kalau bahas itu udah iya, diem aja gitu kan.
0: Bahas apa sih dari tadi? Dari tadi kok kayaknya panasan selama aku liputan, kuping aku panas banget kayaknya ngomongin dari belakang ya kayaknya ya. Kalian semua jahat ya.
1: Ternyata keras ya guys. Tadi ada yang request lagu Gia Indrawari, judulnya apa, Setengah Mati, ada gak sih Baim?
0: Inilah Iwan Jun.
1: Itu judul lagu.
0: Oh iya, kayaknya udah masuk ICU.
1: Bukan.
0: Oh iya,
1: judul
0: ada,
1: lagu.
0: Ada.
1: Terus ada yang mau nitip salam, katanya gini, mau request dong Kak Judi. Judi.
0: Judika
1: maksudnya.
0: Judika udah tadi.
1: Judika bukan Rayuan Gombal. Iya, tadi udah diputer. Salame Kanggo Pribumi Pemuda Buyut Haur Kolot. Salam dari Shizuoka, Neng, katanya.
0: Shizuoka.
1: Iya.
0: Jepang ya. Oke, Jepang. Salam kembali buat Hirohito yang ada di Jepang ya.
1: Hirohito siapa?
0: Oh, cari aja nanti Hirohito.
1: Iya, udah nanti ya, Hirohito siapa ya? Di sini enggak tahu. Nih, kalau enggak gitu ya udah lagunya Nano aja, aku bukan malaikat katanya.
0: Nano. Oke, nanti kita cari dulu Nano ya, boleh banget buat Wongre yang semua yang lagi ada di luar negeri.
1: Iya.
0: Kangen sama Indonesia gitu ya. Request lagu di MP3 boleh banget, silakan lewat live TikTok kita di Prima FM Indramayu.
1: Karena banyak banget rekan Prima yang join di sini, mereka lagi nostalgia sama Radio Prima.
0: Oh gitu.
1: Iya, dari Bantarwangu, Losarang, terus mana lagi tadi, Bongas, terus Bango 2. Dimana Bango 2 juga kita nggak tahu.
0: Bango 3, Bango 4.
1: Ngarang-ngarang dia. Terus ada manggungan, tapi manggungannya bukan di Haur Gelis, manggungan Terisi.
0: Manggungan Terisi.
1: Iya.
0: Manggungan Haur Gelis kan ada ya, manggungan Terisi
1: yang
0: ada.
1: Kemarin ngeguling gitu kan.
0: Tadi tuh Mangun Jaya ya, kalau lanjutan itu Salam Dharma di Mangun Jaya. Bukan aku tadi keingetnya manggungan. Itu mah Mangun Jaya. Mangun Jaya ya.
1: Iya tuh. Ini jadi banyak rekan Prima yang hadir di live TikTok, dan juga ada orang Indramayu yang lagi ngerantau di Taiwan, di Jepang, di Malaysia,
0: di Inggris,
1: yang
0: malam, di Paris, di Jerman.
1: Ya, malam hari ini mereka join di live TikTok.
0: Oke deh, ya ada lagu yang dari Gia Indrawari yang di request sama siapa tadi?
1: Ada Sky Story.
0: Terima kasih untuk Aska yang ada di Kalimantan yang sudah merequest Gia Indrawari dengan Setengah Mati. Buat Wongre yang pengen request silakan di 0853289958. Kita tunggu sampai jam 9
1: malam.

0: 1930 kelamaan.
1: Kelamaan.
0: 1928 enggak? Ini itu tahun berapa? 2023 ya.
1: Zaman-zaman
0: COVID. Kayaknya 2023 tuh industri musik mulai kembali lagi ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kembali untuk memproduksi musik yang enak-enak ya. Karena kan waktu itu sempat COVID ya.
1: Benar-benar
0: banget.
1: Jadi
0: industri musik mulai naik lagi.
1: Iya. Wes. Bener loh, Baim. Karena tadi kan ada rekan Prima yang komentar di live TikTok. Bahasanya bahasa Korea. Terus tadi kan Baim jawab alhamdulillah sehat-sehat gitu ya.
0: Terus?
1: Bener ini. Artinya bagaimana?
0: Udah dibilang Baim itu kelahiran Incheon ya.
1: Apa Incheon?
0: Cari Incheon ada.
1: Incheon apa?
0: Baim tuh lahir di Incheon.
1: Incheon bagian mana?
0: Incheon bagian bagian Duren Jaya kayaknya ya.
1: Bagian Duren Jaya, guys. Aduh, tuh bener loh. Ini ada dari Losarang katanya. Hai Horgelis, salam jauh dari Taiwan. Kita Wang Losarang.
0: Waduh. Jauh-jauh banget sih mainnya kan orang Indramayu. Kenapa jauh-jauh sih? Kita aja mainnya masih di Horgelis aja nih, betah banget gitu ya.
1: Iya, FYP kita udah sampai sana tapi kitanya belum sampai sana.
0: Iya nih ya. Kali-kali lah ngundang gitu, enggak usah salam dari Taiwan, salam dari Jepang, kirim tiket pesawat langsung kita berangkat nanti ya.
1: Nih, ada yang bilang nih, Incheon bahasa Sunda itu apa?
0: Incheon lain bahasa Sunda atau Incheon teh nama bumi di Korea.
1: Tuh, nama daerah di Korea, guys, bukan bahasa Sunda Incheon. Incheon paling Mas Baim.
0: Nah,
1: nih,
0: kali
1: kata
0: ya.
1: Orang Koreanya sendiri nih bilang Incheon.
0: Oh iya. Bacanya Incheon sih ya.
1: Incheon.
0: Bacanya Incheon ya.
1: Bacanya Incheon tapi tulisannya Incheon. Kayak Kim So Hyun, itu kan tulisannya Kim Seo Hyun.
0: Aku juga punya teman sih.
1: Apa?
0: Orang
1: siapa?
0: Korea.
1: Namanya
0: Kim Jong Un. Banyak sih orang yang cinta sama dia katanya.
1: Utara itu ya.
0: Oh iya, utara ya. Utara ya, beda ya, beda ya. Oke, Dewa Ngoreang semua. Nih, tiba-tiba malam ini ada yang request ST12 dengan saat terakhir. Ini ada apa nih
1: ada
0: ya?
1: Ada apa ya? Baru juga hari Senin. Apa karena akhir bulan?
0: Aduh, udah mau tipis-tipis gitu ya.
1: Kayaknya.

0: si Baim, kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

apa kabar kalian semua di malam hari ini, malam Senin. Di hari Senin ini, mungkin kalian ada yang bahagia, mungkin kalian ada yang sedih gitu ya. Tapi gak apa-apa, namanya hidup menurut Bayim. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang di paling bawah, kadang di bawahnya paling bawah kali ya. Buat orang yang semua yang mau curhat-curhat, pastinya ini adalah sesi kalian di Dear Diary MP3. Buat kalian yang punya curhatan, bisa kirim langsung aja ke 0853-2189-9582 dan pastinya kita akan langsung bacain curhatan kalian atau Dear Diary kalian. Dear Diary datang dari kawan kita yang ada di Indramayu juga, deket sih ya. Dear Diary, pernahkah engkau merasa dingin di saat angin kencang pada cuaca yang panas? Pernahkah engkau merasa lonely di antara ramainya banyak orang di sekitarmu? Kapan terakhir engkau bahagia dengan usaha dan kerja kerasmu untuk menyelesaikan urusan kehidupan yang tiada henti? Di sini, di goresan kertas ini, aku ingin menyampaikan terima kasih untuk Tuhanku yang masih memberiku kesempatan untuk hidup dan menyelesaikan urusanku. Kepada diriku yang masih bertahan dan selalu menjadi seseorang yang selalu ada dan selalu baik, baik sedih maupun bahagia, dan kepada keluargaku yang selalu support meskipun terkadang aku menyebalkan, kepada semua orang yang pernah bertemu dan pernah berteman denganku, tanpa kalian mungkin tidak ada pembelajaran yang aku ambil. Senang rasanya berteman atau bahkan sekedar mengisi suasana. Dear Diary, di goresan akhir dari tinta ini, aku tutup dengan salam untuk semuanya yang mendengar karyaku. Terima kasih untuk Kadina Kamila yang sudah mengirimkan Dear Diary-nya. Dan buat pengorek yang semua, silahkan yang pengen curhat melewati Dear Diary ini, kalian bisa curhat langsung di 0853-2189-9582. Dan habis ini ada lagu dengan intro terbaik yang pernah Bayim dengarkan. This is Payung Teduh with Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Itu dia The Virgin dengan belahan
1: jiwa.
0: Oh iya, jiwa ya,
1: bukan Jawa. Okay. Belahan Jawa tuh ini berarti Jawa, DKI Jakarta masuk Pulau Jawa kan?
0: Belahan Jawa. Oh. Cirebon, terus Magetan. Itu belahan Jawa tuh kan tengah-tengah dia.
1: Magetan emang tengah-tengah?
0: Di hampir perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah.
1: Oh iya betul.
0: Cirebon itu kan perbatasan Jawa Barat Jawa.
1: Iya, Jawa Tengah. Iya juga sih. Iya betul-betul. Hari ini Timnas main.
0: Jangan lupa ya, kalian nonton Timnas Indonesia nanti jam 8:30 malam Indonesia melawan Kamboja.
1: Kamboja ya, Kamboja. Eh, tapi sering ya Indonesia lawan Kamboja ya. Terakhir Indonesia lawan Kamboja tuh waktu itu yang menang Indonesia ya.
0: Indonesia itu terakhir ngelawan Jepang
1: 45.
0: Oh iya.
1: Padahal itu kelamaan.
0: Oh, Belanda deh yang terakhir agresi militer soalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Datang lagi dia.
1: Itu kelamaan.
0: Kirain yang lalu gitu.
1: Enggak, terakhir maksudnya pertandingan Indonesia sama Kamboja terakhir itu yang menang kalau enggak salah Indonesia deh. Indonesia lawan Kamboja. Indonesia lawan Kamboja.
0: Indonesia lawan pemerintah sendiri aja belum bisa. Maksudnya lawan pemerintah yang mengeluarkan apa namanya peraturan-peraturan buruk untuk masyarakat.
1: Oh.
0: Ya, yang kayak contoh ya buruk-buruk gitulah, tapi yang baik-baik kita dukung dong pastinya gitu.
1: Iya benar. Ya itu mah susah banget kalau ngomongin ini kayak gitu.
0: Okay,
1: masalahnya deh. Enggak jadi deh.
0: Ya, apa Desti ikutan aja biar enggak sendiri. Oke, Wongor yang semua jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM, ada di Prima FM Indramayu di semuanya, di TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Dan
1: betul,
0: jangan lupa untuk dengarkan selalu Prima FM di streamingnya di primafmindramayu.com dan juga di Noise Radio Garden dan juga ada di webnya RRI ya.
1: PRSSNI.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: disenggol-senggol ya. Gila, yes. Hari ini live TikTok Prima yang nonton sampai 80 tadi aku lihat sih.
1: Sampai 80
0: ya.
1: Standby-nya cukup lama ya.
0: Standby-nya cukup lama nih. Kita absen-absen dulu nih yang udah gabung di live TikTok kita di malam hari ini.
1: Ada Kak Paulita katanya, Taiwan hadir ah. Kangen lagi nom-noman dengerin Prima FM katanya.
0: Oke, okay. Yes. Terima kasih Kak, siapa Taiwan tadi?
1: Ada Paulita.
0: Kak Paulita.
1: Paulita. Ada Kang Nana juga yang dari Tanjung Jaya Gantar. Selamat malam.
0: Bukannya
1: Kang
0: Nana lagi di Swiss ya katanya?
1: Oh iya. Oh. Swiss apa?
0: Swiss.
1: Swiss.
0: Swiss Berlin.
1: Swiss Berlin. Kang Nana. Kang Nana sama siapa Kang Nana? Enggak, lagi Nana. Jalan-jalan. Nah,
0: ya. Kita doakan semoga bisa gitu.
1: Nih ada siapa lagi sih di malam hari ini yang ada di TikTok? Ada Sky, ada Kak Indra yang lagi merantau di Malaysia, ada Karyana Vika, Kang Nana, Kak Nano Vespa yang hadir di Karang Ampel.
0: Ada dua.
1: Beda, iya ada dua. Nana siapa nih satunya ya, cewek soalnya. Ada ayah aku.
0: Halo ayahnya Disti, selamat malam, menyapa langsung dari Pacitan yuk.
1: Ada Kak Edi Saputra, ada Kak Arsi, ada Kak Ham dan Iraman Alvaro Kanada, Kak Fitri, ada Kak Acep Mama Enok Eca,
0: ada Ilham, ada siapa lagi. Banyak banget ya. Oke,
1: banyak banget ya.
0: Terima kasih buat kalian semua yang udah absen-absen di malam hari ini. Pasti di Senggol-Senggol adalah program paling keren, paling badass di Indramayu.
1: Sepakat.
0: Oke ya, tadi ada Kak Nia yang Tetenia. Request lagu Tetenia ya,
1: iya.
0: Yang request lagu Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Bye bye Ivan Seventeen.
1: Ivan Seventeen.
0: Oh iya, diomongin dulu kan nih, diulang-ulang gitu ya.

0: barengan cuy nih.
1: Oke, itu dia requestan dari Teteh Nia ada di Singapura. Semoga Teteh Nia semangat selalu ya, walaupun requestan lagunya agak galau sedikit tapi enggak apa-apa.
2: Iya, benar banget. Teteh Nia tadi bilang lagi parkun. Parkun tuh apa sih, Mbak Im?
1: Parkun. Parkur kali.
2: Enggak, parkun.
1: Enggak tahu, parkun baru dengar sih.
2: Bukan parkir mundur ya, Beb. Itu parmun ya.
0: Dikit langsung tewas.
1: Ini apa nih komennya ini Kang Nana katanya Baim, eh antek-antek katanya Baim.
2: Saya akan lawan.
1: Kata Kang Nana Baim antek-antek katanya.
2: Bukan
1: ini.
2: Bukan Baim juga nih. Baim mah Intel Indomie telur katanya.
1: Indomie telur ya, ya, ya. Telurnya dua lagi. Normal itu dua. Emang ada yang enggak dua?
2: Tunggu.
1: Skip. Oke, okay, balas kita. Oke, okay, deh, Wong Reang semua yang pengen telepon silakan banget di 0853-2189-9582. Boleh banget langsung aja. Kita buka penelpon pertama di malam hari ini.
2: Ada siapa dan dari mana? Masih belum ada, guys. Ternyata komentar dari Kang Nana pancingan untuk Baim gacor kembali katanya. Aduh, emang ya kita Parkun live di TikTok. Oh ala, Parkun itu live TikTok ternyata.
1: Apa namanya? Jauh banget. TikTok, Parkun, jauh banget. Gak ada O, gak ada K, gak ada T.
2: Eh makanya itu, istilah kata dari TikTok itu banyak banget.
1: Ribut bener ini ya warga-warga TikTok kayaknya ya. Oke, buat kalian semua yang pengen nelpon nih, kayaknya kalian agak ragu-ragu gitu, takut gitu ya mau telepon.
2: Jangan dong, jangan takut dong. Ada Risti juga Baim yang mau telepon, langsung gas aja ke WhatsApp Prima. Biasa kan, biasa kalau yang telepon itu ada banyak nih, boleh banget yang mau telepon langsung aja. Tapi kalau misalnya masih belum ada yang telepon,
1: kita putar dulu lagu. Ada requestan Sabrina Amor dengan pendampingmu.
2: Yes.
1: Buat siapa tadi yang ada TikTok lah ya?
2: Siapa ya tadi yang request, lupa lagi.

0: Senggol bareng Antik nih berkelas.
1: Oke, balik lagi di Senggol Senggol.
2: Ada yang request lagu lagi nih, Baim.
1: Banyak banget kayaknya malam ini yang request lagu nih ya.
2: Tapi sebelum itu kita angkat telepon lagi kali ya.
1: Boleh
2: lagi.
1: Nih.
2: Belum silakan, aja satu pun aja belum lagi.
1: Iya, ayo yang pengen telepon silakan kita buka di 0853-2189-582. Cang cimen.
2: Kecatat apa enggak itu nomor teleponnya.
1: Nih bayangin ya. Bang, bentar bang. Baru kosongnya doang nih bang. Baru 08 ini bang. Belum tercatat ini bang. Bagaimana ini bang? Oke deh ya. Pokoknya kita tungguin karena malam hari ini antrian requestan banyak banget. Jadi
2: banyak
1: ya
2: banget.
1: Nanti jam 20.15 antrian requestan udah penuh. Jadi mungkin gak bakal kita buka lagi ya.
2: Iya.
1: Karena sekarang MP3 tutup lebih cepat gitu ya.
2: Tutup lebih cepat. Ada abangnya mau pulang.
1: Kalah sama warung Madura yang 24 jam.
2: Kalah 24 jam ya.
1: Ada.
2: Gimana udah ada WhatsApp yang masuk belum nih?
1: Belum nih kelihatannya nih. Apa janjian ada yang gak kelihatan nih ya.
2: Ini deh kita bacain komentar dulu deh nih. It Gitaf tak

0: Lawan Seven berhenti berharap, tapi sayang sekali tadi Lawan Seven udah kita puter ya.
1: Iya, request lagu Payung Teduh Angin Pujaan Hujan.
0: Payung Teduh juga tadi udah kita puter. Sorry.
1: Aku pengen diputerin lagunya Dewa judulnya Kangen.
0: Kangen juga udah diputer. Kan?
1: Ini ya.
0: Sekali-sekali requestnya.
1: Masuknya agak telat
0: tapi enggak apa-apa ya. Mungkin besok-besok bisa lebih cepat ya. Karena Dewa, Lawan Seven juga tadi sama Payung Teduh udah kita puter untuk malam hari ini. Mungkin buat kalian yang pengen request Pusakata nih ya. Pusakata dia yang pengen teduh tuh belum kita puter tuh.
1: Iya, betul.
0: Langsung aja di telepon nih, ada siapa nih ya, kita tunggu. Assalamualaikum, kok enggak ada suaranya sih?
1: Ya enggak ada, belum dinaikin.
0: Belum dinaikin. Oh ya, maaf.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Malam. Ya, ada siapa nih? Waduh, tutut enak tuh tutut. Pernah makan tutut enggak?
0: Tutut bagi dua. Udah. Enggak tahu, aku hasbun aja.
1: Itu makiku.
0: Enggak tutut ya, beda.
1: Halo.
0: Halo dong, Kak Hans. Kak Hans, sinyalnya jelek nih, Kak Hans kayaknya nih. Kak Hans.
1: Halo.
0: Tim SAR, tolong tim SAR.
1: Enggak dong.
0: Belum.
1: Oh. Enggak, jangan. Emang kenapa Kak Hans tiba-tiba ditolong tim SAR?
0: Ya,
1: damkar. Nah tuh, telepon lagi coba.
0: Lagi ya, kita lihat. Kaget ini.
1: Kak Hans, bisa dikecilin lagi suara radionya, Kak Hans?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Tadi, ntar.
1: Udah aman nih, Kak Hans. Sinyalnya lagi hilang-hilangan, apa mungkin karena lagi musim angin nih, Kak Hans?
2: Wifi-nya lagi kurang bagus.
0: Wifi-nya lagi kurang bagus. Emang Wifi lagi kurang bagus tau?
1: Iya.
0: Tadi aja live TikTok pas live PPN itu putus-putus tau?
1: Iya. Live TikTok kita putus-putus kan?
0: Ada disting, nggak usah diulang-ulang. Kans, ada apa Kans?
1: Ada apa ini?
2: Hah? Iya. Apa? Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Kita mau baik. Kak Hans, coba tanya kabarnya Baim. Baim no yang jarang nongol no.
2: Lagi sibuk ya Im ya?
0: Lagi sibuk banget. Biasalah, urusan negara banyak.
2: Tapi waktu kemarin 2 hari itu lihat puisi anak murid pesantren Al Jaid pun bagus kok.
0: Wah,
1: iya dong.
0: Tahu nggak Kans? Itu temen aku Kans. Itu aku yang ngajarin. Nggak bohong sih.
2: Yang
0: nggak itu temen
2: yang
0: aku.
2: Yang pemuda pemudi ya.
0: Iya betul itu.
1: Ini kemarin Kak Hans itu ngirim screenshot pelajar sedang membuat kapal.
0: Oh.
1: Yang ada di Facebook Lock News.
0: Oh gitu. Keren.
1: Jadi gitu Kak Hans, emang kegiatan, maksudnya pembelajaran pelajar yang ada di Mahat Al Zaitun itu banyak sekali, dari ekstrakurikulernya, pelajarannya juga.
0: Kak Hans. Halo Kak Hans. Kak Hans, halo.
2: Sorry, itu sinyalnya stabil.
0: Oh ya, nggak apa-apa. Idul Fitri udah lewat, maaf-maafannya masih diterima kok.
1: Iya gitu Kak Hans. Jadi pelajar Mahat Al Zaitun memang banyak sekali pelajarannya yang tentunya bagus banget buat masa depan mereka.
2: Iya, keterampilannya bagus juga.
1: Iya, jarang-jarang kan anak SMA bisa bikin kapal.
2: Iya.
0: Iya Kak Hans.
2: Yang ngajarinnya. Yang ngajarinnya gurunya.
1: Oh iya.
2: Apa,
1: pasti.
2: Tapi dari diri
0: dirinya sendiri. Itu buat sendiri. Itu buat sendiri karena waktu itu Baim ketemu dia dan Baim tanya, itu puisi buat sendiri. Iya, buat sendiri katanya.
1: Kok puisi sih?
0: Puisi.
1: Kapal.
0: Enggak, yang puisi itu.
1: Oh, yang puisi.
0: Itu buat sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu teman Baim deket sih.
1: Oh, kalau puisi ya. Kalau kapal kan atas bimbingan dari Pak
0: Bimbing. Bukan ini ya, atas bimbingan dari siapa namanya? Yang Sangkuriang, bukan. Oke, okay. Kan singkat saja kan.
1: Senggol-senggolnya
0: buat siapa kan?
1: Iya, sebelum senggol-senggol request lagu dulu deh. Apa nih lagunya?
0: Waduh, penuh banget nih kayaknya.
1: Udah penuh banget.
0: Penuh banget nih.
1: Serius Kak Hans, hari ini langsung senggol-senggol aja deh.
2: Senggol-senggolnya buat Baim sama Adisti, buat semua kru Prima SM,
1: yes.
2: Buat semua orang lain lagi mendengarkan Prima SM.
1: Oke. Okay.
2: Buat semua orang Horblis Indramayu.
1: Oke.
2: Untuk semuanya aja.
0: Aku juga.
1: Iya, Baim juga tadi dapat senggol-senggol dari Kahan. Iya.
2: Iya, yang pertama tadi Baim sama Adisti, terus buat semua kru Prima FM, buat semua orang lain lagi mendengarkan Prima FM.
1: Yes.
0: Amin.
2: Buat semua orang Horgris Indramayu.
1: Oke. Okay.
2: Buat semuanya aja.
1: Oke, siap deh. Kak Hans, thank you ya udah ikutan nempetri senggol-senggol, Kak Hans.
2: Iya.
1: Biasa.
2: Asbak band ada enggak?
1: Kata tebak-tebakan, Kak Hans.
2: Lagu Asbak band, pengen itu ada enggak?
0: Asbak band.
2: Nah,
0: yang mana tuh, Kak Hans?
2: Salam lewat mimpi atau enggak?
0: Salam lewat mimpi, waduh enggak ada, Kak Hans.
2: Lagu terbaru belum?
1: Oh iya, belum ada.
2: Oh belum ada.
0: Iya kan.
2: Monita dah. Monita Tahalea.
1: Oh Monita Lahalea. Yang judulnya apa tuh?
2: Kekasih sejati.
1: Oke, coba nanti kita cari dulu ya Kak Hans ya. Buat Kak Hans nanti ditunggu aja requestan lagunya. Tapi kalau misalnya belum sempat keputer
0: karena malam ini ramai banget nih Kak Hans yang request nih ya. Jadi mungkin tadi aku juga agak sedikit ini ya.
1: Iya. Oke Kak Hans, lagunya kita cari dulu ya Kak Hans ya.
2: Ya kalau gak ada ya ilir tujuh aja seandainya tercipta untukku.
1: Oke siap Kak Hans. Oke.
2: Iya makasih.
1: Terima kasih juga Kak Hans udah ikutan MPT Senggol-Senggol. Selamat malam Kak Hans.
2: Gak mau tebak-tebakan Pak.
1: Ya?
2: Gak pengen tebak-tebakan Pak.
0: Ayo ya,
1: tebak-tebakan kan tadi disini.
0: Let's go.
1: Gak ada tebak-tebakannya.
2: Takut bosen lah.
1: Enggak dong, ayo Kak Hans.
0: Iya betul.
1: Belum. Apa Kak Hans?
2: Iya. Pohon apa yang tumbuhnya setahun sekali?
1: Pohon apa yang tumbuhnya setahun sekali?
2: Pohon apa yang tumbuh? Pohon apa yang tumbuhnya setahun sekali?
0: Sepohon riu daunnya rimbun.
1: Pohon apa Kak Hans?
0: Nyerah.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Setahun sekali ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama, ya, Kak Hans. Oke deh.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih, Kak Hans. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Kenapa Din Kam?
1: Baru join, padahal drama, kok drama? Apa ada
0: drama? Sejak kapan kita main drama?
1: Bisa kali ya kita main drama.
0: Bisa.
1: Diarinya tadi udah kita udah bacain.
0: Iya, tadi baru aku bacain ya. Seperti biasa jam 19.30 diari pasti akan selalu dibacakan.
1: Betul banget. Tadi ada diari dari Din Kam. Wih, tahu enggak? Din Kam ternyata tadi bikin SW nyusruk, aku kira nyusruk naik sepeda ontel, ternyata nyusruk pas lagi nyiram pohon duren.
0: Kok bisa gitu nyusruk? Maksudnya ini durennya yang dorong apa gimana ini?
1: Kan belum ada. Belum.
0: Kok bisa nyusruk?
1: Enggak tahu nih si Din Kam, kamu kok bisa nyusruk sih Din Kam? Ya ampun, dia sepertinya nostalgia zaman-zaman kecil.
0: Kok gitu? Mungkin ini kali ya.
1: Menyusruki badan sendiri.
0: Cukuplah, gak usah. Maksudnya kayak dulu mungkin kita sering kayak anak waktu kecil masuk got, tau-tau masuk empang, tau-tau masuk itu. Itu cukup di masa kecil aja, kita gak usah ngulang lagi.
1: Iya, dia kayaknya kangen. Kangen masa-masa itu.
0: Kangen nyusruk-nyusruknya.
1: Iya, kangen
0: gitu
1: nyusruk-nyusruknya
0: ya.
1: Terus juga belepotan sama lumpur. Kayaknya segitu sih.
0: Oh my god.
1: Enggak ya, kata dia gitu.
0: Para Din Kam diomongin, sumpah kalau aku jadi kamu sih aku tutup pintu rumah, aku kunci rapat-rapatnya biar dia gak boleh masuk.
1: Bener ya Din Kam, ya aku telpon ibu kamu.
0: Telpon. Ya.
1: Aku telpon koordinator, jangan. Jangan guys. Enggak apa-apa, aku suka tuh, kan dia sendiri suka.
0: Gak ada ya orang suka nyusruk-nyusruk ya.
1: Iya.
0: Aku setengah takut tuh ada orang suka masuk gorong-gorong sih.
1: Itu ya tahun 2014. Oh ya, 2014 ya itu.
0: 11
1: ya.
0: Apa 12 apa berapa ya? Lupa ada, pokoknya tahun-tahun bayi masih
1: pelajar
0: gitu ya, masih enggak mikirin kayak mual-mual gitulah.
1: Tapi melihat itu juga, wih keren gitu kan.
0: Nah, kita ngerasa kayak, wih rakyat banget nih kayaknya.
1: Iya, pahlawan kita.
0: Coba gitu ya, kita bisa datang dari masa depan ke masa lalu gitu ya.
1: Ini apa sih yang kita bahas ini?
0: Oke deh, terima kasih buat Wong Riang semua yang udah bergabung di acara MP3 malam hari ini. Dan jangan lupa kalau malam hari ini ada lepas lola bareng Bang AB.
1: Yes.
0: Yang pastinya buat Wong Riang semua yang suka dengan lagu-lagu barat dan pengen request lagu barat, pop barat ya.
1: Betul, nanti ada Bang AB dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Nih, Bang AB masih aktif nih di grup nih. Ini kayaknya belum OTW nih.
0: Oh, Bang AB dia punya kelebihan. Bawa motor sambil
1: Ada yang komentar, Kak Disti, Kak Baim sudah lihat film Ngarot, katanya gitu.
0: Ngarot?
1: Iya, baru ternyata tahu. Ada filmnya.
0: Ngarot itu apa?
1: Ngarot itu budaya Indonesia.
0: Oh, yang di Relea itu ya?
1: Iya, yang cewek dipakein bunga-bunga itu.
0: Terus di, apa namanya, ditandu ya?
1: Itu
0: kata Kang Nana kan waktu itu gitu diputer-puterin.
1: Oh.
0: Bukan diputer-puterin maksudnya.
1: Di atas tandu itu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya nggak sih Kang Nana, benar nggak sih?
1: Kayaknya seru nggak sih?
0: Iya benar kata Kang Nana. Oke siap Kang Nana.
1: Belum juga dibalas komentarnya.
0: Oh iya maaf.
1: Iyalah, tapi sebelum kita say goodbye di sini mau absen dulu, biar saya thank saja nih buat yang udah hadir di malam hari ini ya. Ada Kak Sky, Kang Nana, Kak Sopan Marsus, ada Din Kam, ada ayah aku juga, ada Vibes Petani. Ada Vibes Petani, terus juga buat Kanano Vespa yang ada di Karang Ampel tadi. Buat semuanya deh, Kak Hans juga yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol, terima kasih.
0: Udah.
1: Bukan, maksudnya terima kasih udah dengerin kita dari jam 5 sore tadi.
0: Betul banget, terima kasih buat Wong Reang semua. Dan pastinya karena kita tutup lebih cepat ya daripada Warung Madura gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi terima kasih dan mohon maaf kalau kita tutupnya lebih cepat pastinya di
1: soalnya
0: MP3.
1: Soalnya ininya udah habis.
0: Apa?
1: Modalnya.
0: Billingnya udah habis.
1: Billingnya udah habis.
0: Oke, aku Baim.
1: Dan aku Disti.
0: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Ibrahim Nasution.
1: Dan juga follow media sosial Adisti, ada di A.D, S-nya 4 kali, T-nya 2 kali.
0: Itu udah kayak main rumus, S-nya 4 kali, T-nya 2 kali. Oh, ini kalau enggak ketemu nih salah nih kayaknya.
1: Oh, gitu. Tak terhingga.
0: Gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Wong Reang semua. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye bye.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses,
0: ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi di Lepaslah. Menemani rekan Prima semua di malam Senin. Senin malam ya, Senin malam ini setelah beraktivitas sepanjang hari tadi. Ya, kita akan puterin lagu-lagu pop mancanegara di Lepaslah ini selama 2 jam ke depan sampai jam 11 nanti malam. So, stay tuned terus di Lepaslah. Udah kita buka dengan Hello. Dari Mbak Adele nih. Nah, lagu berikutnya ya, sambil menikmati malam ya, yang hari ini tuh bulannya terang banget sih beberapa hari ini ya. Ya, kita sambil menikmati malam, kita natap bulan ya, mungkin ya bisa berbincang-bincang menatap bulan gitu. Daripada hari ini kan puyeng-puyeng ya habis aktivitas harian, nah, kita bisa menikmati langit malam ditemani dengan lagu Bruno Mars berikut ini, Talking to the Moon.

kembali lagi sama Abi di lepas telah pada malam hari ini. Ya, Abi mau menyapa dulu ya rekan Merima semua. Gimana Senin malamnya hari ini? Ada apa aja nih hari ini? Kayak sibuk banget ya dunia.

0: Kang Prima semua yang dengerin via streaming di web streamingnya Prima nih, primafmindramayu.com. Ya, yeah, asik banget sih dengerin di situ. Clean. Terus juga buat yang dengerin lewat aplikasi Noise, ini biasanya Rekan Prima dari berbagai tempat ya, yang lagi pada merantau, yang lagi pada kerja-kerja di luar negeri, biasanya sih pada dengerin lewat aplikasi Noise. So, Abel mengucapkan selamat malam ya buat Rekan Prima semua. Kalau yang di luar negeri, ya kayak sih sama ya, malam juga ya. Mungkin ada yang siang di tempat Rekan Prima. Terus juga Abel menyapa juga buat yang streamingan lewat Radio Garden. Selamat malam nih, seru pasti ya dengerin Radio Garden. Juga yang pasti yang udah join dari tadi di live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu. Selamat semua ya. Yang mau request lagu boleh drop di kolom komentar. Oke, masih ada banyak lagu yang akan kita puterin dan berita-berita teraktual pada malam hari ini. So, tetap di lepas lah.
1: Bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya

Ya, masih bersama Bea, kembali lagi di Lepas Lelah. Bener kan, tadi openingnya baru ngomongin dunia hari ini sibuk. Langsung ramrima tadi, salfok aku. Langsung hilang fokus menyimak kejadian huru hara tadi pada ngobrol di live TikTok ya. Tapi ucapin welcome sekali lagi buat rekan prima yang baru join hari ini lewat platform manapun, yang dari analog gitu, yang dari web streaming di primafmindromoy.com, juga yang join lewat aplikasi Noise, yang lewat Radio Garden, dan juga yang lewat aplikasi ini live TikTok Prima nih di 95 Prima 958 FM Indramayu. Ini ditanya Kang Abid nih, di studio balik bang? Udah bang. Iya. Bukan jam malam ya. Kalau jam malamnya Abid nih, rekan Prima, buat nemenin rekan Prima semua pada malam hari ini. Ya tadi kita udah dengerin dari Ibu Brayson, If Ever You Are In My Arms Again. Romantis ya. Relax lah dengerin lagu yang sweetie-sweetie kayak gini, manis-manis, menemani malam kamu yang manis hari ini gitu kan. Karena beneran sih emang Senin hari ini tuh sibuk banget dunia hari ini. Ya berbagai macam berita juga udah. Nah ini Abe udah himpun, nanti akan Abe bacain. Ya kalau berita-berita nasional kayaknya buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok ya udah rame. Ini Abi mau fokusin aja deh berita seputar Indramayu dan sekitarnya aja buat rekan Prima. Jadi tetap stay tune aja terus di Lepas Lelah. Kita dengerin dulu lagu berikut ini, baru kita update berita yang sibuk banget hari ini. Ini dia dari Arctic Monkey, #1 party anthem. Stay tune on Lepas Lelah.

0: Sebelum Abi dilepas lelah.
1: By the way, Abi baru ingat tuh, ternyata lepas lelah tuh belum ada tag lain ya.
0: Belum bikin guys. Gimana rekan Prima, ada ide gak lepas lelah tuh enaknya apa ya?
1: Kalau Abi kan kebetulan megang dua ya, ada di Prima Rock Session sama lepas lelah. Kalau Prima Rock Session tuh kemarin udah dibikinin sama Pede Cuni tuh, penyiarnya ini OG-nya Prima Rock Session, dibikin kan. Prima Rock Session menggetar sunyi, menghajar sunyi, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Nah lepas lelah nih Abi baru ingat, belum ada tagline. Jadi kayaknya ya nih, kalau Abi pikir-pikir kayaknya Abi serahkan aja nih ke rekan Prima semua. Kalau ada yang punya ide enaknya apa tagline-nya, bisa kirim aja ke WA 0853-2189-9582 atau iseng-iseng aja berhadiah. Komen di kolom komentar live TikToknya ya, live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Ya, ide terbaik nanti akan kita pick up menjadi tagline-nya lepas lelah. Gitu, so ya, ada yang ada ide ya, boleh masuk. Nah itu dia, udah kita putar tadi number one Party Anthem dari Arctic Monkey. Nah, itu mau bacain berita ya sebenarnya. Cuman masih ya heboh banget sih. Ini beritanya bombastis semua, jadi mengumpulkan mood dan adrenalin dulu nih. Ya, kayaknya kita santai-santai dulu aja kali ya sebelum dengerin info-info terkini. Iya, karena memang sibuk banget dunia hari ini. Ya, kita puterin dulu aja lagu request dari yang udah masuk nih di TikTok. Ini ada dari Adisti. Iya. Jarang-jarang, biasanya aku request buat Adisti. Ini kali ini senang sekali ya. Iya, Adisti nge-request ke aku. Ya, ini request dari Adisti, John Legend, All of Me, buat rekam lima semua. Stay tune on

dia tadi All of Me dinyanyikan dari John Legend. Ya, sebelum lagu request pada malam hari ini dari Yadisti di TikTok. Ya, buat rekan Prima yang mau request-request juga boleh banget ya. Kunjungin aja live TikToknya Prima itu di 95,8 FM Indramayu. Oh, tulis aja kalau mau request di kolom komentar. Dan tapi mau ngingetin bahwa Prima itu banyak programnya buat yang bisa rekan Prima pilih buat menemani hari-hari rekan Prima dari pagi sampai malam. Iya, jadi bisa dipilih aja. Buat rekan Prima yang pagi-pagi nih main dengerin radio, kita ada Ngopi Sai ya, dan Friends Tura itu nanti bakal ditemenin bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, dan Kang Arya, juga Pak RT gitu. Dilanjut buat itu kalau di Ngopi Sai sama Ventura, rekan-rekan Prima bisa banget dengerin lagu-lagu Tarling dan dangdut di situ. Nah, terus kalau buat rekan Prima yang pengen dapet informasi aktual terkini tentang isu-isu nasional dengan narasumber-narasumber yang hebat-hebat, nanti yang ada kita ngundang, ada dialog interaktif gitu dengan narasumber-narasumber keren lah pokoknya. Nah, itu bisa rekan-rekan Prima semua simak itu di jam 10 sampai jam 11 PPN Prima Prime News 10-11 itu bersama Ang Dinasti. Itu pastinya banyak banget insight yang bisa kita dapat gitu, kayak apa ya, yang gimana sih, kita kan ini ya jarang banget dapat berita yang dialog interaktif langsung mengenai isu-isu terkini, tapi ya seputar biasanya kan kalau yang kayak gitu

dari mana segala macam bisa rekan-rekan Prima dengerin di Prima Prime News jam 10 pagi gitu. Terus buat yang mau karaokean lagu-lagu dangdut dan tarling bisa ikutin program di Berdendang itu. Biasanya setiap siang menjelang sore ya. Putar aja cari-cari channelnya itu. Bareng Andre, Putri Ayu, juga Kang Arya bakal nemenin rekan kita semua dalam program Berdendang. Terus buat rekan Prima yang, nah ini kalau ini sasarannya ini buat Genzi-Genzi ya, rekan Prima yang muda-muda nih, muda-muda ya, yang suka-suka lagu pop Indonesia, bisa banget dengerin setiap harinya di program MP3 setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam bareng Zahil, Adisti, dan juga Baim. Iya, banyak banget ya fansnya. Ya, bisa ngobrol-ngobrol di sana gitu. Yang mungkin lagi gabut galau, udah. Mantap lah, bareng Zahil, Adisti, dan juga Baim bakal nemenin rekan Prima semua di program MP3. Terus, nah kalau yang bagian malam-malam gini nih, nah itu di jam 9 malam sampai jam 11 malam setiap Senin dan Rabu ada aku, Abe bersama Abe di Lepas Lelah. Juga di weekend ada buat rekan-rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu rock, kita ada program Prima Rock Session setiap Jumat dan Sabtu 9 malam sampai jam 11 malam. Gitu dia. Jadi kita lanjut ya ke lagu berikutnya. Ini dari SZA, Saturn. Nungguin ya. Stay tune on the Lepas Lelah.

0: Berita pertama pada malam hari ini kita buka dari Kecamatan Kroya nih, info dari Kroya. Oh ya, mana tuh di ini? Ya, penantian panjang ya ini dari info dari Rancawas. Penantian panjang, impian warga desa Temiang blok Rancawas miliki jalan beton akhirnya terwujud. Nih, ambil kutip dari Diskominfo Indramayu. Penantian panjang hingga bertahun-tahun akhirnya terwujud. Impian warga desa Temiang, blok Rancawas, Kecamatan Kroya untuk memiliki jalan beton kini menjadi kenyataan. Jalan sepanjang 3 km yang memperpendek jarak dan waktu tempuh antara blok Pejaten ke balai desa Temiang itu kini terbilang halus dan mulus. Ya, pembangunan jalan beton ya. Jadi sebagaimana rekan prima ketahui kan, jalan kabupaten di blok Rancawas sebelumnya dalam kondisi rusak berat. Dia disebutnya nih kalau kata warga kan mirip kubangan kerbau. Kadang ditanamin pohon pisang ya. Ya, alhamdulillah sekarang ya jalan tersebut sudah dibangun menggunakan konstruksi beton guna memudahkan akses mobilitas warga. Nah, ini dari keterangan PLT Camat Kroya nih, Bapak Cahyandi mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Bupati Indramayu karena wilayahnya menjadi prioritas dalam rehabilitasi infrastruktur khususnya jalan kabupaten. Oh, benar, jalan kabupaten vital sekali ya orang tua memang. Nah, dalam sambutan singkatnya Bapak Cahyandi berpesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga dan memelihara jalan yang baru saja dibangun tersebut. Beliau berharap dengan hadirnya infrastruktur yang baik, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan tidak lagi menjadi daerah yang terisolasi. Nah, sementara itu, ini penuturan dari warga nih, komentarnya dari Bapak Nanang Aris nih, salah seorang warga blok Rancawas mengaku sangat senang dengan betonisasi jalan di desanya. Ya, menurut beliau perbaikan jalan ini membuat warga merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ya, kita apresiasi ya pada pihak pemerintah kabupaten dan selamat ya kepada warga blok Rancawas, akhirnya jalannya di beton sekarang ya, alhamdulillah. Oke. Ya, kita masih banyak banget beritanya pada malam hari ini, tapi kita dengerin yang mau lewat berikut ini. Stay tune on Lepas Telah.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Kembali lagi bersama Abe di Lepas Lelah. Ya, malam ini Abe kembali akan ngasih berita-berita teraktual ya buat rekan-rekan Prima. Kalau tadi udah dari Kroya, ini malam hari ini yang kali ini kabarnya datang dari Anjatan. Oh, mana nih rekan Prima yang dari Anjatan? Ya, ini kabar dari pemerintah kabupaten. Bapak Bupati Luki Hakim diserahkan bantuan bagi korban kebakaran di Gantar dan Anjatan. Wah, mana nih warga Gantar dan Anjatan. Jadi Bupati Indramayu Luki Hakim dilansir dari situsnya diskominfo ya .indramayukap.go.id ini mengunjungi warga korban kebakaran di Desa Sanca, Kecamatan Gantar, dan Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan. Nah, ini kunjungan Bapak Luki Hakim ini guna menyerahkan bantuan stimulan tanggap bencana dari Badan Amil Zakat Nasional. Oh, berarti ya bantuannya dari Basnas nih ya, disalurkan oleh Bapak Bupati Indramayu, serta bantuan logistik dari Dinas Sosial. Oh, dari Dinas Sosial juga ada pada hari Jumat 24 Juli 2026. Oh, berarti udah beberapa hari yang lalu ini. Nah, ini di Desa Sanca bantuan diberikan kepada keluarga Tarkani dan Ibu Hanipah yang rumahnya mengalami kebakaran melalui program bantuan stimulan tanggap bencana. Nah, ini Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Nah, selain itu Dinas Sosial Kabupaten Indramayu juga memberikan bantuan berupa kasur, pakaian, sembako, dan makanan untuk membantu kebutuhan dasar keluarga korban. Ya, kami doakan semoga digantilah ya rezekinya buat para korban musibah kebakaran ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu di Desa Anjatan Utara bantuan stimulan tanggap bencana masing-masing sebesar 5 juta rupiah diserahkan kepada Ibu Warmini dan Kuryati yang juga menjadi korban musibah kebakaran rumah. Nah, dalam kesempatan tersebut Bapak Bupati Luki Hakim menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami para warga dan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban. Beliau juga mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk pemerintah desa yang turut membantu penanganan para korban. Wah, ya harus solid ya. Indis ekonomi gitu kan rekan-rekan Bima. Memang harus solid nih kita antara pemerintah desa dan masyarakat gitu ya. Warga jaga warga gitu. Pihak-pihak dinas terkait ya harus solid kita. Oh, di tengah berbagai ya gitu ya pokoknya indis ekonomi lah pokoknya. Ya kita cukupkan dulu dah berita tadi. Masih ada berita lagi nih, agak-agak ekstrim nih soalnya nih. Ya, terkait di Pantai Tiris. Jadi penemuan jenazah nih, kabar dari Pantai Tiris ini. Warga digegerkan oleh penemuan sesosok jenazah di kawasan Pantai Tiris yang kemudian langsung dievakuasi oleh petugas terkait. Nah, ini infonya ambil dari Indramayu Terkini ya, Instagram Indramayu Terkini. Ya, geger. Masih diinvestigasi dan ditelusuri ini temuan jenazahnya ini siapa dan kenapa kronologinya bisa ada jenazah di Pantai Tiris. Mungkin buat rekan-rekan Prima bisa update yang di warga yang di sana ya, mungkin ada info-info boleh, atau yang kepo-kepo boleh banget cari-cari bisa. Ini kalau ini beritanya AB kutip dari Instagram Indramayu Terkini gitu. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Slow-slowan ya. Yang lagi rebahan-rebahan ya, semoga ini ya, sambil dengerin Lepas Lelah Prima 98 FM biar ketemu ngantuknya. Biasanya jam-jam overthinking kan jam segini. Atau masih kesel-kesel mungkin tadi kerjaan ada bad day gitu. Ya, melepas stresnya ya. Atau yang hari ini abis dapat hari yang baik mungkin. Iya. Iya, abis dapat rezeki, enggak tahu ya. Ya, selamat deh aku yang lagi abis dapat happy hari ini. Ya, bersyukur ya, jangan lupa bersyukur, alhamdulillah. Buat yang hari ini lagi ngalamin bad day, ya kita rilis stresnya pada malam hari ini. Jangan dibawa tidur ya, sebelum tidur itu lepas dulu stres-stresnya, kesel-kesel, bad mood gitu kan, kesel-keselnya hari ini gitu. Nah, kita puterin lagu dulu. Kali ini dari Ardito Pramono, Bitter Love. Stay tune ya, on Lepas Lelah.

itu pernah baca kata ini ya, wisdom gitu deh. Jadi kalau kita dikasih 8 jam waktu untuk menebang pohon dengan sebuah kapak. Kapak apa kapak? Kapak ya. 6 jam itu kita pakai buat ngasah gitu. Jadi sebenarnya kalau kapak itu tajam, 2 jam itu sangat efektif untuk mengasah. Artinya, jadi kalau lebih pikir-pikir, seringkali kita ngeforsir waktu gitu kan. Tapi kita lupa bahwa diri kita sebagai subjek, sebagai pelaku, itu tuh ya seperti kapak. Jadi tidak dengan waktu yang kita punya tuh nggak terus menerus dipakai untuk produktif. Kita perlu juga untuk mengasah diri kita ya. Dan setelah lelah itu kan ya ibaratnya kalau kapak kan agak-agak tumpul-tumpul ya. Nah, kita perlu diasah lagi dengan cara pemulihan, istirahat gitu kan. Kayak siapa sih pas Piala Dunia kemarin, Haaland gitu ya. Haaland kalau habis tonton-tonton gitu kan, Dia tuh sesi pemulihannya ternyata cukup lama gitu kan, Erling Haaland gitu kan. Makanya bisa pas di lapangan tuh bisa kayak monster gitu ya, kayak prima banget gitu kan guys. Ya ternyata waktu untuk memulihkan dirinya dikasih waktu yang cukup panjang juga. Jadi tidak semuanya dihabiskan untuk apa, eksekusi lah gitu istilahnya. Dan bener banget kayak lagu, nyambung sih hawanya ya, kayak lagu Coldplay tadi ya, Fix You ya. Lo kalau udah agak-agak ya kan, turun-turun mesin ya, kita repair-repair dulu. Makanya malam ini udahlah, kita lepas lelah aja ya, relax-relaxin dulu biar seger menjelang tidur, sebelum tidur. Jadi besok tuh kita udah prima lagi. The best pokoknya gitu. Welcome Stronger by Tomorrow.

Ya, masih bersama Abi ya di Lepas Lelah. Ini buat rekan-rekan Bima yang kalau posisinya lagi istirahat ya, semoga yang udah terlelap-terlelap mimpi indah ya malam hari ini. Tapi ternyata biasanya kalau malam itu gak semuanya istirahat. Ada juga yang masuk-masuk shift malam kan. Ya, Abi juga ucapin buat yang lagi shift malam, semangat. Semangat menempuh jam-jam malam ya, iya. Kita para pejuang-pejuang Batman ini. Ini biar semangat sambil dengerin Lepas Lelahnya Prima ya. Kita dengerin lagu-lagu pop mancanegara sampai nanti jam 11 gitu kan. Nah, Abi mau bacain info-info terkini lanjutan nih. Nah, ini datang dari Polres Indramayu. Ini kasus narkoba masif. Nah, ini jadi Polres Indramayu berhasil membongkar 27 kasus narkoba yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah hukum Indramayu. Nah, ini Abi kutip langsung dari tibratanews.polresindramayu.com. Ya, jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu Polda Jawa Barat mengungkap sebanyak 27 kasus selama periode Juni hingga Juli 2026. Nah, ini dengan total 29 orang tersangka bersama barang bukti yang diamankan. Dan Bapak Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyampaikan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen nyata Polres Indramayu dalam menekan angka peredaran narkotika

menyelamatkan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, dan beliau juga mengatakan dari 27 kasus yang diungkap, sebanyak 21 kasus merupakan tindak pidana narkotika, 5 kasus peredaran obat keras tertentu, dan 1 kasus psikotropika, ujar AKBP Bapak Muhammad Fajar Gemilang kepada awak media saat menggelar press release di Mako Polres Indramayu pada hari Kamis lalu, 23 Juli 2026. Nah, ini hasil penindakan dilakukan di 16 kecamatan ya di wilayah Kabupaten Indramayu. Tercatat sebanyak 25 orang tersangka berperan sebagai pengedar, sementara 4 orang lainnya berstatus sebagai pengguna. Banyak kan pengedar ya? Yang makin 4 orang doang. Gini, yang ngedarin 25 orang. Wah. Ya. Berarti ini langsung cut off ya, cut off sebelum banyak korban berjatuhan kan. Ya, anak-anak muda ya apalagi ya. Heeh. Biasanya kalau udah gitu kan, kalau kita update-update gitu kan, anak muda ya udah kena ya. Udah kena. Waduh, apa aja lah itu demi bisa dapet narkoba gitu kan. Ya. Ini yang tertangkap nih 4 nih status pengguna ya. Ya kalau kita harapkan semoga mendapatkan rehabilitasi yang baik ya, biar pulih dan berhentilah, bahwa narkoba itu tidak baik buat generasi bangsa Indonesia ya gitu. Ya kita apresiasi setinggi-tingginya lah ya buat pihak Polres Indramayu menekan laju peredaran narkotika ya di sini. Ini juga tambahan, sebagai tambahan dalam operasi tersebut petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti nih dari tangan pelaku. Ini diantaranya banyak. Diantaranya sabu seberat 233,7 gram, tembakau sintetis seberat 100,76 gram, serta 2.403 butir obat keras tertentu. Waduh, mantap nih selidaknya. Nah, ini selain itu polisi juga mengamankan 40 butir alprazolam, 29 unit telepon genggam, uang tunai hasil transaksi sebesar 662.000, 12 unit timbangan digital, hingga 6 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana operasional ya. Ya begitu ya. Terus kita lanjut lagi. Ini kalau ini dari kebudayaan ini. Ya, jadi pemilihan Noknang Dermayu 2006. Kang Prima tahu enggak sih kita Kabupaten Indramayu sedang mengadakan pemilihan Noknang Dermayu loh 2006. Nah, ini sebanyak 120 pemuda-pemudi Indramayu mulai bersaing ketat untuk merebutkan gelar duta daerah tahun ini. Wah, habis ucapin semangat dan sukses buat para pemuda-pemudi peserta nih. 120 pemuda dan pemudi yang saat ini sedang mengikuti pemilihan Noknang Dermayu ya, untuk memperebutkan gelar duta daerah tahun ini. Jadi kira-kira begitu ya. Memang masa muda kan kita banyak di kolor Kang Prima mungkin pasti sama kan, yang sudah tidak muda lagi ya. Pasti pernah merasakan muda. Kita memang pas muda tuh namanya pengen menunjukkan diri, ego itu kan lagi besar-besarnya. Ya memang seharusnya kita perbanyak menyalurkan itu ke kegiatan-kegiatan yang tepat ya. Daripada ke hal-hal negatif kayak ini nih, kayak barusan narkoba gitu kan, atau sekarang lagi marak geng motor, kejahatan malam. Ya sebaiknya kita arahkan rekan-rekan Prima ya yang muda-muda nih, arahkan ke hal-hal yang positif. Kayak gini salah satunya ikut pemilihan Noknang Dermayu kemarin juga, Bang, kalau gak salah ingat tuh baca dari SMK mana ya, di Indramayu tuh SMK, anak SMK berhasil menemukan teknologi pengolahan air payau jadi air jernih. Itu juga ya mantap ya, kalau kayak gitu kan keren ya. Jadi tuh banyak-banyak ininya, banyak-banyak sisi positifnya gitu, dengan gairah muda yang lagi menggebu-gebu kan gitu kan. Ya itu dia pokoknya Rekam Prima. Kita dengerin lagu lagi deh nih. Kalau ini buat mungkin yang lagi sip malam ya, kita semangatin lah. Atau yang masih baru beberes, baru pulang banget ya, ini yang sambil ngepel-ngepel teras depan malam-malam, seru nih dengerin ini. Beyonce, Love on Top. Stay tune on Lepas Luar.

Yo, sini sama Abe ya, dilepas lo lah. Udah kita dengerin tadi Love on Top dari Beyonce. Abe kali ini sebelum ada beberapa berita lagi, cuman Abe mau bacain beberapa salam. Gak beberapa sih, ini baru satu yang masuk ya. Ya udah ada salam nih yang masuk dari Abe membacain. Ada salam dari Bang Kirto di Purwokerto buat rekan Prima semua yang dengerin pada malam hari ini, khususnya di Babakan Damyang ya. Warga Babakan Damyang nih, salam dari Bang Kirto ya di Purwokerto gitu. Bang Kirto ini istrinya asli Indramayu nih, orang Babakan Damyang. Kapan mudik Kang istrinya? Ya, sebarang keluarga liburan. Kalau liburan ya mudik nih Indramayu. Oke, kita lanjut lagi nih baca info-info. Oh, kali ini dari wilayah ini nih, Muara Karangasong. Muara Karangsong, jadi terjadi pendangkalan ya di Muara Karangsong. Ini nelayan di Muara Karangsong mendesak pemerintah nih untuk segera melakukan normalisasi.

bisa kalau ini ambil dari Indramayu Update dan juga kompas.com. Nah ini, oh jadi muara kalau ini dari kompas.com nih, dilansir juga ini. Muara Karangsong di Kabupaten Indramayu Jawa Barat saat ini tengah mengalami kondisi pendangkalan di harapan prima yang sangat parah. Oh ini ambil lihat gambarnya, iya parah banget ini. Situasi ini memicu protes keras dari para nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura atau GNP, juragan kapal hingga pengurus koperasi perikanan laut. Oh jadi lintas ini ya, lintas komunitas ini ya. Dari Gerakan Nelayan Pantura, juragan kapal hingga pengurus koperasi perikanan laut atau KPL Mina Sumitra. Oh. Mereka mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, rekan prima. Para nelayan merasa pemerintah mengabaikan kondisi muara tersebut, meski nelayan Karangsong telah berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan perikanan hingga 30% di Jawa Barat. Oh, baru tahu nih, Abe. Iya. Jadi perikanan hasil tangkapan nelayan ya di Karangsong ini sejauh ini jadi berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan perikanan hingga 30% loh, rekan prima. 30% di Jawa Barat dan telah taat membayar penerimaan negara bukan pajak PNBP kepada pemerintah. Ya mungkin itu ya jadi resah dan memicu protes kenapa tidak ada bantuan ya atas kejadian ini, alam pendangkalan parah ya. Nah, ini malah sampai jadi himpunan tadi mengancam akan konvoi ke Jakarta biar ada penanganan. Ya memang menangani masalah ini tidak bisa langsung dan sesederhana itu ya, apalagi pendangkalan Pantura kan udah dari kapan ya ada isu-isu seperti itu ya, apa bukan isu lagi, udah fenomena. Nah ini puncaknya nih, KM Gajah Samudra yang membawa muatan hasil tangkapan ikan dari perairan Papua tersendat di muara selama 4 hari dan tidak bisa bersandar di pelabuhan Karangsong. Ini bukan lagi seberapa parah, tapi sudah parah sekali. Kita sudah beberapa kali menanggulangi masalah ini, 3-4 hari kita bantu evakuasi, alhamdulillah bisa keluar sampai 3 kapal lah kemarin. Tapi kondisinya kembali seperti itu. Terbaru KM Gajah Samudra ini sudah masuk hari keempat, kata Bapak Kajidin kepada kompas.com Senin ini 27 Juli 2026. Fresh banget nih beritanya berarti. Selain kapal yang hendak bongkar muat, beberapa kapal yang dijadwalkan berangkat melaut juga ikut terdampar akibat tidak bisa melintasi muara. Ya semoga lekas ada titik terang dan penanganan komprehensif ya untuk fenomena seperti ini. Kalau ini kan udah cukup lama ya, kalau fenomenanya pendangkalan ya. Iya, lumayan rekan prima. 30% pasokan ikan Jawa Barat. Di Jawa Barat 30%. Ya darurat, kalau udah darurat ikan, sampai darurat ikan bahaya ya. Ya protein kan. Gitu deh. Kita lanjut lagi beritanya. Kita lanjut lagi lagunya, beritanya nanti lagi buat selingan info traktor rekan prima. Tapi pastinya kalau lagu berikut ini buat menemani vibe malam hari ini ya, itu pastinya setelah beraktivitas di Senin malam ini. Dari Taylor Swift feat. Sabrina Carpenter, The Life of a Snow Girl.

By the way, Rekan Prima, ya, mari kita ucapin dulu ya, selamat untuk Timnas Indonesia hari ini di AFF, kejuaraan AFF ya, Liga AFF nih, berhasil menaklukkan Kamboja pada malam, pada hari ini, ya, dengan skor 5-1, wes. Iya, di grup A ya, di grup A dengan skor 5-1. Gokil nih, gokil. Yeah. Highlightnya nih, wah, setelah melakukan, kalau ini datanya nih, status statistiknya. Jadi Timnas Indonesia shotnya 17, Kamboja hanya berhasil melakukan shot 1. Shot on targetnya untuk Indonesia 8 dan Kamboja 1. Ball positionnya ngeri nih. Ball position Indonesia pada permainan laga hari ini itu 67%, sedangkan Kamboja 33%. Goals-nya untuk Indonesia, Timnas Indonesia ada udah 6 kali, untuk tim Kamboja 8 kali gitu. Ya, kartu kuning 1-1 ya, sama red card-nya tidak ada red card. Offside, 2 kali offside Timnas Indonesia, dan dari Timnas Kamboja 1 kali offside. Untuk tendangan sudutnya, corner itu Timnas Indonesia mendapatkan 4 corner dan Kamboja mendapatkan 5 corner pada statistik pertandingan malam hari ini. Selamat kepada Timnas Indonesia telah menaklukkan Timnas Kamboja dengan skor akhir 5-1 pada pertandingan hari ini. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Ini lagu-lagu yang, kalau ini lagu yang agak underrated tapi enak sih kalau menurut Abi. Biasanya iya, anak-anak, ya, kalau Rekan Prima yang seleranya edgy-edgy gitu, nah ini mantep banget nih lagu ini dari Lani, 13. Stay tune ya on Love

Itu dia tadi You'll Be In My Heart dari Nicky ya. Sekaligus penanda bahwa program Lepas Lelah pada malam hari ini telah mencapai di penghujung program ya. Nah, sebelum kita pamit, lebih mau info-info dulu bahwa Prima sekarang ada banyak program yang bisa rekan Prima semua dengerin. Dari pagi sampai malam ada banyak pilihan dengan musik-musik yang berbagai genre pastinya. Buat rekan Prima yang genrenya beda-beda sukanya, nah kita banyak program yang bisa rekan Prima pilih. Atau rekan Prima suka semua genre musik, ya dengerin aja stay tune 95,8 Prima FM. Dari pagi sampai tengah malam ini kita banyak banget pilihan genre-genre lagu. Di pagi hari kita punya Ngopi Say dengan penyiarnya Mbak Putri Ayu, Pak RT, Kang Arya dan juga Kang Andre yang akan menemani paginya rekan Prima. Terus disusul dengan Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, itu dengan masih sama dengan Mbak Putri Ayu, gantian gitu kan rolling. Mbak Putri Ayu, Pak RT, ada Kang Arya, ada Bang Andre gitu, pokoknya yang sering denger nih pokoknya Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Kita juga ada program dialog interaktif ya, Prima Prime News setiap jam 10 pagi gitu. Ya akan menampilkan wawancara-wawancara eksklusif dengan berbagai narasumber ya di Prima Prime News PPN ya, atau kita singkat PPN, setiap jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang ya, biar rekan-rekan Prima dapat informasi-informasi teraktual dan terkini langsung dari narasumbernya. Ya, kita panggilin pokoknya di PPN 10-11 bareng Pak Dinasti, wes. Pokoknya mantap banget. Rekan Prima juga bisa share komentarnya di program tersebut ya, atau menambahkan info boleh di situ ya. Terus buat rekan Prima yang suka karaokean, kita ada Karaokean Dangdut dan Tarling ya khususnya. Kita ada program Berdendang bareng Bang Andre sama Mbak Putri Ayu. Nah, di situ. Ya, yang mau ini kalau PPN kan dialog interaktif ya, wawancara interaktif. Kalau Berdendang itu karaokean interaktif. Jadi bisa karaokean sambil telepon gitu. Ya, bareng Bang Andre nanti. Terus buat kali ini buat rekan-rekan Prima yang suka lagu-lagu pop Indonesia, ya khususnya buat rekan-rekan Prima yang Gen Z nih, rekan-rekan Prima yang Gen Z, ya kita ada program MP3 gitu. Setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam bareng penyiar hits kita Adisti, Sahil dan juga Baim yang pastinya menemani petangnya rekan Prima semua ya, yang muda-muda, yang jiwa-jiwa muda pokoknya ya, bareng jangan lupa jam 5 sore sampai jam 9 malam ya, bareng saya Ladisi dan juga Baim di MP3. Nah, kalau buat rekan Prima yang pengen lepas penatnya nih ya setelah beraktivitas ya, dan pengen denger lagu-lagu pop mancanegara, kita ada program Lepas Telah bareng AB ya, setiap Senin dan Rabu di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Wah, serimpet dah pokoknya. Terus banyak ya, kalau bebasin satu-satu, banyak banget nih programnya. Terus buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu nostalgia, tembang kenangan, kita ada SJK bareng Kang Arya. Iya, yeah, di setiap akhir pekan ya, sore pokoknya, jangan lupa. Dan juga buat rekan Prima yang suka lagu-lagu rock, wah, kita juga ada di Prima Rock Session bareng AB juga di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi banyak banget, catat aja jadwalnya. Puter, kalau enggak apal, puter aja dari pagi sampai malam. Gimana Kang Abe denger Prima sekarang? Bisa dari macam-macam ya. Yang pasti pertama, bisa banget didengerin lewat analog ya. Mau yang itu baterai, mau yang colokan, atau aplikasi yang di HP kan biasanya ada ya frekuensi. Nah, bisa cari aja 95,8 FM, atau lagi dengerin di mobil bisa puter 95,8 FM. Terus juga selain analog, kita bisa lewat streaming. Yang pertama, rekan Prima bisa dengerin Prima itu di web streamingnya Prima, di primafmindramayu.com. Langsung ada tuh web playernya. Nah, terus juga bisa didengerin lewat aplikasi Noise. Jangan lupa add to favorite Prima FM Indramayu. Jadi gak ketinggalan dan gak susah nyarinya. Terus streaming lagi juga kita bisa, rekan Prima tuh dengerin bisa di
websitenya ini Radio Garden. Cari-cari aja zoom nanti. Bentuknya tuh kayak Google Maps gitu, kayak peta gitu kan. Cari aja di Jawa Barat, Indramayu, Pantura, antar zoom keluar antar titiknya. 95,8 FM Haurgelis Indramayu. Kalau nggak ketemu search aja. Kalau udah ketemu jangan lupa itu favorit biar nggak susah nyarinya. Dan lewat mana lagi Kang Abe dengerin Prima? Yang pastinya bisa lewat live TikTok di Prima 958 FM Indramayu gitu. So karena ini udah di penghujung waktu, ya Abe harus pamit gitu. Selamat terhibur. Semoga terhibur ya buat rekan-rekan Prima semua malam hari ini. Ya stres-stresnya hilang semua lah pokoknya ya, bisa recharge dan besok mendapatkan semangat baru. So kita ketemu lagi hari Rabu di jam yang sama, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Aku Abe pamit undur diri. Dengerin terus Prima 95,8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Dan sebagai lagu penutup dari Abba, The Winner Takes It All.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, disanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Halo rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kunjungan kerja tenaga ahli Kementerian Pertanian RI tinjau bendungan Salam Dharma dan Waduk Cipancu. Krisis air pada musim tanam gadu memicu persaingan mendapatkan pasokan air irigasi di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu. Meski jadwal pembagian air telah diterapkan, tingginya kebutuhan membuat petani di wilayah hulu maupun hilir harus bergantian memperoleh air agar lahan pertanian mereka tidak mengalami kekeringan. Para petani berharap distribusi air irigasi dapat dilakukan lebih merata selama musim kemarau sehingga seluruh area persawahan tetap dapat produktif. Mereka juga khawatir apabila pasokan air terus terbatas, risiko puso atau gagal panen akan meningkat dan berdampak pada produksi beras serta pendapatan para petani.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Filosofi Piala 307 Seh Azaitun, turnamen sepak bola milad ke-80 yang mempererat persaudaraan. Turnamen Piala 307 Seh Azaitun menjadi salah satu rangkaian peringatan milad ke-80 Seh Azaitun. Angka 307 memiliki makna filosofis, yakni angka 30 yang melambangkan tanggal lahir dan angka 7 yang melambangkan bulan Juli, sehingga menjadi simbol peringatan hari lahir Seh Azaitun. Melalui turnamen ini, perayaan milad diwujudkan dalam kegiatan yang mempererat silaturahmi dan kebersamaan keluarga besar Azaitun, dan turnamen ini tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan hijau, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati. Alumni, mahasiswa, guru, tenaga pendidik, hingga civitas akademika berkumpul dalam satu semangat persaudaraan yang mampu memperkuat ikatan sebagai keluarga besar Azaitun.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Polsek Gantar gerak cepat tangani peristiwa kebakaran jerami dan ilalang di pinggir ruas jalan tol Cipali KM131+800. Polsek Gantar bergerak cepat menangani kebakaran jerami dan ilalang di pinggir ruas tol Cipali, tepatnya di wilayah Desa Sanca, Kecamatan Gantar. Bersama petugas keamanan res area dan warga sekitar, polisi berhasil memadamkan api yang sempat menimbulkan kepulan asap tebal dan berpotensi mengganggu jarak pandang pengguna jalan tol. Usai proses pemadaman, Polsek Gantar menghimbau masyarakat agar tidak membakar jerami atau sisa hasil panen di sekitar jalur tol. Selain berisiko memicu kebakaran, asap yang ditimbulkan juga dapat membahayakan keselamatan para pengendara. Masyarakat juga diingatkan untuk segera melaporkan setiap kejadian darurat melalui layanan call center Polri 110 agar dapat ditangani dengan cepat.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Luki Hakim wujudkan mimpi warga Desa Tamiang, Kecamatan Kroya. Suasana penuh syukur mewarnai blok Rancawas Desa Tamiang, Kecamatan Kroya setelah pembangunan jalan beton yang telah lama dinantikan akhirnya rampung. Warga menggelar syukuran sebagai ungkapan terima kasih karena jalan yang sebelumnya rusak kini telah menjadi lebih aman dan nyaman untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari berdagang hingga mengangkut hasil pertanian. Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur di wilayahnya dapat terus berlanjut, termasuk penambahan penerangan jalan umum dan perbaikan sarana pendukung lainnya. Pemerintah pun mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.